0: Siapa bilang umbi-umbian cuman makanan orang zaman dulu? Kalau selama ini nasi selalu jadi andalan, saatnya umbi-umbian naik kelas. Di tangan orang kreatif, umbi-umbian bisa jadi cemilan kekinian. Kasubi bisa jadi cemilan, tales bisa jadi dessert. Ketahanan pangan gak melulu soal beras. Bangga sama produk lokal gak cukup cuma diposting di medsos, tapi mulai dari apa yang kita konsumsi.
1: Yo yo yo Gorontalo, are you ready? Halo Gorontalo, siap seru-seruan bareng di RRI Fest 2026? Yap, RRI Fest 2026 hadir lagi. Catat tanggalnya, Fun Bike Night 28 Agustus 2026, saatnya goes, seru-seruan dan nikmati malam bersama RRI. Dan puncak RRI Fest 5 September 2026, ada cek kesehatan gratis, donor darah, bazar UMKM, senam Zumba, bintang radio, dan masih banyak keseruan lainnya. Dan di tanggal 7 September 2026, workshop digital activation. Saatnya anak muda makin kreatif, kritis, dan jago menyampaikan informasi. Pantau terus Instagram RRI Gorontalo, Facebook, dan TikTok RRI Gorontalo. Atau dengarkan terus RRI Gorontalo di 101,8 FM Pro 1, 92,4 FM Pro 2, 95,1 FM Pro 4. RRI Fest 2026, jangan cuma dengar. Ayo ikut meriahkan, jadilah bagian dari RRI Fest 2026. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.

berdua sadar gak sih setiap orang itu sebenarnya punya seseorang yang diam-diam dijadikan panutan atau kiblat ya. Ya maksudnya kayak sosok gitu. Kadang kita ngikutin cara dia berpakaian, cara dia ngomong, cara dia kerja, bahkan mungkin cara dia menjalani hidup gitu. Misalnya di era media sosial kayak gini kan, kita tuh bisa menemukan ribuan sosok untuk dijadikan panutan gitu. Apakah semua yang terlihat keren di media sosial otomatis layak dijadikan role model? Tentu tidak. Karena kan bisa kita lihat ya, kadang kalau kita ngelihat kayak dia tuh kayaknya sering banget update tentang kehidupan yang bahagia sama rumah tangga dan lain-lain, ternyata tiba-tiba selesai. Ya kan, itu tuh banyak banget kejadian kayak gitu teman berdua. Karena sebenarnya role model itu tuh bukan cuma soal siapa yang paling terkenal, tapi siapa yang nilai hidupnya itu tuh pengen kita bawa ke dalam kehidupan sehari-hari. Dan Nabi Muhammad SAW ngasih contoh bukan cuma tentang ibadahnya aja, tapi juga gimana kita nge-treat orang, gimana kita bersikap ketika punya masalah, gimana kita menjaga kepercayaan, dan gimana kita tetap rendah hati. Jadi mungkin yang kita butuhkan tuh bukan cuma sekedar role model yang terlihat sukses, tapi sosok yang ngajarin kita tuh gimana menjadi manusia yang baik. Nah, salah satu sifat yang sangat melekat banget di baginda Nabi itu adalah kejujuran. Kalau misalkan kita tarik ke kehidupan anak muda hari ini, jujur itu ternyata gak selalu mudah ya. Contoh simpelnya adalah jujur soal nilai, jujur soal pekerjaan, jujur ketika kita bikin konten, jujur ketika menerima kritikan, bahkan jujur ke diri sendiri. Kadang kita tuh lebih sibuk membangun image daripada memperbaiki diri. Di medsos kita bisa memilih bagian hidup yang pengen kita share, kita tampilkan ya, tapi kita gak bisa, kita bisa terlihat bahagia, sukses, produktif, dan baik-baik aja, tapi apakah kita tampilkan selalu sama dengan kenyataan? Nah, disinilah nilai kejujuran itu jadi sangat penting gitu. Karena jadi keren itu tuh bukan berarti harus terlihat sempurna ya. Jadi kayak jadi keren itu tuh bisa berarti kita berani untuk jadi diri sendiri tanpa harus membohongi orang lain gitu, teman berdua. So, kalau misalkan dari sifatnya baginda Nabi Muhammad SAW sendiri ya, karena memang sekarang hari ini gimana tuh pemborosan kata, hari ini 25 Agustus kita memperingati maulid Nabi juga. Kira-kira dari semua sifat baik dari Rasulullah sendiri, teman berdua, apa yang pengen banget bisa kamu tiru? Kamu bisa share ke aku di sini, masih bakalan aku tungguin sampai nanti di jam 9 pagi.

0: Ya, halo.
1: Dik, masih tidur? Bangun, Mbak Meh ngomong.
0: Jam berapa toh, Mbak?
1: Jam 9 loh ini.
0: Weh, jam 9?
1: Iya.
0: Saya nanti wae ngomongnya, aku ada kelas, sudah telat.
2: Rizky,
0: kemana?
2: Kelas, wes. Mending di kantin gue, ayo.
0: Tapi bro,
2: wes lah, ayo.
0: Wes lah, yuk.
3: Habis ngampus, Rip. Tumben rajin.
0: Iyalah.
3: Paling-paling nongkrong di kantin.
0: Ngerti wae.
3: Ya wis, lanjut nongkrong yuk.
0: Saiki.
3: Iyalah, nyore sambil ngopi.
0: Ya wis lah, mumpung masih muda.
3: Mantap.
0: Saya ngantuk, Mbak. Tadi tidur jam 4.
1: Nge-game sampai pagi.
0: Iyalah, nikmatin hidup mumpung masih muda.
1: Mumpung masih muda. Mikir loh, Dek, Meh, gimana masa depanmu?
4: Kamu lagi menikmati masa muda atau kamu sedang menghancurkan masa depan?
5: Buat kamu yang punya suara emas dan berani tampil, Bintang Radio RRI Gorontalo tahun 2026 kembali digelar. Pendaftaran dibuka mulai sekarang sampai dengan 30 Agustus 2026. Caranya gampang. Daftar secara online melalui website bintangradio.rri.id atau datang langsung untuk pendaftaran offline di kantor LPP RRI Gorontalo. Jangan lupa unggah video kamu saat menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram kamu. Gunakan tagar hashtag Bintang Radio Gorontalo dan tag akun media sosial Bintang Radio dengan tempo sedikit lebih cepat seperti checklist. Video dimulai dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan menyanyi dan ditutup dengan ajakan mengikuti audisi Bintang Radio Indonesia 2026. Durasi maksimal 2 menit, berpakaian sopan dan boleh pakai minus one, instrumen sederhana atau akapela. Yang penting kualitas audio dan videonya jelas. Tunggu apa lagi? Tunjukkan bakatmu dan jadi bintang radio berikutnya. Info selengkapnya hubungi panitia Bintang Radio RRI Gorontalo, Fani 0821-8955-6431 atau Indah 0852-4294-1982. Bintang Radio RRI Gorontalo 2026, suara emas kebanggaan.

Irish music only. Fresh music only dari album Punar. Ada Parade Hujan dengan Menjelajahi Kerinduan.

0: kita melihat ada orang yang suka menggunakan tisu ketika berpegangan di bis yang sedang penuh-penuhnya, atau justru teman kita sendiri nih yang sering banget mencuci tangan bahkan untuk waktu yang persekian detik. Mungkin bisa jadi kita sendiri yang menganggap bahwa semua benda yang ada di sekitar kita itu kotor, hingga beranggapan hanya kitalah yang paling bersih. Iya, kondisi ini cukup membuktikan kalau kita atau mungkin juga orang di sekitar kita yang berpikiran seperti ini menderita ablutomania. Ablutomania adalah sebuah gangguan berpikir di mana penderita sangat ketakutan dengan yang namanya kotor. Ia akan berusaha membuat diri dan sekitarnya merasa bersih menurut versinya. Ia juga akan sangat ketakutan jika berada di luar lingkungan yang menurutnya tidak bersih.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: di Pradua Gorontalo.
1: Mana semudah itu deh.
2: Ada
1: banyak yang
2: jalan berliku gitu ya sampai pada titik itu.
1: Mungkin sekarang emang lagi laki aja, tapi dulu pernah waktu aku masih SMA kalau nggak salah zaman crush gitu sama senior. Terus kan sempat deket gitu, chattingan, teleponan, jalan, tapi nggak ada hubungan gitu.
2: Dua
1: tahun kak. Waduh. Dan gak jadi apa-apa. Jadi sekarang kita kayak stranger aja gitu. Kalau ketemu kayak canggung.
2: Itu kalau kredit Ipong udah kelar ya. 2 tahun ya.
1: Iya, kredit 24. Motor juga kayaknya udah dapet sih.
2: Iya. Kalau KPR belum ya, belum dapet ya.
1: Ya, mau gimana lagi? Ya, sedih. Semoga tapi, dia mendapatkan yang terbaik.
2: Iya. Tapi kamu tahu nggak alasan dia yang dulu ya? Maksudnya kamu tahu nggak alasan dia kenapa selama 2 tahun nggak mau ada status gitu?
1: Jadi gini ceritanya, maksud ternyata dia juga dekat dengan beberapa orang gitu. Setelah 1 tahun deket nih, terus kan gak jadian sama aku, jadian sama orang lain. Habis itu udah kan dia putus sama orang itu, terus deket lagi. Terus gak jadian lagi, dia jadian sama orang lain.
2: Itu
1: mungkin aku opsinya aja kali ya. Udah nggak apa-apa.
2: Itu hubungan atau ini sih apa gondala sih? Bolak-balik gitu.
1: Iya, aduh males banget. Kenapa ya aku respon?
2: Iya. Tapi Yustik saat itu pengennya jelas hubungannya atau statusnya.
1: Iya, siapa sih yang nggak pengen jelas gitu? Ya maulah.
2: Iya.
1: Tapi udahlah ya. Untung ya nggak pacaran, jadi fokus aja belajar.
2: Tapi Yustik setuju sama fenomena HTS-an ini kalau dari Yustika.
1: Gimana ya? Kalau aku sih nggak setuju sih. Aku pengen ada di kalau hitam atau putih aja, jangan ada abu-abu gitu.
0: Jaga malam di Pradio FM Gorontalo setiap hari pukul 21 sampai 23 waktu Indonesia Tengah.

0: Oh, duh.
1: Udah kaya tuh tas, Kang. Isana lah itu sepatu yang pegaga.
2: Ih, kenapa ngana?
1: Duh, kita suka mau beli itu barang, no. Kita beli, ah.
2: Cak, mahal sekali itu DP harga. Kok betul-betul ngana mau beli?
1: Kita suka sekali, kesiang. Sebentar kita mau pinjol dulu.
2: Hei, stop, Cak. Dari bulan lalu ngana coba pinjol. Itu pun sampai sekarang dorang masih tagi-tagi pangana. Kok ini lah ngana mau bawa pinjam pulang di pinjol?
1: Duh, nanti kita mau bayar kok, tenang juga ngana.
2: Jangan begitu, Cak. Ngana pedo itu cuma mau habis bayar-bayar tuba begitu. Kong ini ngana bawa utang ulang le di pinjol.
1: Kasihan cuma yang begitu kita boleh mau dapat kita pe mau. Deng cuma di pinjol kita boleh mau dapat tu cepat doi.
2: Iyo, kita tahu itu ngana pe kebutuhan. Pinjol memang membantu, tapi jangan baking ngana pe hidup terlilit utang toh. Pinjol memang baking nagi, tapi jangan sampai le baking ngana pe hidup jadi sengsara.
1: Oh iyo Kang, makasih nih suka seingat pe kita.
3: Pesan layanan ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Bosan sekali tidak tahu apa yang gak mau baking ini. Hari-hari cuma tidur, makan, terus tidur ulang.
1: Aduh, kayaknya karena ini klinomania deh.
0: Hah? Klinomania? Apa itu, Sol?
1: Klinomania itu ketergantungan parah sama tidur. Karena so rasa nyaman sampai tidak bisa move on dari kasur setelah lo nyaman, dan...
0: Jadi itu alasan kenapa kita tidak bisa bangun pagi. Selama ini kita kira cuma karena malas saja, Am.
1: Gak cuma malas saja, bro. Karena itu kena penyakit. Tapi serius, kalau terus-terus begini, kenapa kita bisa stuck di kamar seharian, tahu gak sih?
0: Wah, iya juga ya. Kayaknya kita perlu aktivitas yang lebih. Biar tidak cuma jadi raja tempat tidur dong.
1: Yoi, bro. Coba cek info tentang klinomania. Mungkin karena butuh cara keluar dari perangkap kasur ini biar tidak jadi budak bantal. Jadi jangan jadi profesional sleeper, bro. Ayo bangkit, kita cari petualangan. Jangan kalah sama kasur. Kalau kamu merasa lebih sering tidur dari yang seharusnya, bisa jadi kamu kena klinomania. Jangan biarkan tidur terlalu lama menguasai hidupmu.

0: itu?
1: Tangkap dia.
0: Ampun, ampun para pejuang.
2: Kamu tidak akan bisa mengalahkan kami, karena kami penerus bangsa telah mengisi kemerdekaan dengan rajin belajar.
1: Ya, kami adalah generasi cerdas dan cinta tanah air.
3: Bukan itu aja. Penerus bangsanya juga harus bertoleransi dan mencintai perdamaian, bersatu dalam kebinekaan sehingga tidak mudah terpecah belah.
2: Dengan begitu, negara kita akan menjadi negara yang tangguh, kan, Mak?
3: Wah, para pejuang ini memang pintar. Kalau seperti ini penerus bangsanya, Indonesia akan terus berjaya. Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh.
2: Kalau begitu, Jenderal, kita lepaskan saja komandan musuh ini.
1: Tuh, kok dilepas?
2: Kita cinta perdamaian.

Kita bacain aja respon yang udah masuk di Instagram. Teman berdua, kali ini tuh udah ada LiQ23 yang katanya sifat dari Rasulullah yang pengen banget dia tidur adalah sabarnya. Terus juga ada Farishan Skornaur08, amanahnya sih kak. Dan ada Arul Lagata juga katanya sifat sabarnya. In.bluean katanya penyabarnya juga. Dan yang terakhir ada JRaisoi90, dia tuh pengen banget meniru sifat Rasulullah yang pemaaf, penyabar, bijaksana. Okay, kita bacaan aja request. Tadi JRaisoi udah request lagunya Samuel Cipta yang Jaga Terasa. Sama In.bluean udah request lagunya Fajar Nur yang Salah Apa Aku. Dan nanti bakalan aku puterin requestan dari kamu teman berdua ya. Anyway, ya kalau misalkan kita ngomongin lagi Maulid Nabi itu bukan hanya tentang gimana kita memperingati sebuah tanggal aja sih sebenarnya ya. Tapi more than that, asik. Maulid itu menjadi kesempatan untuk kita kembali mengingat sosok yang keteladanannya bisa kita bawa ke kehidupan sehari-hari. Mungkin kita belum bisa menjadi pribadi yang sempurna, itu pasti gak ada manusia yang sempurna. Tapi kita selalu bisa memilih satu sifat baik untuk mulai kita perjuangkan. Mungkin jujurnya, sabarnya, atau mulai untuk menjaga ucapan, ini yang paling PR sebenarnya. Mulai menjaga ketikan juga nih teman berdua ya kan. Terus juga mulai untuk menghargai orang lain, rendah hati juga. Karena menjadi pengikut Nabi itu bukan hanya tentang seberapa sering kita menyebut nama beliau, tapi juga tentang seberapa jauh akhlak beliau itu bisa terlihat dalam cara kita memperlakukan orang lain gitu. Jadi ya jadi satu sifat yang benar-benar kamu bawa pulang dan kamu praktikan lah ya. Dan selamat memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita bukan hanya mengenal beliau sebagai sosok yang kita kagumi, tapi juga menjadikan beliau itu sebagai teladan yang kita ikuti. So, kita langsung ya puterin lagunya teman pada anyway. Thank you so much untuk kamu yang sudah ikutan gabung ya. Dan aku juga masih bakal nemenin kamu sampai nanti di jam 10 pagi. And this is Fajar Nur dari album Sementara Selamanya dengan Salah Apa Aku.

Yo, yo, yo, Gorontalo. Are you ready? Halo Gorontalo, siap seru-seruan bareng di RRI Fest 2026? Yap, RRI Fest 2026 hadir lagi. Catat tanggalnya, Fun Bike Night 28 Agustus 2026. Saatnya goes, seru-seruan, dan nikmati malam bersama RRI. Dan puncak RRI Fest 5 September 2026, ada cek kesehatan gratis, donor darah, bazar UMKM, senam Zumba, bintang radio, dan masih banyak keseruan lainnya. Dan di tanggal 7 September 2026, workshop digital activation. Saatnya anak muda makin kreatif, kritis, dan jago menyampaikan informasi. Pantau terus Instagram RRI Gorontalo, Facebook, dan TikTok RRI Gorontalo. Atau dengarkan terus RRI Gorontalo di 101,8 FM Pro 1, 92,4 FM Pro 2, 95,1 FM Pro 4. RRI Fest 2026, jangan cuma dengar. Ayo ikut meriahkan, jadilah bagian dari RRI Fest 2026. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.

0: it. Ikutan na.
1: 1, 2, 3.
2: Akin to chuturo po.
0: Wow. Feral ya. No ah. Bisa aja nih channel. Ikutan ah.
3: Belasan siswi sekolah dasar nekat melukai tangannya sendiri demi mengikuti tren di TikTok.
4: Mau ikutan juga? Boleh sih ngikutin konten positif, tapi tidak semua konten harus ditiru kan?

A Banten, plat B Jakarta, plat C apa ya? Tahu nggak kenapa plat C nggak ada di Indonesia? Ini penjelasannya. Sejarah penggunaan kode wilayah pada plat nomor di Indonesia dimulai pada masa penjajahan Belanda di Indonesia. Akibat penjajahan itu, masyarakat menggunakan bahasa Belanda dan bahasa Indonesia untuk berkomunikasi. Hal ini membuat ada perbedaan dalam penulisan bahasa menggunakan ejaan lama. Pada ejaan lama, huruf C ditulis dengan ejaan TJ. Huruf TJ tidak termasuk dalam abjad yang digunakan Belanda, sehingga tidak ada kode wilayah C. Nah, udah jelas kan?

Partai Kebangkitan Bangsa ngungkapin kalau banyak orang sekarang tuh terkejut dengan anggapan kalau kecerdasan buatan atau artificial intelligence atau AI ini bisa menggantikan peran pemuka agama. Jadi PKB ini menilai peran figur agama ini tidak akan pernah bisa digantikan sama teknologi. Melainkan AI justru harus dimanfaatkan untuk menunjang kehidupan beragama gitu. Jadi banyak sekarang orang ya keheranan dan terkaget-kaget karena AI itu dianggap sudah menggantikan peran-peran pemuka agama. Jadi banyak pemuka agama hari ini tuh mengambil jalan pintas. Ada yang menggunakannya untuk menggantikan kitab kuning, menggantikan sanad keilmuan, hingga menggantikan aspek spiritualitas dan juga etika dalam bimbingan keagamaan teman-teman dua. Nah, kondisi ini yang memicu kegelisahan PKB sehingga akhirnya menggelar diskusi ya. Dan AI ini pada hakikatnya hanyalah alat bantu dan tidak akan pernah bisa menggeser posisi pemuka agama.

buat kamu yang punya suara emas dan berani tampil. Bintang Radio RRI Gorontalo tahun 2026 kembali digelar. Pendaftaran dibuka mulai sekarang sampai dengan 30 Agustus 2026. Caranya gampang. Daftar secara online melalui website bintangradiorri.id atau datang langsung untuk pendaftaran offline di kantor LPP RRI Gorontalo. Jangan lupa unggah video kamu saat menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram kamu. Gunakan tagar hashtag Bintang Radio Gorontalo dan tag akun media sosial Bintang Radio dengan tempo sedikit lebih cepat seperti checklist. Video dimulai dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan menyanyi dan ditutup dengan ajakan mengikuti audisi Bintang Radio Indonesia 2026. Durasi maksimal 2 menit, berpakaian sopan dan boleh pakai minus one, instrumen sederhana atau akapela. Yang penting kualitas audio dan videonya jelas. Tunggu apa lagi? Tunjukkan bakatmu dan jadi bintang radio berikutnya. Info selengkapnya hubungi panitia Bintang Radio RRI Gorontalo, Fani 0821-8955-6431 atau Indah 0852-4294-1982. Bintang Radio RRI Gorontalo 2026, suara emas kebanggaan Indonesia.

0: su bakat. Kita Indonesia. Sesungguhnya
1: perbedaan pendapat itu wajar, teman berdua, dan justru jadi bumbu dalam sebuah komunitas. Contohnya nih, kayak fans JKT48 yang kemarin stop encore pas kecewa sama manajemen. Itu salah satu bentuk dialog meskipun non-verbal. Penting banget buat kita tuh punya pikiran terbuka juga dan sadar kalau ternyata perbedaan itu bukan ancaman, melainkan peluang untuk tumbuh dan jadi lebih baik. Sama kayak kamu suka Aita Kata, tapi aku sukanya yang fly high. Gak perlu sama, but at the end kita bakalan sama-sama. Oi, oi, oi, oi. Oi.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

dan moderasi beragama ya. Salah satunya melalui diplomasi keagamaan yang berpusat di Masjid Istiqlal Jakarta. Jadi ini penting banget ya, diplomasi keagamaan sebagai pendekatan baru untuk menciptakan juga perdamaian dunia. Dan ini juga diungkapin Menak ketika penandatanganan kesepakatan kerja sama antara pendidikan kader ulama Masjid Istiqlal dengan Hartford International University for Religion and Peace, Amerika Serikat. Terus juga nih teman berdua, langkah ini jadi bagian dari misi untuk mempromosikan diplomasi keagamaan dan pengen juga nunjukin kalau Istiqlal itu bukan cuma sekedar tempat ibadah tapi juga pusat peradaban, toleransi dan juga pendidikan kemanusiaan yang terbuka untuk siapa aja. Dan nilai kemanusiaan ini jadi landasan utama dalam menjalin kolaborasi lintas bangsa dan juga kepercayaan. Dan di hadapan Presiden Sherry L. Turner sendiri dan juga delegasinya ya, Direktur PKUMI Ahmad Tahib Raya, juga para Civitas Akademi dan Menak juga mengulas berbagai fasilitas inklusif di lingkungan Masjid Istiqlal, diantaranya kayak ruang kolaborasi antar negara, pusat kebugaran, terus juga layanan kesehatan gratis, sampai keberadaan terowongan silaturahmi yang menghubungkan Masjid Istiqlal dengan Gereja Katedral Jakarta. So ini jadi informasi terakhir untuk pagi hari ini teman berdua, dan gak berasa pagi kita yang penuh cerita ini udah harus sampai di penghujung siaran. Jadi buat kamu yang hari ini libur, selamat menikmati tanggal merahnya. Jangan sampai liburnya cuma pindah posisi dari kasur ke sofa ya. Isi harinya dengan hal-hal yang bikin happy, yang mau jalan-jalan bebas, mau rebahan juga boleh. Quality time sama keluarga atau sahabat atau pasangan juga, atau cuma sekedar ngopi sambil bengong menatap masa depan, soalnya juga sah-sah aja sih. Yang penting jangan lupa recharge energy, karena mumpung lagi libur juga ya kan, besok masih ada hari Rabu, Kamis, dan Jumat say. Dan aku juga pastinya pamit undur diri, Nisa mau pamit undur diri dari ruang dengar kamu. Tetap semangat, tetap ceria, dan jangan lupa libur boleh, malas jangan kebablasan. Sampai ketemu di siang berikutnya, selamat menikmati hari liburnya dan happy holiday teman-teman berdua, bye-bye.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.
3: Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu.
4: Permisi, Kun.
5: Pasti kehilangan motor, kan?
4: Iya nih, Kun. Motor metik, warna merah, masih baru loh, Kun.
5: Tenang, mau segera ketemu?
4: Iya dong, Kun.
5: Tapi ada syaratnya.
4: Syarat? Syarat apa, Kun?
5: Siapkan kembang 7 warna, 1 ekor ayam hitam, gak boleh makan daging selama 7 hari, kalau tidur pakai baju warna hitam, gak boleh potong rambut, gak boleh ketemu sama mantan, dan...
4: Dan? Seribet itu, Kun.
6: Makanya, kalau gak mau ribet, ya dicegah dong. Pasang kunci pengaman ganda, dan jangan parkir motor sembarangan.

Koklopan. Ternyata kue ini sangat digemari masyarakat Bandung pada masa itu dan akhirnya mulai menjadi populer. Lain di Bandung, lain juga di Semarang, di mana justru kue ini disebut sebagai kue Bandung. Sejarahnya, kue Bandung ini sama-sama berawal dari orang Bangka yang merantau dan menetap di Semarang. Orang tersebut berasal dari keluarga Chen, generasi keempat dari leluhur yang bernama Chen Kian Sam. Di daerah lain seperti Yogyakarta dan mayoritas Indonesia Timur, justru mengenal kue martabak manis sebagai kue Prambulan. Beberapa kalangan di bagian Indonesia Timur bahkan bingung jika menyebut nama martabak manis yang merujuk pada kue ini. Karena menurut mereka, kue ini sangat jauh berbeda bentuknya dengan makanan lain yang disebut martabak. Nama Prambulan tersebut memang diambil dari bentuk awal kue. Saat diangkat dari wajannya, kue ini memang berbentuk bulat sempurna dengan warna kuning yang cerah dan sedikit berlubang layaknya bulan yang bercahaya. Apalagi umumnya, pedagang martabak manis lebih memilih berjualan di malam hari yang bersanding dengan pantulan cahaya dari bulan. Itulah kenapa martabak manis akhirnya disebut kue Prambulan. Baik penyebutan Hoklopan, kue Bandung hingga Prambulan, semuanya benar kok dan merujuk pada jenis kue yang sama.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Produ FM.
0: Sampai siang di Produ FM.
1: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Produ FM.

Hai teman Pro 2, info Pro 2 kita updatein untuk kamu siang hari ini di hari Selasa 25 Agustus 2026 barengan Ahan Saleh. Kabar dari Lando Norris memenangkan Grand Prix Formula 1 Belanda 2026 yang berlangsung di sirkuit Zandvoort Minggu 23 Agustus 2026. Pembalap tim McLaren ini juga mengungguli dua Mercedes, Kimi Antonelli dan juga George Russell yang menduduki posisi kedua dan juga ketiga. Kemenangannya di Zandvoort ini juga kota resor pantai di Belanda membuat Norris sekarang meleset ke posisi keempat klasemen sementara. Di GP Belanda, pria 26 tahun ini juga ngawalin balapan dari pole position setelah tampil tercepat di sesi kualifikasi. Namun balapan sempat dihentikan akibat insiden yang dialami pembalap tuan rumah Max Verstappen di laga pembuka atau di lap pembukanya. Setelah start diulang, pembalap Inggris ini juga justru kehilangan posisi terdepan setelah disalip Antonelli. Norris kemudian mendapat kesempatan menyerang di lap ke-54 dari balapan sepanjang 72 putaran tersebut. Juara dunia Formula 1 2025 sukses melewati Antonelli dari sisi luar tikungan 1 sebelum menyalip pemimpin balapan Lewis Hamilton. Dari Coco Gauff, teman Pro 2 menjuarai Cincinnati Open 2026 setelah mengalahkan Jessica Pegula 2 set langsung Senin kemarin. Dan kemenangan juga mengantarnya sejajar dengan Serena Williams dan juga Victoria Azarenka yang dua kali menjuarai turnamen WTA 1000 tersebut. Gauff juga menang 6-2-6-4 atas Pegula dalam final sesama petenis Amerika Serikat di Lillner Family Tennis Center, Ohio. Dan sebelumnya juga Gauff ini menjuarai turnamen tersebut di edisi 2023 dan gelar tersebut menjadi trofi pertama Gauff sepanjang tahun ini dalam persaingan WTA Tour dan prestasinya semakin kuat setelah melewati pekan turnamen dengan performa yang konsisten. Dari Enzo Maresca menggambarkan kemenangan dramatis 2-1 Manchester City atas Bournemouth di Etihad sebagai hari yang sempurna di hari Minggu kemarin. Gol kemenangan City dicetak oleh Josh Guardiola di waktu tambahan memastikan 3 poin di laga pembuka Premier League. Dan teman Pro 2, City tertinggal 1-0 di babak pertama melalui gol Marcus Tavernier, tapi tim juga tidak pernah menyerah dan juga membalas melalui Mark Guehi sebelum Guardiola juga mencetak gol kemenangan di injury time. Sekian info Pro 2, produksi redaksi pemberitaan LPPR RI Gorontalo.

92,4 Pro 2 Radio Gorontalo, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi An Saleh teman kamu semuanya di siang hari ini, teman Pro 2. Sekarang dari jam 10 sampai di jam 3 sore aku bakalan temenin kamu. Kita mulai aja dulu dari Pro 2 Hitlist. Pilih lagu yuk untuk siang hari ini. Kali ini teman Pro 2 kamu bisa pilih lagu yang sudah aku susun nih. Ada Daun Jatuh dengan

Dan yang ini teman berdua Zabuzi featuring Leon Bridges dengan singlenya Burn It Down. Langsung aja dipilih untuk siang hari ini teman berdua di Instagram kita di @pro2_Gorontalo dan juga di WhatsApp 08 11 43 3 kali sama di 08 12 15 9 24.

0: aku adalah peri kecil. Berikan 3 permintaanmu.
1: Aduh, peri kecil. Aku pengen badanku kurus. Capek dibilang segendut terus.
0: Baiklah, akan aku kabulkan.
1: Wah.
0: Permintaan kedua?
1: Aku pengen kulit aku putih, peri kecil. Sebel, aku selalu dibilang paling hitam.
0: Siap dikabulkan. Nah, sekarang permintaan ketigamu.
1: Peri kecil, bisa enggak di sekolahku enggak ada bulian dan enggak ada kekerasan? Bisa kan, peri kecil?

Kalau dengerin lagunya Virgun, teman berdua dengan single Tak Setara. Ini salah satu, apa ya istilahnya, permasalahan dalam dunia rumah tangga nih teman berdua. Kalau yang satu agak tinggi, kayaknya yang satu juga rendah gitu ya. Jadi gak setara, ya akhirnya pecah belah deh. Yaudah deh teman berdua, kita mau bacain yang sudah berhasil dipilih siang hari ini. Buat yang udah pada mau milih lagunya, yang untuk mau request nanti di jam 11 bakalan aku puterin ya teman berdua ya. Jadi langsung aja dicoret-coret di Instagram kita di @produ_gorontalo. Sama di WhatsApp juga 08 11 43 2 kali. Kita langsung bacain yang sudah berhasil dipilih sama teman-teman nih teman berdua ya. Ada Adela N in LA yang sudah kompakan dipilih sama Berbinar dan juga The Naps, ada juga Fadullah Putih dan juga Bibazi sama Gung Dolar dan juga ada Kang Lembur ya. Oke, okay, thank you. Ada juga yang milih Sabuzi featuring Leon Bridges with Burn It Down. Selamat siang aja buat Sals FM. Ada juga Yumarisa sama Martin Luther X gitu ya. Wih, namanya Arin Nilofar juga, dan terakhir ada Gi Pitra Lala nih teman berdua. Ya udah deh, gak usah lama-lama lagi, langsung aja kita puterin lagu yang sudah berhasil dipilih untuk siang hari ini di Pro 2 Hitlist.

0: Pisang goreng berhasil menempati nomor satu.
1: Pisang goreng mengalahkan 50 kudapan dari seluruh dunia.
2: Pisang goreng kini menyandang predikat baru, yaitu sebagai makanan pencuci mulut digoreng terenak di dunia versi Taste Atlas.
3: Pisang goreng kini menyandang predikat baru. Pasalnya dari 50 camilan yang digoreng, pisang goreng dinobatkan sebagai best dip, fried dessert, atau makanan penutup gorengan terenak nomor 1 di dunia. Dari laman Taste Atlas, sebuah website yang berisi panduan wisata di seluruh dunia. Dengan poin 4,60 mengalahkan churros dari Spanyol di posisi 9 dan donat dari Amerika Serikat di posisi 18. Cita rasa pisang goreng yang khas tak sedikit membuat warga mancanegara jatuh hati saat menyantapnya. Perpaduan antara buah pisang yang sudah dikupas dimasukkan ke dalam adonan tepung, kemudian digoreng menggunakan minyak panas. Menilik dari sejarahnya, pisang goreng merupakan makanan orang-orang Portugis pada zaman dulu yang masuk ke Indonesia, tepatnya di kawasan Melayu pada tahun 1511 Masehi.
4: Buat kamu yang punya suara emas dan berani tampil, Bintang Radio RRI Gorontalo tahun 2026 kembali digelar. Pendaftaran dibuka mulai sekarang sampai dengan 30 Agustus 2026. Caranya gampang. Daftar secara online melalui website bintangradiorri.id atau datang langsung untuk pendaftaran offline di kantor LPP RRI Gorontalo. Jangan lupa unggah video kamu saat menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram kamu. Gunakan tagar hashtag Bintang Radio Gorontalo dan tag akun media sosial Bintang Radio dengan tempo sedikit lebih cepat seperti checklist. Video dimulai dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan menyanyi dan ditutup dengan ajakan mengikuti audisi Bintang Radio Indonesia 2026. Durasi maksimal 2 menit, berpakaian sopan dan boleh pakai minus one, instrumen sederhana atau akapela. Yang penting kualitas audio dan videonya jelas. Tunggu apa lagi? Tunjukkan bakatmu dan jadi bintang radio berikutnya. Info selengkapnya hubungi panitia Bintang Radio RRI Gorontalo, Fani 0821-8955-6431 atau Indah 0852-4294-1982. Bintang Radio RRI Gorontalo 2026, suara emas kebanggaan Indonesia.

0: Hey, what's up, Lord?
1: Hey, what's up, man?
0: Kamu aja aku cerita nih. Kita guys, duduk, cerita lo kapan. Sebenernya sangat pusing sekali. Saya mau ceritain.
2: Buat kamu yang demen hip-hop, kenali nih. Ada grup rap Ahem Merauke, Blood for Life. Isinya tiga nama solid, Nyongker, Andre Zwingke, dan Etrodia. Di skena musik lokal, Blood for Life udah sering warawiri tampil di showcase, gigs, sampai adu skill di berbagai kompetisi Merauke. Pokoknya, bukan pemain baru, tapi pemain serius. Ngomongin soal kompetisi, Blood for Life juga jadi salah satu peserta di program Quick Win Inkubasi Kreatif dari Kementerian Ekonomi Kreatif yang berkolaborasi bareng Ermutmin Party lewat ajang Rap and Dance Competition Hip Hop. Nah, salah satu karya mereka yang lagi disorot adalah lagu berjudul Proses. Track ini terpilih digarap jadi video klip dan dirilis di digital streaming platform. Biar bisa dinikmati bukan cuma di Merauke, tapi se-Indonesia. Bahkan sampai mancanegara. Lewat lagu Proses, Blood for Life ngajakin kita semua buat sadar satu hal. Ngejar mimpi itu gak instan, sukses gak jatuh dari mana aja, dan jadi apapun yang kamu jalanin, seberat apapun prosesnya, nikmatin aja. Karena disitulah serunya cerita hidup.

0: Musik aktif, akselerasi kreatif musik. Kerjasama LPP RRI dan Kementerian Ekonomi Kreatif.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Balik lagi untuk Fresh Music Only. Bukan Fresh Music Only. Putih Tulis nih teman-teman berdua ya. Yang sesi kedua nih teman-teman berdua, kita punya batas senja dengan single-single yang bisa kamu pilih. Yang satu ini, semoga lagu ini jadi kenyataan, boleh di checklist.

next one kita punya Morgan Wallen dengan singlenya Been By Now. Bisa kamu pilih nih Tom Pro 2. Langsung aja ke Instagram, WhatsApp dan juga di telepon kita 08 12 15 1924. Aku tungguin sebelum jam 11 siang karena jam 11 itu waktunya untuk bacain yang sudah request-requestan ya. Sambil nungguin aku bacain untuk hasil putingannya, kamu dengerin dulu lagu terbaik yang ada di Pro 2 dari Gorontalo.

4,42 dari Gorontalo, teman terbaik kamu, teman roda 2. Langsung aja kita lihat siapa yang paling banyak dipilih untuk siang hari ini. Selamat siang buat yang sudah pada kompakan milih lagunya Bata Senja. Semoga lagu ini jadi kenyataan. Ada Yeni Lindawati, ada juga In Blue One, ada Deni Ari, sama siapa lagi nih? Dori Bagus sama Fadlul Pateh, ada Den Hari gitu ya. Langsung aja kita cari dulu. Semoga lagu ini jadi kenyataan ya. Oke, Bata Senja masuk. Next lagi teman-teman dua, ada yang sudah kompakan pilih lagunya Morgan Wallen, Been By Now. Selamat siang buat Khairani Nilamsari, ada juga Nabila dan siapa lagi nih? Karsigogenik. Ada juga Arino Lovar, ada siapa lagi nih yang sudah pada pilih lagu yang sama nih teman-teman dua. Surya Timur, ada Rudi Akmal dan juga ada Hidit Runners gitu ya. Yaudah deh teman-teman dua, langsung aja, gak usah lama-lama, kita puterin lagunya. Ini dia.

0: amat sih minggu depan nih. Ayolah. Sabar napa? Itu garis lurus, garis lurus. Mbok ya dilihat dulu. Udah, enggak ada polisi juga kali, Bill.
1: Mau ada polisi, gak ada polisi, mau garis lurus atau putus, yang namanya patuh, hukumnya harus.
0: Yo, yo, yo, Gorontalo, are you ready? Halo Gorontalo, siap seru-seruan bareng di RRI Fest 2026? Yap, RRI Fest 2026 hadir lagi. Catat tanggalnya, Fun Bike Night 28 Agustus 2026, saatnya goes, seru-seruan, dan nikmati malam bersama RRI. Dan puncak RRI Fest 5 September 2026, ada cek kesehatan gratis, donor darah, bazar UMKM, senam Zumba, bintang radio, dan masih banyak keseruan lainnya. Dan di tanggal 7 September 2026, workshop digital activation, saatnya anak muda makin kreatif, kritis, dan jago menyampaikan informasi. Pantau terus Instagram RRI Gorontalo, Facebook dan TikTok RRI Gorontalo. Atau dengarkan terus RRI Gorontalo di 101,8 FM Pro 1, 92,4 FM Pro 2, 95,1 FM Pro 4. RRI Fest 2026, jangan cuma dengar. Ayo ikut meriahkan, jadilah bagian dari RRI Fest 2026. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.

0: Ih, aku yakin aku pasti ditinggalin. Kamu juga. Udah pasti nih.
1: Ayolah, optimis dikit dong.
0: Ah, sama aja. Manusia itu di mana-mana suka nyisain makanan. Kalau enggak yakin habis, kenapa ambil banyak-banyak?
1: Aku disendok. Yeay, jodoh.
0: Wah, kamu disendok. Bilang sama dia ya, jangan lupain aku. Bilang sama manusia sayur.
1: Oke, nanti dia aku bisikin ke dia nanti biar kamu dimakan sampai habis. Makan secukupnya, jangan sampai tersisa. Bappenas mencatat ada lebih dari 20 juta ton sampah makanan konsumsi di Indonesia. Dan 40%-nya masih layak dimakan loh. Sayang banget kan?
2: Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu. Pro 2.

92,4 produer di Gorontalo, teman terbaik kamu, teman pro 2. Sekarang waktunya untuk request-requestan. Kamu bisa langsung aja request lagu favoritnya kamu di siang hari ini, teman pro 2. Sambil ngumpulin lagi buat yang pengen request di siang hari ini, ada satu lagu dari Nicky Yul dengan Eyes on You, spesial untuk kamu yang masih terus stay tune di pro 2 dari Gorontalo.

Langsung aku bacain nih Temen Pro 2 untuk requestannya kamu di siang hari ini ya Temen Pro 2. Tadi kan udah sejam kita have fun dengan pilihan lagunya kamu. Sekarang waktunya aku bacain request-requestannya. Dada juga. Oke, Temen Pro 2. Selamat siang buat yang sudah pada coret-coret di sini ya, ada Berbinar. Katanya dia mau dengerin lagunya Selesai dari Sabrina Leanor ya Kak. Thank you. Kayaknya banyakkan yang Berbinar deh. Berbinar lagi. Sabrina ya. Aku cari lagi yang Sabrina ya, yang dia milih lagu yang sama juga. Ada HTTPS Lilis, ada juga Ria Wawor sama Maimun Awai, juga Cikirou. Cikirou. C4 Keoreowi. Ada juga siapa lagi nih ya? Ya udah itu aja di media sosial kita dan untuk di WhatsApp. Waduh, banyak sekali untuk WhatsAppnya ini Sabrina juga kayaknya diserbu ya. 08319379 sekian. Oh, beda. Selamat pagi, Min, izin request lagunya Menjauh by Fanny Zazie. Oke lah kalau gitu. Tadi lagunya siapa ya? Sabrina Leanor yang selesai. Sabrina tulisannya kayak gimana ya? Sabrina. Selesai. Oke, masuk. Satu. Terus juga lagunya siapa nih? Vanessa Zee, Yang Menjauh gitu ya. Vanessa Menjauh. Salah kali ya tulisannya. Zee. Vanessa Zee Yang Menjauh. Oke, boleh. Satu lagi nih Temen Pro 2 ya. Ini Sabrina juga 0858-3812-1000 sekian. Ini Sabrina juga 0823-2335-9000 sekian. Sama ya. Ini juga Sabrina 0819-2968-6000 sekian. Ada Sabrina lagi 0814-1106-3000 sekian. Waduh, ini nge-flute ya. Sabrina juga dari 0812-9298-3000 5 triple sekian, 811-1044 triple sekian juga sama, and then 0813-8133-4 triple sekian sama, juga ada lagunya siapa lagi nih, sama juga 0882-2564-2 triple sekian, thank you. In Blue One, katanya dia mau request lagunya Fajar Nur, Salah Apa Aku, makasih. Yang sama juga ada gak sih, aku bacain aja sekalian, mana Fajar Nur, Fajar Nur, Fajar Nur. Salah Apa Aku, makasih dari Yeni Lindawati juga tadi. Yaudah deh, kalau gitu langsung aja kita puterin lagu yang sudah berhasil di request. Ini dia lagunya.

Siapa bilang umbi-umbian cuman makanan orang zaman dulu? Kalau selama ini nasi selalu jadi andalan, saatnya umbi-umbian naik kelas. Di tangan orang kreatif, umbi-umbian bisa jadi cemilan kekinian. Kasubi bisa jadi cemilan, talas bisa jadi dessert. Ketahanan pangan gak melulu soal beras. Bangga sama produk lokal, gak cukup cuma diposting di medsos, tapi mulai dari apa yang kita konsumsi.

yang punya suara emas dan berani tampil. Bintang Radio RRI Gorontalo tahun 2026 kembali digelar. Pendaftaran dibuka mulai sekarang sampai dengan 30 Agustus 2026. Caranya gampang. Daftar secara online melalui website bintangradiorri.id atau datang langsung untuk pendaftaran offline di kantor LPP RRI Gorontalo. Jangan lupa unggah video kamu saat menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram kamu. Gunakan tagar hashtag Bintang Radio Gorontalo dan tag akun media sosial Bintang Radio dengan tempo sedikit lebih cepat seperti checklist. Video dimulai dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan menyanyi dan ditutup dengan ajakan mengikuti audisi Bintang Radio Indonesia 2026. Durasi maksimal 2 menit, berpakaian sopan dan boleh pakai minus one, instrumen sederhana atau akapela. Yang penting kualitas audio dan videonya jelas. Tunggu apa lagi? Tunjukkan bakatmu dan jadi bintang radio berikutnya. Info selengkapnya hubungi panitia Bintang Radio RRI Gorontalo, Fani 0821-8955-6431 atau Indah 0852-4294-1982. Bintang Radio RRI Gorontalo 2026, suara emas kebangsaan.

Masih terus barengan Saleh teman berdua dan kita bacain lagi yang sudah berhasil di request untuk siang hari ini. Selamat pagi buat Fariza Naura, katanya dia mau dengerin lagunya Cagil Nabila Takiyah. And then ada Selination, itu Sumpah Mati, Selina Grace. Juga ada Maria L gitu ya, mau request lagunya Sumpah Mati by Selina Grace Kak, terima kasih banyak. Sumpah Mati juga ada Keripik Kusuka juga request lagu yang sama. Sama siapa lagi nih? Ini sudah tadi dibacain. Liqiu 23 Kak izin request lagunya Cegil Bayangan Cinta Yang Lalu dari Nabila Takia. Ikutan aja di Cegil ya. Jadi 190 request Samuel Cipta Jaga Terasa, terima kasih. And then sudah 3. Udah ada lagunya siapa tadi? Nabila Takia yang Cegil, Sumpah Mati Selina Grace, dan juga Samuel Cipta yang Jaga Terasa. Langsung aja aku puterin lagunya ya.

0: 200 300. Nih, alhamdulillah. Eh, lipat ah, biar gak ketahuan istri.
1: Sini uangnya.
2: Oh, no.
1: Uang itu 5 J loh. Jangan dilipat, diremas, dicoret, di staples, dan dibasahi. Nah, yang itu juga tuh, yang di kopiahmu tuh. Sini.
0: Iya.
1: It, ketinggalan mas. Itu, yang di sarung juga ada tuh. Sini.
0: Aduh, ketahuan.
1: Sini, aku rawat dengan benar uang rupiah ini untuk menjaga kedaulatan negara dan kedaulatan Republik Rumah Tangga.

Buat kamu pecinta reggae dan musik yang punya pesan, ada Tropical Forest, band reggae yang dikenal konsisten bawa isu lingkungan lewat narasi green music. Lewat dukungan Kementerian Ekonomi Kreatif melalui Direktorat Musik, Deputi Bidang Kreativitas Media, Tropical Forest difasilitasi buat produksi video musik berjudul Mikroplastik. Proses produksinya digarap bareng talenta lokal, Eko Poleng bersama Hipno Kreatif Media. Dengan latar alam kece di kawasan Coban Talun, Batu, Jawa Timur. Produksi ini juga dapat perhatian langsung dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Batu, bareng jajaran Dinas Pariwisata Kota Batu yang ikut memantau jalannya proses. Lewat Mikroplastik, Tropical Forest gak cuma ngajak kamu untuk nikmatin musik, tapi juga peduli sama lingkungan.

0: Musik aktif, akselerasi kreatif musik. Kerjasama LPPR RI dan Kementerian Ekonomi Kreatif.
1: Yo yo yo Gorontalo, are you ready? Halo Gorontalo, siap seru-seruan bareng di RRI Fest 2026? Yap, RRI Fest 2026 hadir lagi. Catat tanggalnya, Fun Bike Night 28 Agustus 2026, saatnya goes, seru-seruan, dan nikmati malam bersama RRI. Dan puncak RRI Fest 5 September 2026, ada cek kesehatan gratis, donor darah, bazar UMKM, senam Zumba, bintang radio, dan masih banyak keseruan lainnya. Dan di tanggal 7 September 2026, workshop digital activation, saatnya anak muda makin kreatif, kritis, dan jago menyampaikan informasi. Pantau terus Instagram RRI Gorontalo, Facebook dan TikTok RRI Gorontalo. Atau dengarkan terus RRI Gorontalo di 101,8 FM Pro 1, 92,4 FM Pro 2, 95,1 FM Pro 4. RRI Fest 2026, jangan cuma dengar. Ayo ikut meriahkan, jadilah bagian dari RRI Fest 2026. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.

Kamu dengerin lagunya Coldplay Itu Number 2 from the album Ghost Stories Deluxe Version. This is True Love. Sekarang udah pukul 11.49 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih buat kamu yang udah pada ikutan request-requestan dan votingan hari ini. Nanti kita bakalan ketemu lagi besok hari ya, tapi dengan lain persen atau juga masih tetap samaan juga ya, bakalan hadir untuk kamu. Di pukul 11.53 nanti Teman 22 akan dikumandangkan azan zuhur untuk wilayah Kota Gorontalo dan sekitarnya. Jadi udah bisa mulai prepare aja dari sekarang ya.

0: atil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal 'aliyatar rafi'ah wab'athul maqamal mahmudal ladzi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad.
1: Insan Kolbu, inspirasi dan nasihat Kolbu bersama Ustadz Khalid Walid LC MPD.
2: Kemerdekaan itu merupakan satu nikmat besar ya dari Allah Subhanahu wa taala. Kemerdekaan itu adalah merupakan satu nikmat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan jika kita masih berada dalam kondisi dijajah. Ya, bayangkan kalau bagaimana kondisi kita sekarang kalau kita sementara masih dalam keadaan terjajah. Ya, mungkin kita tidak akan bisa berbuat terlalu banyak seperti apa yang bisa kita buat pada hari ini. Ya, karena kondisi kita terjajah. Oleh sebab itu ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kemerdekaan kepada kita atau negeri kita, maka ini merupakan satu nikmat besar, ya, merupakan satu nikmat besar yang kemudian sangat pantas untuk disyukuri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sangat pantas untuk disyukuri kepada Allah Subhanahu wa taala karena

nikmat merdeka. Kalau kita syukuri itu dengan sebenar-benarnya syukur kepada Allah, maka Allah SWT akan tambahkan ya, rasa aman mungkin untuk negeri kita. Allah akan tambahkan keamanan untuk negeri kita ya, kesejahteraan untuk negeri kita dan seterusnya, jika kita syukuri nikmat kemerdekaan tersebut. Tapi sebaliknya, wala in kafartum in adzab la syadid, kalau kita kufur terhadap nikmat merdeka ini, maka sungguh azab Allah, balasan Allah SWT sangat besar ya, sangat pedih terhadap orang-orang yang tidak mensyukuri nikmat Allah. Ini poin pertama yang ingin saya awali, teman-teman sekalian, bahwa merdeka ini adalah merupakan nikmat besar.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

kecerdasan emosional karya Daniel Goleman. Menjelaskan kalau kecerdasan itu nggak cuma soal IQ tinggi, tapi juga kemampuan mengelola emosi. Goleman ngegabarin konsep emotional intelligence atau EQ sebagai keterampilan memahami, mengendalikan, dan mengekspresikan emosi dengan tepat. Yang sama pentingnya dengan kecerdasan akademis. Buku ini ngasih insight tentang pentingnya empati, kontrol diri, dan kesadaran diri dalam kehidupan sehari-hari. EQ nggak cuma ngebantu hubungan pribadi jadi lebih baik, tapi juga bikin sukses di tempat kerja. Goleman bilang, orang dengan EQ tinggi lebih punya peluang buat sukses dan bahagia. Buat anak muda yang sering ngerasain emosi naik turun, buku ini ngebantu banget buat paham cara ngatasi emosi dengan lebih dewasa. Goleman ngajarin, gimana caranya merespon, bukan cuma bereaksi terhadap situasi. Ini beneran penting buat ningkatin komunikasi, hubungan, dan juga pencapaian karir. Goleman juga bahas gimana EQ bisa dipelajari dan dikembangkan. Beda sama IQ yang cenderung statis. Lewat kisah-kisah inspiratif dan penelitian ilmiah, kita diajak buat ngembangin kecerdasan emosional buat jadi versi terbaik diri kita. Intinya, EQ penting banget buat ngadepin dunia yang dinamis ini, baik buat hubungan sosial maupun karir. Jadi, buku ini cocok buat kamu yang mau jadi lebih mindful, ngelola stres, atau ningkatin hubungan sama orang lain. Kecerdasan emosional ngasih insight praktis tentang gimana kita bisa lebih sadar dan terampil dalam mengatur emosi. Esensi buku RRI

0: Ah, buang aja di situ. Nanti juga hanyut.
1: Ya, saya nggak bawa tas belanja, Mbak. Pastikan aja lah.
2: Ah, udahlah, tebang aja. Ini lahan cocok dijadiin perumahan.
3: Aduh, udah hitam gini asapnya. Ya apa-apa lah, yang penting masih bisa jalan.
4: Perilaku sehari-hari yang kita anggap biasa mungkin terlihat kecil dan tidak berbahaya. Namun jika dilakukan oleh banyak orang secara terus-menerus, akibatnya akan berdampak besar bagi lingkungan. Kita semua bisa berperan. Selamatkan bumi bersama-sama. Jaga kebersihan, kurangi penggunaan plastik, menghemat energi, dan dukung kebijakan ramah lingkungan. Bersama, ciptakan bumi yang hijau dan lestari.

0: totalnya Rp143.500 ya, Kak.
1: Oke, oke. Bayarnya pakai QRIS bisa?
2: QRIS, bukan QRIS.
3: Hah, emang iya? Bukannya QRIS?
2: Belum tahu ya.
4: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya. Yo, yo, yo, Gorontalo. Are you ready? Halo, Gorontalo. Siap seru-seruan bareng di RRI Fest 2026? Yap, RRI Fest 2026 hadir lagi. Tanggalnya Fun Bike Night 28 Agustus 2026, saatnya goes, seru-seruan dan nikmati malam bersama RRI. Dan puncak RRI Fest 5 September 2026, ada cek kesehatan gratis, donor darah, bazar UMKM, senam Zumba, bintang radio dan masih banyak keseruan lainnya. Dan di tanggal 7 September 2026, workshop digital activation, saatnya anak muda makin kreatif, kritis dan jago menyampaikan informasi. Pantau terus Instagram RRI Gorontalo, Facebook dan TikTok RRI Gorontalo. Atau dengarkan terus RRI Gorontalo di 101,8 FM Pro 1, 92,4 FM Pro 2, 95,1 FM Pro 4. RRI Fest 2026, jangan cuma dengar. Ayo ikut meriahkan, jadilah bagian dari RRI Fest 2026. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.

0: guess I'm a bad liar.
1: RRI mempersembahkan Tiba Indonesia.
2: Kamu sering pengen didengar kayak kamu doang nih yang hidupnya berat. Padahal teman kamu juga lagi nangis dalam hati sambil senyum depan kamera. Jangan cuma mau jadi pusat perhatian, tapi pas giliran orang lain butuh telinga, malah sibuk nyari filter story. Dengerin itu bukan tugas psikolog, tapi bagian dari jadi manusia yang utuh. Kadang yang mereka cari bukan jawaban, tapi keberadaan kamu yang benar-benar hadir. Jadi stop jadi komentator hidup orang lain. Mulai aja dulu jadi pendengar yang valid. Kamu gak bakal rugi kok dengerin. Yang rugi itu yang kupingnya aktif cuma pas gosip. Kalau kamu pengen cerita kamu dihargai, mulai dulu gak ngeskip cerita orang kayak lagi nonton iklan YouTube.

0: ada promo tiket pesawat murah nih. Plus penginapannya juga. Kita harus beli pokoknya.
1: Jangan buru-buru. Coba dicek lagi. Itu beneran situs resmi atau abal-abal. Lihat juga deh reviewnya. Terus bandingin dulu sama penawaran dari web lain.
0: Ribet amat. Ini mumpung lagi diskon 70%. Udah deh, aku mau beli aja, takut kehabisan.
1: Ya udah deh, terserah kamu aja.
2: 2000 years later.
0: Gimana nih? Ternyata Zoom itu situs penipuan. Mana tabunganku? Uangnya udah habis, batal liburan deh.
1: Makanya jangan gampang tergiur harga murah. Pastiin dulu keaslian situsnya. Cek dan recheck sebelum membeli. Mulai sekarang, lebih teliti lagi ya.
3: Waspada penipuan, biar uang kita tetap aman.

kamu yang punya suara emas dan berani tampil. Bintang Radio RRI Gorontalo tahun 2026 kembali digelar. Pendaftaran dibuka mulai sekarang sampai dengan 30 Agustus 2026. Caranya gampang. Daftar secara online melalui website bintangradio.rri.id atau datang langsung untuk pendaftaran offline di kantor LPP RRI Gorontalo. Jangan lupa unggah video kamu saat menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram kamu. Gunakan tagar hashtag Bintang Radio Gorontalo dan tag akun media sosial Bintang Radio dengan tempo sedikit lebih cepat seperti checklist. Video dimulai dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan menyanyi dan ditutup dengan ajakan mengikuti audisi Bintang Radio Indonesia 2026. Durasi maksimal 2 menit, berpakaian sopan dan boleh pakai minus one, instrumen sederhana atau akapela. Yang penting kualitas audio dan videonya jelas. Tunggu apa lagi? Tunjukkan bakatmu dan jadi bintang radio berikutnya. Info selengkapnya hubungi panitia Bintang Radio RRI Gorontalo, Fani 0821-8955-6431 atau Indah 0852-4294-1982. Bintang Radio RRI Gorontalo 2026, suara emas.

Kamu dengerin lagunya Benny Blanco featuring Marshmello and Vance Joy with you. Pukul 12:43, teman Pro 2, selamat siang aja. Kayaknya udah jam setengah satu lewat nih, pas banget masuk jam istirahat. Buat kamu yang lagi asik ngunyah makan siang atau juga lagi cari posisi PW gitu kan, posisi wenak gitu buat rebahan sejenak di sela-sela kelas atau juga jam kantor, tapi karena ini tanggal merah, kayaknya libur kan. Enjoy your time ya. Jangan lupa isi tenaga kamu biar nanti sorenya itu gak loyo-loyo amat. Sambil nemenin santai siangnya kamu, ada kabar super inspiratif dari dan juga bikin bangga dari dunia bisnis kita nih, teman Pro 2. Kementerian Perdagangan bawa kabar gembira kalau ada dua UMKM lokal ya. UMKM lokal kita yang sukses dapat pesanan ekspor dari Chili, teman Pro 2. Bukan Chili yang pedas ya, tapi negara. Gak tanggung-tanggung, teman Pro 2, total pesanannya itu tembus di angka 510 juta rupiah. Gila gak tuh? Ini ngebuktiin banget kalau produk UMKM lokal kita tuh kualitasnya berani diadu dan diminati sampai ke ujung dunia Amerika Selatan sana. Bukan Amerika Serikat, tapi Amerika Selatan ya. Cuan ngalir deras dari beda benua pastinya.

menahan napas di dalam air? Rata-rata, manusia dapat menahan napas di dalam air antara 30 sampai 90 detik tanpa menggunakan alat bantu. Beda halnya dengan suku Bajo di Indonesia. Mereka adalah perenang hebat dan penjelajah laut yang handal. Mereka mampu bertahan di kedalaman hingga 60 meter tanpa alat bantu apapun selama 13 menit. Berdasarkan data ilmiah, masyarakat suku Bajo memiliki limpa dengan ukuran rata-rata 50% lebih besar dibandingkan manusia normal. Limpa inilah yang berfungsi sebagai tabung oksigen untuk aliran darah mereka saat sedang berenang di lautan luas. Tidak cukup sampai di situ, para peneliti juga menemukan keberadaan gen yang disebut PDE10A, gen unik yang hanya dimiliki oleh orang-orang dari suku Bajo. Para ahli menduga gen tersebut berfungsi mengontrol hormon tiroid tertentu. Semakin tinggi kadar hormon tiroid, maka semakin besar pula ukuran organ limpa. Inilah alasan kenapa orang-orang dari suku Bajo dapat berenang dan bernafas dengan baik pada kedalaman ekstrim. Tidak berlebihan jika kita menyebut masyarakat suku Bajo sebagai si manusia ikan.

92,4 Pro 2 RRI Gorontalo, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Buat kamu semuanya yang masih terus stay tune di Pro 2 RRI Gorontalo, ini aku punya kabar lagi nih teman Pro 2. Buat yang suka yang namanya mendirikan berbagai macam usaha ya. Ini dari PT Berdikari ngerencanain pembangunan industri hilirisasi ayam terintegrasi di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan loh teman Pro 2. Jadi keberadaan industri ini diproyeksikan mampu menyerap lebih dari 1.000 tenaga kerja lokal di tahap awal sekaligus menggerakkan yang namanya roda perekonomian masyarakat setempat. Nah, General Manager Corporate Sekretaris NCSR PT Berdikari, Yais Hasbi Al-Islahi gitu yang ungkapin, kalau penyerapan ribuan tenaga kerja ini mencakup 3 unit bisnis utama yang akan dioperasikan. Untuk kapasitasnya katanya 168.000 rekor aja ya. Tenaga kerjanya bisa di atas 300 orang loh teman-teman berdua. Itu baru sektor peternakan ya. Belum termasuk unit penetasan dan juga pabrik pakannya. Selain membuka lapangan kerja di sektor internal industri, PT Berdikari ini menekankan komitmennya untuk melibatkan infrastruktur ekonomi lokal dan juga pelaku usaha mikro, kecil dan juga menengah ke dalam ekosistem bisnis hat. Pelibatan ini juga itu diharapkan dapat memicu multiplier efek bagi ekonomi warga Bone. Nah, Sbi juga ini ngejelasin kalau konsep hilirisasi ini dirancang untuk meningkatkan nilai tambah produk peternakan secara signifikan. Nah, dengan demikian, rantai produksi tidak berhenti pada penyediaan bahan baku atau juga barang setengah jadi, teman-teman berdua.

92,4 Pro 2 dari Gorontalo, teman terbaik kamu. Pukul 13.06 waktu Indonesia Tengah. Sekarang waktunya kita updatein info olahraga nih, teman Pro 2. Apa aja yang bakal aku kasih buat kamu? Sabar aja dulu, nikmatin lagu terbaik yang ada di Pro 2 dari Gorontalo.

0: Ini kayaknya enak deh, El.
1: Jangan, Diza. Banyak micinnya itu.
0: Ah, micinnya mah biasa. Yang penting tidak kadaluarsa.
1: Kadaluarsa? Maksudnya kedaluarsa.
0: Iya. Emang apa bedanya?
1: Jadi, dalam KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata kadaluarsa adalah bentuk tidak baku, Za. Yang benar itu adalah kedaluarsa, pakai E.
0: Oh gitu, berarti karena terlalu banyak makan micin, otakku jadi kedaluarsa ya, El?
2: Yo, yo, yo, Gorontalo, are you ready? Halo Gorontalo, siap seru-seruan bareng di RRI Fest 2026? Yap, RRI Fest 2026 hadir lagi. Catat tanggalnya, Fun Bike Night 28 Agustus 2026, saatnya goes, seru-seruan, dan nikmati malam bersama RRI. Dan puncak RRI Fest 5 September 2026, ada cek kesehatan gratis, donor darah, bazar UMKM, senam Zumba, bintang radio, dan masih banyak keseruan lainnya. Dan di tanggal 7 September 2026, workshop digital activation. Saatnya anak muda makin kreatif, kritis, dan jago menyampaikan informasi. Pantau terus Instagram RRI Gorontalo, Facebook, dan TikTok RRI Gorontalo. Atau dengarkan terus RRI Gorontalo di 101,8 FM Pro 1, 92,4 FM Pro 2, 95,1 FM Pro 4. RRI Fest 2026, jangan cuma dengar. Ayo ikut meriahkan, jadilah bagian dari RRI Fest 2026. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.

Oke, teman berdua, AB Lubis dengan masa kita sudah pukul 13.20 waktu Indonesia Tengah. Selamat siang aja teman berdua, masih di jam-jam rawan. Alias ngantuk gitu ya, jam kritis setelah makan siang ya. Buat kamu yang lagi di kampus atau juga di kantor dan matanya udah mulai sisa 5 watt, tahan dulu ya. Mending kita charge lagi dengan energinya kamu pakai info olahraga yang panas dan juga seru abis ya. Kalau ngomongin soal tampil memukau dan juga ngeborong prestasi nih, ada update ngeri nih dari lapangan hijau ya, dari artikel KBRN yang baru aja aku baca. AS Roma katanya baru aja ngamuk dan juga ngajar Fiorentina dengan skor telak 4-0 tanpa ampun guys. Jadi yang bikin makin epic lagi, bintang lapangan kali ini jatuh ke tangan Eng-Ieng Donyel Malen yang sukses nyetak hat-trick alias ngeborong 3 gol sekaligus teman pro 2. Mainnya benar-benar on fire, penempatannya pas dan juga finishingnya tajam banget. Bikin lini pertahanan lawan itu kocar-kacir gak karuan. Dibikin obrak-abrik guys.

0: banget. Mama dan papa selalu bersamaku. Ada canda, tawa setiap hari.
1: Tapi lama-kelamaan papa mama sering bertengkar. Sampai suatu hari...
2: Jangan bergerak! Diam!
3: Kami dari Satuan Reserse Narkoba. Bahwa Anda diduga telah melakukan penyalahgunaan narkoba.
2: Mana buktinya, Pak? Coba.
1: Papa salah jalan. Dia memilih narkoba sebagai temannya. Sekarang kebahagiaanku hilang. Aku benci narkoba.
4: Buat kamu yang punya suara emas dan berani tampil, Bintang Radio RRI Gorontalo tahun 2026 kembali digelar. Pendaftaran dibuka mulai sekarang sampai dengan 30 Agustus 2026. Caranya gampang. Daftar secara online melalui website bintangradiorri.id atau datang langsung untuk pendaftaran offline di kantor LPP RRI Gorontalo. Jangan lupa unggah video kamu saat menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram kamu. Gunakan tagar hashtag Bintang Radio Gorontalo dan tag akun media sosial Bintang Radio dengan tempo sedikit lebih cepat seperti checklist. Video dimulai dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan menyanyi dan ditutup dengan ajakan mengikuti audisi Bintang Radio Indonesia 2026. Durasi maksimal 2 menit, berpakaian sopan dan boleh pakai minus one, instrumen sederhana atau akapela. Yang penting kualitas audio dan videonya jelas. Tunggu apa lagi? Tunjukkan bakatmu dan jadi bintang radio berikutnya. Info selengkapnya hubungi panitia Bintang Radio RRI Gorontalo, Fani 0821-8955-6431 atau Indah 0852-4294-1982. Bintang Radio RRI Gorontalo 2026, suara emas kebanggaan.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Oh, Kak Maya sendiri dari usia berapa memegang handphone, dipercayai pegang handphone sama orang tua?
2: Nanti SMA.
1: Nanti SMA ya?
3: Iya.
1: Tahun berapa itu?
2: 2010.
1: 2010, BlackBerry dong.
3: Iya, masih awal-awal BlackBerry ya.
2: Tapi zaman-zaman dulu.
1: Iya, BlackBerry. Kalau 2009 ke atas itu BlackBerry
3: kayaknya. Kalau dulu tuh waktu pegang yang BlackBerry tuh suka dapat
2: iya,
3: lihat yang situs-situs yang gimana-gimana enggak sih, Kak?
1: Oh, belum terlalu situs-situs kitanya, masih di BBM.
3: Oh, masih BBM ya.
1: BlackBerry Messenger.
3: Atau mungkin ada yang suka sharing-sharing sesuatu kayak pinjol.
1: Oh, kalau dulu enggak, belum ada grup keluarga, tolong.
3: Oh, belum ada. Tapi kan ada di satu-satu.
2: Yang pakai grup family.
1: Iya, betul. Ada teman SD, ada teman TK, teman SMA, teman SD. Banyak
3: sekali.
1: Kalau BBM dulu kan premium kitanya. Cuman orang-orang yang berapa ngapain pinuti? Gila. Jadi kalau misalnya Kak Maya udah nikah apa belum?
2: Kenapa?
1: Udah nikah apa belum?
2: Sudah.
1: Udah ya? Udah punya si kecil?
2: Sudah.
1: Usia berapa jadinya?
2: Udah 7 tahun lebih.
1: 7 tahun. Udah dipercayakan untuk main handphone atau gimana?
2: Belum.
1: Belum ya? Kan biasanya
3: anak-anak sekarang kan suka nonton Kokomelon.
1: Bukan itu aja. Aku ngelihat yang namanya orang tua kalau misalnya hektik anaknya lagi pada nangis, tinggal sodorin handphone gitu.
2: Iya. Anaknya Kak Maya belum bisa pegang handphone.
1: Oh, gitu.
2: Kan sekarang kan zaman-zaman sudah banyak yang video-video yang viral-viral,
1: jadi belum dipercayakan untuk pegang handphone di usia segitu ya.
0: Selamat pagi teman Pro 2, setiap hari Senin sampai Jumat, dari jam 6 sampai jam 9 pagi.
4: Wih, keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax sekali.
4: Lu bacanya apaan sih?
5: Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Kak, tolong ambilin buku itu dong.
1: Kata tolong selama ini dianggap sebagai kata ajaib sekaligus bentuk sopan santun ketika meminta sesuatu kepada orang lain. Namun studi baru menemukan sisi lain ketika kata tolong juga bisa tak sopan. Berdasarkan penelitian yang dipublikasikan di Social Psychology Quarterly oleh tim sosiolog University of California, Los Angeles, mengucapkan kata tolong ternyata memerlukan pengajaran yang lebih spesifik. Karena dalam kondisi tertentu, mengucapkan kata tolong ke orang lain tidak selalu menunjukkan rasa hormat dan kesopanan. Bahkan dengan kata tolong dapat berpotensi memaksa atau meragukan keinginan orang lain dalam membantu. Bahkan sebagian besar karena adanya hambatan yang dirasakan, seperti mereka merasakan permintaannya akan ditolak, sehingga kata tolong menjadi strategi efektif yang dipikirkan agar orang itu mau membantu mereka atau simpelnya sih memaksa. Seperti,
0: Kak, ambilin buku itu dong.
2: Tolong.

teman-teman berdua gak kerasa udah jam setengah dua lebih nih. Masih kuat kan matanya buat yang lagi nahan ngantuk. Tingkat dewa di kampus atau juga di depan layar komputer kantor. Ayo dong cuci muka dulu biar fresh lagi. Jangan sampai ketahuan bos atau juga dosen kalau kamu lagi ya bisa dibilang ngantuk gitu, meremelet gitu ya. Nahan bahu abu gitu kan, nahan ubu. Pokoknya gitulah. Buat yang sudah mau bobo siang hari ini kayaknya agak gimana ya. Biar semangat dan juga fokusnya balik lagi, ada update kece nih dari lapangan hijau lagi. Dari artikel KBRN yang baru aja aku lihat, skuad Chelsea sukses nampilin permainan yang benar-benar berkelas nih teman berdua dan terukur pas ngadepin Fulham. Gak cuman sekedar menang aja, tapi penampilan mereka ini bisa dapat sorotan dan juga pujian spesial karena dinilai sangat profesional dalam ngamanin 3 poin penting. Mereka mainnya tenang, fokus dan juga tahu persis gimana cara ngeksekusi taktik dan juga buat ngunci kemenangan tanpa banyak drama gitu kan. Keren banget kan mindset profesional kayak gini buat diterapin di kerjaan kita. Aduh, kerjaan yang kayak

0: Walaupun belum berkeluarga, tapi aku butuh healing, skincare, dan... Ah, apa aku pinjol aja ya?
1: Dana cair dengan cepat tanpa jaminan. Tinggal klik duit langsung ada.
0: Yes.
1: Terus, bayarnya mudah tanpa bunga besar.
0: Yes.
1: Ternyata nggak didaftar di OJK. Terus data diri kamu tersebar kemana-mana. Lalu malah terlilit hutang.
0: No! Kok jadi serem?
1: Makanya jangan gampang terbuai rayuan maut. Plus iklan tentang pinjol. Giliran rugi, nangis.
0: Ya udah iya. Kamu deh bantuin aku pinjamin 100. Nanti aku ganti pas gajian. Kan pinjol beresiko. Ya udah, pin off aja. Pinjaman offline gitu.
2: Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Kamu dengerin lagunya Justin Bieber featuring Khalid tahun 2002 from the album Justice As I Am. Sekarang udah pukul 14:03 waktu Indonesia Tengah. Kita skip aja dulu dari dunia olahraga nih tahun 2002. Kali ini kita punya kabar terbaru dari mana aja ya? Dunia entertainment dulu ya. Buat kamu semuanya yang lagi santai siang hari ini, lagi cari ngantuk, ya udah jangan ngantuk. Karena siapa yang bakalan dengerin kita kalau misalnya kamu tidur gitu kan. Aku semangatin aja untuk siang hari ini tahun 2002 yang terik di luar sana. Buat yang lagi pada on the way juga, sambil nikmatin lagu terbaik yang ada di Pro 2 Gorontalo, ada Wacan Siagian, Facial Foam, Serum, dan juga Pelembab.

0: Saya silikon. Saya midazolidinil urea. Saya tritanolamin.
1: Saya hidroquinon.
2: Saya mineral oil.
3: Kalau saya sodium lauren sulfat.
4: Saya etil paraben.
0: Dan kami adalah
5: kosmetik berbahaya.
0: Oleskan kami terus setiap hari ya, agar kulit kamu selalu mulus, lembab, putih, dan
5: berbinar.
6: Yakin tren kosmetik yang kamu gunakan sehat? Teliti dan kenali dulu kandungan kimianya karena dapat berakibat fatal bagi tubuh.

Jam 2 lewat nih teman Pro 2, hawa-hawanya emang lagi rawan-rawannya bikin mata sayu ya. Apalagi kalau lagi ngadem di ruang ber-AC, bawaannya pasti pengen merem bentar gitu kan. Tapi kayaknya melek dulu dong. Jangan sampai ketahuan bos atau juga dosen gara-gara kepala kamu mangguk-mangguk nan ngantuk gitu kan. Biar matanya seger lagi, ada info yang super keren dan juga futuristik nih dari dunia astronomi. Teman Pro 2, teleskop luar angkasa masa depan yaitu teleskop Nancy Grace Roman ini udah bersiap untuk meluncur dari Florida dan juga kabarnya bakal mengangkasa paling cepat tanggal 30 Agustus nanti. Nah ini bukan teleskop kaleng-kaleng loh teman Pro 2. Misi peluncuran ini bawa harapan gede buat ilmu pengetahuan karena teleskop super canggih ini didesain spesial buat nerawang jauh dan juga mengungkap berbagai misteri gelap di alam semesta yang super luas ini. Keren banget kan? Peradaban teknologi dan juga ambisi manusia buat terus eksplorasi galaksi. Jangan sampai yang satu ini bisa ngelihat namanya alien secara langsung. Wih, ngeri kayaknya.

0: Siapa bilang umbi-umbian cuman makanan orang zaman dulu? Kalau selama ini nasi selalu jadi andalan, saatnya umbi-umbian naik kelas. Di tangan orang kreatif, umbi-umbian bisa jadi cemilan kekinian. Kasubi bisa jadi cemilan, talas bisa jadi dessert. Ketahanan pangan gak melulu soal beras. Bangga sama produk lokal gak cukup cuma diposting di medsos, tapi mulai dari apa yang kita konsumsi.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
2: Buat kamu yang punya suara emas dan berani tampil, Bintang Radio RRI Gorontalo tahun 2026 kembali digelar. Pendaftaran dibuka mulai sekarang sampai dengan 30 Agustus 2026. Caranya gampang. Daftar secara online melalui website bintangradiorri.id atau datang langsung untuk pendaftaran offline di kantor LPP RRI Gorontalo. Jangan lupa unggah video kamu saat menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram kamu. Gunakan tagar hashtag Bintang Radio Gorontalo dan tag akun media sosial Bintang Radio dengan tempo sedikit lebih cepat seperti checklist. Video dimulai dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan menyanyi dan ditutup dengan ajakan mengikuti audisi Bintang Radio Indonesia 2026. Durasi maksimal 2 menit, berpakaian sopan dan boleh pakai minus one, instrumen sederhana atau akapela. Yang penting kualitas audio dan videonya jelas. Tunggu apa lagi? Tunjukkan bakatmu dan jadi bintang radio berikutnya. Info selengkapnya hubungi panitia Bintang Radio RRI Gorontalo, Fani 0821-8955-6431 atau Indah 0852-4294-1982. Bintang Radio RRI Gorontalo 2026, suara emas kebanggaan.

0: Hey, what's up, Lord? Hey, what's up, man? Kamu aja aku cerita nih. Kita guys duduk cerita lo kapan? Sebenarnya saya pusing sekali. Saya mau ceritain.
1: Buat kamu yang demen hip hop, kenali nih, ada grup rap asal Merauke, Blood for Life. Isinya tiga nama solid, Nyongker, Andre Zwinkey, dan Etrodia. Di skena musik lokal, Blood for Life udah sering warawiri tampil di showcase, gigs, sampai adu skill di berbagai kompetisi Merauke. Pokoknya, bukan pemain baru, tapi pemain serius. Ngomongin soal kompetisi, Blood for Life juga jadi salah satu peserta di program Quick Win Inkubasi Kreatif dari Kementerian Ekonomi Kreatif yang berkolaborasi bareng Air Mukmin Party lewat ajang Rap and Dance Competition Hip Hop. Nah, salah satu karya mereka yang lagi disorot adalah lagu berjudul Proses. Track ini terpilih digarap jadi video klip dan dirilis di digital streaming platform. Biar bisa dinikmati bukan cuma di Merauke, tapi se-Indonesia. Bahkan sampai mancanegara. Lewat lagu Proses, Blood for Life ngajakin kita semua buat sadar satu hal. Ngejar mimpi itu gak instan, sukses gak jatuh dari mana aja, dan jadi apapun yang kamu jalanin, seberat apapun prosesnya, nikmatin aja. Karena disitulah serunya cerita hidup.

0: Musik aktif, akselerasi kreatif musik. Kerjasama LPP RRI dan Kementerian Ekonomi Kreatif.
1: Yo yo yo, Gorontalo, are you ready? Halo Gorontalo, siap seru-seruan bareng di RRI Fest 2026? Yap, RRI Fest 2026 hadir lagi. Catat tanggalnya, Fun Bike Night 28 Agustus 2026, saatnya goes, seru-seruan, dan nikmati malam bersama RRI. Dan puncak RRI Fest 5 September 2026, ada cek kesehatan gratis, donor darah, bazar UMKM, senam Zumba, bintang radio, dan masih banyak keseruan lainnya. Dan di tanggal 7 September 2026, workshop digital activation. Saatnya anak muda makin kreatif, kritis, dan jago menyampaikan informasi. Pantau terus Instagram RRI Gorontalo, Facebook, dan TikTok RRI Gorontalo. Atau dengarkan terus RRI Gorontalo di 101,8 FM Pro 1, 92,4 FM Pro 2, 95,1 FM Pro 4. RRI Fest 2026, jangan cuma dengar. Ayo ikut meriahkan, jadilah bagian dari RRI Fest 2026. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.

Pernah dengar tentang istilah self-titled album gak? Mungkin ini adalah sebuah fakta yang selama ini ada tapi kamu ngelewatinnya. Kamu mungkin suka dengan lagu I Miss You dari Blink-182 di album Blink-182 tahun 2003. Yap, judul album dan nama grupnya sama. Selain Blink-182, musisi-musisi ternama dunia juga punya judul album yang sama dengan nama identitas mereka sendiri. Sebut aja seperti Elvis Presley di album Elvis Presley tahun 1956, Earth, Wind and Fire di album Earth, Wind and Fire di tahun 1971, 21 Pilots di album 21 Pilots di tahun 2019, ada juga Beyoncé di album Beyoncé tahun 2013, dan masih banyak lagi. Di Indonesia sendiri, kita punya Raisa dengan album Raisa di tahun 2011, dan Tulus dengan album Tulus di tahun yang sama. Balik ke tahun 1999, Sheila on 7 merilis album Sheila on 7 sebagai debut karir mereka di belantika musik tanah air. Self-titled sendiri sebenarnya merujuk pada istilah yang sudah ada sejak lama di dunia musik yang bersifat eponim. Digunakan ketika sebuah album diberi judul yang sama dengan nama artis atau band yang menciptakannya. Istilah ini sering digunakan sebagai bentuk pernyataan identitas artis bahwa album tersebut merupakan representasi dari diri mereka sendiri, lalu sebagai konsolidasi gaya mereka dan pengenalan. Gak jarang album debut mereka sering diberi judul self-titled. Di beberapa kasus berbeda, album self-titled juga dapat menjadi bagian dari strategi pemasaran atau branding artis.

kamu dengerin lagunya Geisa, teman Pro 2, rahasia dari soundtrack antologi Rasa, pukul 14.48 waktu Indonesia Tengah. Selamat siang, jelang sore, teman Pro 2, gak kerasa udah setengah tiga lewat banget nih. Hawa-hawa di luar sana mungkin lagi terik ya, tapi tenang aja, di sini aku bakal terus nemenin kamu, tapi dikit lagi bakalan pamit, tapi bohong. Dan playlist lagu yang dijamin bikin hati dan juga mood kamu ikutan adem ya. Kalau ngomongin soal yang bikin adem dan juga senyum-senyum sendiri, ada kabar dari dunia hiburan tanah air, teman Pro 2. Ada serial terbaru berjudul Tante Sonya yang dibintangin sama dua aktor berbakat ya. Siapa lagi kalau bukan Maxime Bottier dan juga Raihanun yang jadi sorotan nih. Mereka berdua sukses banget ngebangun chemistry yang supernatural di depan kamera. Gak kelihatan kaku sama sekali. Perpaduan acting mereka ini dapat banget feel-nya, teman Pro 2. Bikin penonton gampang baper dan juga ngerasa kalau emosi di antara karakter mereka berdua ini beneran hidup dan juga nyata. Nah, nanti tungguin aja ya. Maxime Bottier dan juga Raihanun itu beraksi di dalam film Tante Sonya. Waduh. Sekarang udah pukul 14.49 waktu Indonesia Tengah. Karena tadi Cindy udah usir. Langsung aja pamit ya. Terima kasih untuk semuanya yang udah pada stay tune di Produksi Gorontalo. And pamit. See you next time. Sampai jumpa lagi. Bye-bye.

0: aku udah belajar. Aku tidur duluan ya. Kamu belum mau tidur?
1: Belum. Bentar, selesain satu episode.
0: Nanggung soalnya. Loh, kan besok kita ada ujian. Subuh, kita masih harus belajar.
1: Gampang itu, mah. Aku cepet bangun anaknya.
2: A few hours later.
0: Fik, bangun. Fik, ayo siap-siap, Fik. Kalau belum bangun juga, aku berangkat duluan ya.
3: Jam berapa sih?
0: Ini udah jam 7. Jam 8 kita udah harus di kelas.
1: Ya ampun, kenapa gak bangunin dari tadi?
0: Nah, ini salah satu molar person. Gak bisa mengatur waktu tidur. Dan tidak memanfaatkan waktu malam dengan istirahat yang cukup. Akhirnya, di pagi semuanya berantakan. Kalau bisa jadi morning person, kenapa betah banget sih jadi molar person?

digital terbaru bertajuk Skibidi. Lagu tersebut akan dirilis pada 31 Agustus 2026 dan melansir New Sen. Single ini berisi dua lagu yaitu Skibidi sebagai lagu utama dan Lucky in Love sebagai lagu B-side. Keduanya juga berwarkan warna musik yang berbeda dengan karakter cerita dan penuh energi. Skibidi memadukan musik house dan hip hop dalam satu lagu. Sampel instrumen dawai khas Arab juga digunakan untuk memberikan sentuhan eksotis pada musiknya. Perpindahan genre dalam lagu ini juga menjadi salah satu daya tarik Jatah Berdua. Nah, lewat Skibidi, Girls Generation membawa pesan untuk berani menciptakan jalan mereka sendiri. Selanjutnya, aktor Charles Melton dikabarkan tengah dalam tahap pembicaraan serius untuk memerankan kakak Shiitake dalam film live action Naruto. Informasi tersebut dilaporkan Variety berdasarkan sumber yang mengetahui proyek tersebut. Film Naruto akan disutradarai Destin Daniel Cretton yang sebelumnya menggarap Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings. Jika kesepakatan tercapai, Melton akan memerankan salah satu karakter penting dalam cerita tentang dunia ninja tersebut. Band asal Korea Selatan, Janabi, menunjukkan kepeduliannya kepada masyarakat Indonesia. Grup band tersebut bersama agensinya Peponi Music diketahui memberikan donasi untuk korban gempa di Nusa Tenggara Timur atau NTT. Bantuan tersebut disalurkan menjelang kunjungan perdana Janabi ke Indonesia dan bersama agensinya Peponi Music, Janabi mendonasikan 6 juta KRW atau sekitar 76,5 juta rupiah. Sekian info Pro 2, produksi redaksi pemberitaan LPPR RI Gorontalo.

0: Atil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wadarajatal 'aliyatal rafi'ah wab'athul maqamal mahmudal ladzi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad.
1: Insan Kolbu, inspirasi dan nasihat Kolbu bersama Ustadz Khalid Walid LC MPD.
2: Beberapa saat kemudian beliau bangkit. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, pada saat beliau kaget siuman dari pingsannya, yang beliau tanya adalah as-shalan nas, apakah manusia telah melaksanakan salat wahai Aisyah? Aisyah mengatakan la hum yantazirunak. Tidak wahai Rasulullah, mereka masih setia menunggu kedatanganmu. Akhirnya Nabi minta didatangkan air lagi. Nabi mandi dan jatuh pingsan. Dan itu terjadi sampai 3 kali jemaah sekalian. Hingga akhirnya Nabi merasa tidak sanggup untuk keluar. Lalu Nabi mengatakan, muru Aba Bakrin an yusalliya bin nas. Minta kepada Abu Bakar, perintahkan kepada Abu Bakar untuk menjadi pemimpin di dalam sholat. Sebagai bentuk isyarat dari Nabi bahwa kalau Nabi meninggal, jangan pernah tinggalkan sholat. Ada pemimpin kalian yang akan memimpin sholat kalian setelahku, yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Muru Aba Bakri dan Yusalliya bin Nas, perintahkan Abu Bakar untuk sholat memimpin manusia. Maka Abu Bakar memimpin manusia. Nabi SAW di rumah tidak mampu lagi untuk berdiri. Beliau laksanakan sholat beliau di rumah, di rumahnya, di kamarnya Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Cuma sekalian yang dimuliakan oleh Allah SWT, hingga akhirnya datang hari Senin, hari kematiannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hari wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mendapatkan dirinya punya semangat, hingga akhirnya beliau meminta datangkan Ali bin Abi Thalib, datangkan Al-Abbas, minta bantuan Ali bin Abi Thalib dan Al-Abbas untuk membawa Nabi sallallahu alaihi wasallam, menggendong Nabi sallallahu alaihi wasallam hingga sampai ke masjid. Disebutkan dalam satu riwayat Nabi sholat bersama dengan para sahabat. Disebutkan dalam riwayat yang lain Nabi tidak sempat sholat, tapi Nabi hanya bisa naik ke atas mimbar dan mengingatkan kepada manusia, ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala memberikan pilihan kepada seorang hamba dengan 2 pilihan. Pilihan untuk kekal hidup di dunia dengan segala macam kenikmatannya, dan pilihan yang kedua untuk berjumpa dengan Tuhannya yang maha mulia. Maka hamba tersebut memilih pilihan yang kedua. Setelah mengucapkan itu, Abu Bakar Siddiq tiba-tiba menangis jemaah sekalian. Para sahabat yang lain mengatakan, ada apa dengan Abu Bakar Siddiq? Nabi hanya mengabarkan ada hamba yang diberikan 2 pilihan, pilihan dunia dan pilihan akhirat. Kenapa Abu Bakar menangis? Mereka tidak tahu bahwa Nabi sedang membicarakan diri beliau, dan Abu Bakar paham dengan apa yang Nabi sebutkan, bahwa Nabi memilih untuk kembali kepada Allah SWT. Setelah itu Nabi dibawa kembali untuk masuk ke dalam rumahnya. Lalu kemudian Nabi SAW menjemput ajalnya ila rafiqil a'la, kepada sang kekasih tertinggi Allah subhanahu wa ta'ala. Namun ketahuilah jemaah sekalian, sebelum Nabi meninggal ada wasiat-wasiat yang Nabi berikan untuk umatnya. Ada wasiat-wasiat yang Nabi sampaikan yang didengarkan oleh istri beliau, didengarkan oleh para sahabat yang lainnya. Nabi sampaikan diantaranya, as-salatus sholah, jagalah oleh kalian sholat, jagalah oleh kalian sholat. Subhanallah, dalam kondisi menjemput ajal, Nabi SAW mengingatkan kita sebagai umatnya, jaga sholat kalian, jaga sholat kalian, jaga sholat kalian. Dan itu diulang-ulangi oleh Nabi, as-salatus sholah, as-salatus sholah, wa ma malakat aymanukum, jagalah sholat, jagalah sholat, kata Nabi SAW.

94.2 FM Gorontalo, teman terbaik kamu, teman berdua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Ada sini ada aku yang nemenin kamu lagi di sore ceria edisi Selasa 25 Agustus 2026. Dan aku bakal nemenin sore kamu sampai nanti di jam 7 malam.

0: akuarium ini rencananya aku mau isi dengan labi-labi moncong babi loh. Aku sudah pesan lewat online nih. Kemungkinan bulan depan baru dikirim, Kak.
1: Dek, tahu nggak sih kamu kalau labi-labi moncong babi itu adalah salah satu jenis biota laut yang dilindungi?
0: Oh, gitu ya, Kak. Masa sih?
1: Iya, Dek. Labi-labi termasuk hewan yang dilindungi. Ada undang-undangnya loh, nomor 5 tahun 1990. Kalau kita ngelanggar, ada ancaman pidana penjara maksimal 5 tahun dan denda maksimal 100 juta. Duit dari mana, Dek?
0: Ih, ngeri, Kak. Aku cancel deh pesanan labi-labinya.
2: Buat kamu yang punya suara emas dan berani tampil, Bintang Radio RRI Gorontalo tahun 2026 kembali digelar. Pendaftaran dibuka mulai sekarang sampai dengan 30 Agustus 2026. Caranya gampang. Daftar secara online melalui website bintangradiorri.id atau datang langsung untuk pendaftaran offline di kantor LPP RRI Gorontalo. Jangan lupa unggah video kamu saat menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram kamu. Gunakan tagar hashtag Bintang Radio Gorontalo dan tag akun media sosial Bintang Radio dengan tempo sedikit lebih cepat seperti checklist. Video dimulai dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan menyanyi dan ditutup dengan ajakan mengikuti audisi Bintang Radio Indonesia 2026. Durasi maksimal 2 menit, berpakaian sopan dan boleh pakai minus one, instrumen sederhana atau akapela. Yang penting kualitas audio dan videonya jelas. Tunggu apa lagi? Tunjukkan bakatmu dan jadi bintang radio berikutnya. Info selengkapnya hubungi panitia Bintang Radio RRI Gorontalo, Fani 0821-8955-6431 atau Indah 0852-4294-1982. Bintang Radio RRI Gorontalo 2026, suara emas.

0: mempersembahkan Kita Indonesia. Sesungguhnya Indonesiaisme.
1: Yes, nomor 2. Dimanapun kamu berada, semoga hari ini selalu dalam keadaan sehat dan penuh semangat, nomor 2 ya. Hari ini kita ngobrolin satu kata yang sederhana tapi punya makna yang sangat dalam, nomor 2. Kata itu adalah peduli. Peduli itu bukan soal besar kecilnya bantuan, tapi tentang hati yang mau hadir walau hanya sebentar, nomor 2. Kadang sekadar bertanya, kamu baik-baik saja? Nah, ini bisa jadi obat, cuy, buat seseorang yang sedang berjuang dalam diam. Peduli itu bisa dimulai dari hal kecil. Ya, misal paling basic tuh buang sampah pada tempatnya. Karena itu bentuk peduli pada lingkungan, guys. Kemudian mengurangi penggunaan plastik. Nah, ini juga bentuk peduli pada bumi. Jadi, bisalah ngirim pesan ke teman yang tidak lama terdengar kabarnya. Itu bentuk peduli pada sesama. Jadi, di tengah dunia yang serba cepat, kita kadang lupa untuk berhenti sejenak dan memperhatikan sekitar. Peduli itu bisa mengubah hidup seseorang, bahkan bisa menyelamatkan.

Yo, yo, yo, Gorontalo. Are you ready? Halo Gorontalo, siap seru-seruan bareng di RR Fest 2026? Yap, RR Fest 2026 hadir lagi. Catat tanggalnya, Fun Bike Night 28 Agustus 2026. Saatnya goes, seru-seruan, dan nikmati malam bersama RRI. Dan puncak RR Fest 5 September 2026, ada cek kesehatan gratis, donor darah, bazar UMKM, senam Zumba, bintang radio, dan masih banyak keseruan lainnya. Dan di tanggal 7 September 2026, workshop digital activation. Saatnya anak muda makin kreatif, kritis, dan jago menyampaikan informasi. Pantau terus Instagram RRI Gorontalo, Facebook, dan TikTok RRI Gorontalo. Atau dengarkan terus RRI Gorontalo di 101,8 FM Pro 1, 92,4 FM Pro 2, 95,1 FM Pro 4. RRI Fest 2026, jangan cuma dengar. Ayo ikut meriahkan, jadilah bagian dari RRI Fest 2026. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.

Eits, tunggu dulu. Mentang-mentang manisnya udah habis, kulitnya pun dibuang nih. Kulit jeruk ternyata mampu membuat lemari es kamu lebih harum loh. Bahkan nih ya, di antara berbagai bahan alami lainnya, jeruk atau jeruk bali ampuh menghilangkan bau tidak sedap di lemari es loh. Caranya mudah banget. Kamu hanya perlu nambahin garam pada kulit jeruk atau jeruk bali, lalu letakkan di bagian belakang lemari es. Tapi jangan lupa ya, kalau kulit jeruk kamu udah sangat lembab, ganti secara berkala ya.

94,4 Prodo FM Gorontalo, teman terbaik kamu, teman P2 dan Nuh dengan Simpan Dulu Rindu. Dan ada kabar terbaru soal Dio EXO yang bakal kembali dengan mini album keempat bertajuk Dopamin di tanggal 8 September 2026. Foto teaser pertama Dopamin ini sudah diperkenalkan juga di tanggal 25 Agustus tengah malam ya waktu Korea Selatan, teman P2. Dopamin juga jadi comeback Dio yang after hampir 1 tahun sejak perilisin. Jadi pertinyi ini tadi ini adalah perilisan ya single digital Dumb.

0: Ka-ching.
1: Ih, banyak yang lucu banget. Itu tuh. Itu loh yang gak ada ekornya.
2: Bukan monyet, Bu. Tapi kera.
1: Emangnya monyet beda sama kera ya, Kak?
2: Monyet dan kera emang kelihatan sama. Tapi ternyata keduanya berbeda. Cara paling mudah untuk mengetahui perbedaan antara monyet dan kera adalah dengan melihat ada atau tidaknya ekor. Hampir semua monyet memiliki ekor, sedangkan kera tidak. Tubuh mereka juga berbeda, karena monyet umumnya memiliki ukuran yang lebih kecil, sedangkan kera lebih besar dan memiliki persendian bahu yang memungkinkan mereka untuk berayun di pohon. Baik kera ataupun monyet bisa berkomunikasi melalui bau, pesan visual, suara, dan sentuhan. Monyet bisa menggunakan suara dan bahasa tubuh untuk berkomunikasi dengan sesamanya. Namun kera punya kemampuan kognitif dan linguistik dengan tingkat lebih tinggi dibandingkan monyet. Jadi jangan salah bedain lagi ya, apakah itu monyet atau kera.
3: Kamu lagi dengar Gorong Malam.

0: 92,4 FM Gorontalo, teman terbaik kamu, teman baik dua Kit Harrington ini udah dikonfirmasi sebagai pengganti Nicholas Hoult untuk memerankan karakter Gilderoy Lockhart dalam serial adaptasi Harry Potter musim kedua dari HBO. Dan Nicholas Hoult ini mundur dari peran itu karena kendala jadwal pengambilan adegan yang bertabrakan dengan komitmen proyek produksi lainnya. Well, juga musim kedua serial Harry Potter ini sudah dapetin lampu hijau ya di bulan Mei lalu. Dan dijadwalkan memulai pengambilan gambar di musim gugur.
1: Pernah ada yang tahu? Ada dua fakta unik kenapa buaya disangkut-pautkan sama manusia. Kenapa ada sebutan air mata buaya? Secara biologis, buaya akan mengeluarkan banyak air mata ketika melahap mangsanya. Ini disebabkan karena udara yang ada di sinus mereka menyebabkan keluarnya air mata yang berlebihan. Dan ini gak ada hubungannya dengan rasa sedih dan sakit mereka. Karena alasan inilah muncul istilah air mata buaya. Dan banyak dipakai untuk orang-orang yang berpura-pura sedih dan mengeluarkan air mata palsu. Fakta unik lainnya, buaya itu abadi. Mereka akan mati ketika kelaparan, terkena penyakit, dan juga dibunuh. Buaya mampu bertahan puluhan hingga ratusan tahun. Selama terhindar dari tiga faktor tadi, mereka bebas dari kematian. Pantesan ya, buaya makin banyak berkeliaran di jalanan. Masih mau dekat sama buaya?
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Yeah. Ini juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: for you.
1: Tahu tidak lagu apa yang menjadi salah satu lagu terpopuler yang pernah dibuat? Ini dia. Lagu Happy Birthday, lagu selamat ulang tahun atau Happy Birthday to you. Saking populernya, lagu yang sangat sederhana ini dinyanyikan oleh hampir seluruh negara dan memiliki lirik dengan bahasanya masing-masing dengan nada yang sama. Tapi kalau menilik sejarahnya, lagu ini bukanlah lagu yang diperuntukkan untuk orang yang tengah berulang tahun. Judul asli Good Morning All, Patti Smith Hill bersama saudarinya Mildred Hill yang seorang tenaga pendidik taman kanak-kanak menciptakan lagu ini dan pertama kali didengarkan pada tahun 1893 untuk menyapa anak-anak didik mereka. Nah, mulai awal abad 20, lirik lagu ini beralih menjadi ucapan selamat ulang tahun yang masih kita nyanyikan sampai sekarang.

9,4 Pro 2 FM Gorontalo, teman terbaik kamu, teman terbaik 2 ada kontingen Ikatan Pencak Silat Indonesia atau IPSI Gunung Sitoli yang menorehkan prestasi membanggakan di ajang Sumut Open Pencak Silat Turnamen 2026 yang berlangsung di tanggal 20-24 Agustus 2026 tepatnya di Gedung Serbaguna Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Ketua IPSI Kota Gunung Sitoli Johan Hari Santoleya bilang kalau kejuaraan ini diikuti sekitar 1.700 peserta yang berasal dari berbagai IPSI kabupaten atau kota, perguruan pencak silat dan klub-klub pencak silat dari wilayah Sumatera Utara dan juga Aceh. Ajang ini teman-teman berdua jadi salah satu wadah kompetisi pencak silat dengan jumlah peserta yang cukup besar, sekaligus jadi kesempatan bagi para atlet untuk mengukur kemampuan dan pengalaman bertanding. Dan di dalam kejuaraan ini, IPSI Gunung Sitoli mengirimkan 6 atlet remaja. Ada 3 atlet putra ya, dan 3 atlet putri. Hasilnya juga sangat membanggakan, ke-6 atlet berhasil membawa pulang 5 medali emas dan 1 medali perak. Jadi seluruh atlet IPSI Gunung Sitoli ini bertanding berhasil meraih medali.

kumpulan bareng di RRI Fest 2026. Yap, RRI Fest 2026 hadir lagi. Catat tanggalnya, Fun Bike Night 28 Agustus 2026. Saatnya goes, seru-seruan, dan nikmati malam bersama RRI. Dan puncak RRI Fest 5 September 2026, ada cek kesehatan gratis, donor darah, bazar UMKM, senam Zumba, bintang radio, dan masih banyak keseruan lainnya. Dan di tanggal 7 September 2026, workshop digital activation. Saatnya anak muda makin kreatif, kritis, dan jago menyampaikan informasi. Pantau terus Instagram RRI Gorontalo, Facebook, dan TikTok RRI Gorontalo. Atau dengarkan terus RRI Gorontalo di 101,8 FM Pro 1, 92,4 FM Pro 2, 95,1 FM Pro 4. RRI Fest 2026, jangan cuma dengar. Ayo ikut meriahkan, jadilah bagian dari RRI Fest 2026. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.

92,4 Prado FM Gorontalo, teman terbaik kamu, teman terbaik itu ada Teddy Swims dengan Hammer to the Earth, The Heart, dan ini udah nemenin kamu di jam 4 lebih 19 menit waktu Indonesia Tengah. Untuk kamu teman terbaik itu selain bisa dengerin kita di frekuensi 92,4 FM, kamu juga bisa pantau atau dengerin kita di streaming RRI Digital. Kamu tinggal download aplikasinya di App Store maupun di Google Play Store.

0: kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Nih.
0: Ada kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching Instagram, ada tempat liburan seru loh. Mau
1: gak? Dimana tuh?
0: Ada.
2: Ada Cikbul.
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Ciki ngebul. Papa ngegaru sih.
1: Bisa aja nih anak. Jangan kita, mana ada Cikbul.
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya. Malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya.
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Oh enggak. Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

kamu yang punya suara emas dan berani tampil. Bintang Radio RRI Gorontalo tahun 2026 kembali digelar. Pendaftaran dibuka mulai sekarang sampai dengan 30 Agustus 2026. Caranya gampang. Daftar secara online melalui website bintangradiorri.id atau datang langsung untuk pendaftaran offline di kantor LPP RRI Gorontalo. Jangan lupa unggah video kamu saat menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram kamu. Gunakan tagar hashtag Bintang Radio Gorontalo dan tag akun media sosial Bintang Radio dengan tempo sedikit lebih cepat seperti checklist. Video dimulai dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan menyanyi dan ditutup dengan ajakan mengikuti audisi Bintang Radio Indonesia 2026. Durasi maksimal 2 menit, berpakaian sopan dan boleh pakai minus one, instrumen sederhana atau akapela. Yang penting kualitas audio dan videonya jelas. Tunggu apa lagi? Tunjukkan bakatmu dan jadi bintang radio berikutnya. Info selengkapnya hubungi panitia Bintang Radio RRI Gorontalo, Fani 0821-8955-6431 atau Indah 0852-4294-1982. Bintang Radio RRI Gorontalo 2026, suara emas.

0: Eh, waktu nikahannya diundang gak?
1: Kepo banget sih kamu.
2: Diundang, tapi saya tidak datang.
0: Gak datang ya, iya. Ya, lebih... itu sebenarnya lebih aman juga buat hati sih, gak datang gitu.
1: Aman buat hati, aman juga untuk para netizen. Biasanya, orang mau viral. Mungkin kasihan ada semua jaga bertahun-tahun.
0: Tapi lain kali juga ada yang kayak gini loh, Ikal. Kalau misalnya kita kan kayak misalnya dapat apa ya posisi kayak kamu gitu tuh, ditinggal nikah. Terus diundang kan. Nah, kita tuh memutuskan untuk enggak datang. Orang-orang tuh nganggap kita kayak cemen lu, cupu lu, masa ngana galau. Kayak apa, pergi ke sana saja orang ada undang. Ya kan keputusan-keputusan di kita sendiri gitu loh. Kalau misalnya toran tidak mau datang bukan berarti toran cupu. Ya karena toran kayak tidak mau aja gitu loh, kayak mengundang kembali sakit hati untuk ini ya. Bukan berarti toran tidak menghargai undangan ya. Terima kasih banyak kalau sudah undang gitu loh. Tapi untuk kesehatan mental dan hati kita sendiri, mending gak usah datang deh.
1: Ya
0: kayak gitu.
1: Minimal
0: doa. Didoain aja.
1: Ngargain dengan ngisi amplop digital. Iya kan benar kali
0: kal? Kalau kayak gimana Ikal?
2: Di 2016 itu kayaknya belum ada.
0: Oh, iya, belum rame yang kayak gitu. Titip petamang.
1: Iya benar, titip ke teman kan.
2: Salah satunya alasan tidak datang itu sebenarnya tidak mau jadi sorotan aja sih.
0: Ah, itu juga.
2: Jadi sorotan bahwa ini orang yang pesakitan gitu.
0: Terus juga nanti
1: 6 tahun misal.
0: Nantinya juga kan bikin gak nyaman sama mempelai prianya. Ih, pengen apa mantan.
2: Juga respect aja sama mempelai prianya
0: tuh. Iya kan?
1: Dekat juga sama orang tuanya.
2: Oh, dekat.
0: Tuh kan. Nantinya gitu kan, kayak yang biasa di video-video FYP gitu atau di Instagram.
1: Ah, yang langsung dipeluk sama mama perempuannya kan.
0: Iya kan, kayak gitu kan. Aduh, drama banget deh.
1: Ikal menghindarin ini.
0: Waktu
2: jadi sorotan aja sih.
0: Kalau waktu itu Ikal kasih amplop enggak?
1: Enggak dikasih tadi katanya.
0: Enggak dikasih amplop ya?
2: Enggak sih kan.
0: Iya.
2: Itu si ceweknya nanya mau, maksudnya dia suka mengundang, tapi saya bilang minta tolong yang tidak usah diundang.
0: Tapi tetap diundang juga. Kalau
2: diundang tapi saya tidak datang.
0: Kalau kita tidak mau kasih amplop, tergantung juga sih, tergantung. Kalau misalnya nikahannya, resepsinya tuh dibikin di gedung, enggak usah kasih amplop. Siapa suruh bikin di gedung? Kalau misalnya bikin di gedung berarti ngoni mampu dong bayar catering, bayar gedung gitu, sewa band. Kan hiburan, gak perlu amplop. Kayak penghuni yang kayak kita yang susah.
1: Maaf nih ya Ikal ya.
0: Eh Ikal, terima kasih
1: Ikal
0: banyak
1: ya. Ikal yang curhat jadi Doni yang curhat.
0: Terima kasih banyak ya.
2: Banyak Doni yang curhat.
0: Aduh, terwakilkan banget ya.
3: Jaga malam di Prodo FM Gorontalo setiap hari pukul 21 sampai 23 waktu Indonesia Tengah.

Visi Fitri Insan Rock of Us Without You ini dirilis tahun 2017 dan nemenin kamu atau ngantar dan kamu di menit 38 dari jam 4 sore tahun 2022. Kali ini ada dari gelanggang Depok pesilat cilik Bengkulu yang pulang bawa 4 medali. So, 6 putra-putri terbaik Bengkulu itu membawa semangat dan mimpi besar ke kejuaraan pencak silat tingkat nasional BNN Cup 7 di Depok, Jawa Barat, dan itu dimulai di tanggal 19 sampai 23 Agustus 2026. Nah, dari gelanggang yang diikuti ribuan atlet itu, 4 medali berhasil dibawa pulang sebagai buah dari latihan dan perjuangan para pesilat muda. Prestasi tertinggi diraih Khalifi Yuchi Al-Afkar yang berhasil menjadi juara 1 kelas A putra usia dini 2, sementara Muhammad Gaza Muzamil itu meraih juara 2 kelas D putra usia dini 1 dan disusul sama Arya Da Anantama sebagai juara 3 kelas C putra remaja dan Naila Zahra yang meraih juara 3 kelas A putri di usia dini 2. Bagi Khalifi, medali emas yang diraihnya bukan sekadar hadiah dari sebuah pertandingan, melainkan hasil dari latihan yang dijalani dengan penuh kesungguhan tahun P2. Ini juga senada dengan Arya Da Anantama yang mengaku bangga banget nih bisa berdiri di podium dalam ajang pencak silat tingkat nasional. Dan di balik perjuangan para atlet muda ini juga ada peran orang tua yang setia memberikan dukungan sejak masa persiapan sampai dengan pertandingan berlangsung. Nah, salah seorang orang tua, atlet Apri Widarti, mengaku terharu melihat anaknya bisa bertanding dengan berani di tengah persaingan yang diikuti ribuan pesilat dari berbagai daerah.

Anda, Ratu Victoria asal Inggris, penguasa 1/5 permukaan bumi di abad ke-19, mempunyai sahabat karib dari tanah jajahan India. Dialah Abdul Karim, asisten pribadi sang ratu, kawan setia Victoria. Hubungan pertemanan mereka lenyap dari ingatan publik karena tak disukai anggota keluarga kerajaan lainnya. Shrabani Basu, penulis asal New Delhi dalam bukunya Victoria and Abdul, The True Story of the Queen's Closest Confidant mengungkapkan, berawal dari racikan bumbu kari ayam, keduanya jadi sahabat walaupun pertentangan muncul dari lingkungan kerajaan, dianggap tak pantas, dan penghinaan terhadap kekuasaan. Kedekatan keduanya juga dibuktikan dengan berbagai pemberian Victoria untuk Abdul. Victoria mengizinkan Abdul memboyong istri dan keluarganya ke Inggris, menyambut mereka dalam jamuan makan malam, memberinya fasilitas kereta api, serta pertunjukan opera, sampai diberi tanah hibah di kampung halamannya di

0: gajian masih lama, pas gajian cuma bertahan seminggu aja. Kenapa ya? Zaman sekarang duit 100 ribu itu berasa dikit banget. Sehari bisa ngabisin 100 ribu. Padahal dulu 100 ribu ke supermarket udah dapat banyak barang.
1: Itu namanya dampak inflasi. Nilai uang makin menyusut dari tahun ke tahun karena harga barang yang meningkat. Bisa banyak faktor sih, karena kenaikan biaya produksi atau tingginya permintaan suatu barang, sedangkan stoknya dikit. Bisa karena jumlah uang yang beredar cukup tinggi, daya beli masyarakat pun meningkat.
0: Oh gitu ya, terus kita harus gimana dong?
1: Ya kalau kerjaan kamu sekarang gak cukup untuk memenuhin kebutuhan kamu, carilah penghasilan tambahan untuk nambah penghasilan kamu.
0: Tapi kayaknya aku gak ada sisi jualan deh Al.
1: Kalau gak bisa cari kerjaan sampingan, harus hemat, kurangin tuh jajan-jajan di luar. Pangkas hal-hal yang gak penting. Biar lebih efektif, bisa gunain aplikasi manajemen keuangan. Dan yang paling penting, hindari hutang. Apalagi cuma untuk memenuhin gaya hidup aja. Zaman sekarang kan yang hutang lebih galak loh daripada yang utangin.
0: Hehehe, iya juga ya. Jadi kayaknya aku harus hemat deh mulai sekarang.
1: Harus dong.
0: Anyway, ada 100 pengana.

Modeling dan Arkana ITS itu meraih juara 2 kompetisi desain kapal internasional. Prestasi ini diraih dalam James Leasing Studentship Design Competition 2026 yang digelar SNAIM, di mana staf ahli divisi desain tim Hydro Modeling ITS Fariza Habibi bilang, kompetisi berlangsung secara daring, mana para pemenang selanjutnya diundang menghadiri presentasi dan penyerahan penghargaan di Amerika Serikat. Kegiatannya berlangsung dalam SNAIM Maritime Conference di tanggal 28 sampai 30 Oktober 2026 nanti. Fariza juga bilang peserta itu dituntut menghasilkan desain kapal inovatif sekaligus praktis dan layak diterapkan. Kapal rancangan tim ITS bernama Flying Dutchman ini dirancang mendukung operasi lepas pantai dan laut dalam. Kapalnya punya panjang 90 meter, lebar 20 meter, tinggi 8 meter, dan sarat 6,4 meter. Kapal ini juga punya kecepatan dinas 14 knot dengan bobot mati mencapai 4.000 ton. Kapasitas muatannya juga mencapai 3.600 metrik ton untuk mendukung berbagai kebutuhan operasi lepas pantai, teman P2. Simulasi pelayaran juga dilakukan di perairan Natuna dengan membawa berbagai peralatan pendukung operasi. Muatan ini juga meliputi modul struktur bawah laut, logistik, rig, dan peralatan inspeksi, terus juga fluida pengeboran.

Gorontalo, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Yuni Sara dengan tanda-tanda dan kita di trending topik Pro 2 atau Pro 2 di jam 5 lebih 5 menit untuk turun di Asia Tengah. Dan coba deh perhatiin tas-tas kamu, teman Pro 2. Dari yang maybe kuliah, kerja, sampai yang lagi nongkrong di kafe, minimal ada satu vinyl figur, gantungan plusi atau karakter Labubu, Crybaby, sampai dengan School Panda yang nempel manis di tas kamu. Nah, dari yang awalnya cuma iseng beli satu karena kelakuannya lucu, lama-lama meja kamar udah kayak etalase toko mainan tahun kedua. Dari gantungan tas yang imut sampai pajangan meja, tren mengoleksi blind box dan art toys ini benar-benar lagi jadi racun paling ampuh di kalangan anak muda sekarang, teman kedua. Nggak hanya anak muda juga, buahnya kok aku lihat ya, yang konten kreator, influencer juga, teman kedua. Bahkan tuh harganya juga gak main-main, teman kedua. Kalau kita sih masih mikir ya, ya Allah. Ya ini memang teman kedua benar-benar lagi jadi racun paling ampuh ya. Terus juga sensasi pas merobek kemasannya tanpa tahu dapat karakter apa atau malah dapat secret karakter, beh, itu naginya ngalah-ngalahin di telepon keras tahun kedua. Nah, kalau kamu sendiri udah ketagihan tren racun ini atau masih bertahan jadi penonton, teman kedua? Kalau aku jadi penonton aja ya, diam aja aku, teman kedua. Hanya pantengin aja ya, penikmat orang-orang yang bikin unboxingnya. Kalau kamu di timnya mana? Sudah mengoleksi banyak keracunan baru mau beli? Atau masih bertahan jadi penonton sama kayak aku? Atau takut dompet kamu menangis? Nah, di question boxnya kamu bisa ikutan komen. Barang atau karakter collectible apa yang paling bikin kamu penasaran setengah mati, teman Pro 2? So, responnya aku tunggu di IG-nya Pro 2, @ Pro 2 _Gorontalo. Line telepon juga boleh banget gabung 0812 15 1924 atau WhatsApp 08.

0: Siapa bilang umbi-umbian cuman makanan orang zaman dulu? Kalau selama ini nasi selalu jadi andalan, saatnya umbi-umbian naik kelas. Di tangan orang kreatif, umbi-umbian bisa jadi cemilan kekinian. Kasubi bisa jadi cemilan, talas bisa jadi dessert. Ketahanan pangan gak melulu soal beras. Bangga sama produk lokal gak cukup cuma diposting di medsos, tapi mulai dari apa yang kita konsumsi.
1: Buat kamu yang punya suara emas dan berani tampil, Bintang Radio RRI Gorontalo tahun 2026 kembali digelar. Pendaftaran dibuka mulai sekarang sampai dengan 30 Agustus 2026. Caranya gampang. Daftar secara online melalui website bintangradiorri.id atau datang langsung untuk pendaftaran offline di kantor LPP RRI Gorontalo. Jangan lupa unggah video kamu saat menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram kamu. Gunakan tagar hashtag Bintang Radio Gorontalo dan tag akun media sosial Bintang Radio dengan tempo sedikit lebih cepat seperti checklist. Video dimulai dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan menyanyi dan ditutup dengan ajakan mengikuti audisi Bintang Radio Indonesia 2026. Durasi maksimal 2 menit, berpakaian sopan dan boleh pakai minus one, instrumen sederhana atau akapela. Yang penting kualitas audio dan videonya jelas. Tunggu apa lagi? Tunjukkan bakatmu dan jadi bintang radio berikutnya. Info selengkapnya hubungi panitia Bintang Radio RRI Gorontalo, Fani 0821-8955-6431 atau Indah 0852-4294-1982. Bintang Radio RRI Gorontalo 2026, suara emas.

9,4 per 2 FM Gorontalo, teman terbaik kamu, teman terbaik 2 Mei, BI Entrata dengan Paradise Single 2025. Dan teman terbaik 2, kalau ngomongin soal fenomena Blind Box yang lagi bikin banyak orang hilang ingatan tiap ngeliat toko mainan, pernah gak sih kamu penasaran kenapa kita bisa senagih itu sama kotak misteri ini? Padahal kan kita bisa ya beli mainan yang udah kelihatan bentuknya. Ya secara psikologi katanya yang pertama adalah otak kita unik tahun P2. Jadi ketika kita membeli sesuatu yang hasilnya sudah pasti, hormon dopamin yang keluar itu biasa aja. Tapi saat ada unsur kejutan atau ketidakpastian, otak kita melepaskan dopamin dalam jumlah gila-gilaan. Sensasi dikocok-kocok dulu kotaknya, ditebak-tebak beratnya, itu menciptakan lonjakan rasa penasaran yang bikin ketagihan. Yang kedua, mencari karakter secret atau karakter utama yang paling dicari atau wishlist, ngasih kepuasan pahlawan. Saat Nyana berhasil dapat karakter incaran after membuka kotak berbalut bungkus aluminium foil itu, otak kamu membaca sebagai sebuah kemenangan besar. Nah, fenomena kidult atau adults who buy toys, orang dewasa yang membeli mainan, itu merupakan salah satu bentuk terapi emosional. After seharian lelah ngadepin dunia dewasa yang penuh tekanan dan komplikasi, membeli mainan estetik itu ngasih rasa bahagia yang simple dan instan, teman P2. Yang ternyata secara ilmiah ada alasan psikologinya ya, teman P2. So, kalau aku pribadi, aku bakal membeli makanan yang aku suka sih ya. Karena kalau mainan, dia cuma mau taruh-taruh, teman P2, jadi pajangan. Sama dengan kotak itu yang Lego ya, yang aku beli. Karena aku keracunan, kayak wah seru nih ngotak-ngatik si Lego ini, teman P2. Banyak tuh yang udah aku beli. Kalau bisa diuangin lagi, bakalan lah kita jual lagi, teman P2 ya. Karena sekarang hanya jadi pajangan.

0: Pernahkah kalian merasakan sensasi mencekam saat mobil kehilangan kendali di tengah hujan deras? Kondisi ini dinamakan aquaplaning. Aquaplaning atau yang dikenal sebagai hydroplaning merupakan fenomena yang terjadi ketika kendaraan kehilangan traksi dengan permukaan jalan karena adanya lapisan air yang tebal. Situasi ini umumnya terjadi pada saat musim hujan deras atau saat melewati genangan air di jalan. Ketika kendaraan bergerak melalui air, ban tidak mampu mengeluarkan air dengan cukup cepat. Dampak dari aquaplaning pada mobil terjadi karena hilangnya kontrol, peningkatan waktu reaksi yang meningkatkan risiko kecelakaan, kehilangan stabilitas mobil, risiko pindah ke sisi lain jalan, dan kerusakan pada kendaraan.
1: Yo yo yo Gorontalo, are you ready? Halo Gorontalo, siap seru-seruan bareng di RRI Fest 2026? Yap, RRI Fest 2026 hadir lagi. Catat tanggalnya, Fun Bike Night 28 Agustus 2026. Saatnya goes, seru-seruan dan nikmati malam bersama RRI. Dan puncak RRI Fest 5 September 2026 ada cek kesehatan gratis, donor darah, bazar UMKM, senam Zumba, bintang radio, dan masih banyak keseruan lainnya. Dan di tanggal 7 September 2026, workshop digital activation. Saatnya anak muda makin kreatif, kritis, dan jago menyampaikan informasi. Pantau terus Instagram RRI Gorontalo, Facebook, dan TikTok RRI Gorontalo. Atau dengarkan terus RRI Gorontalo di 101,8 FM Pro 1, 92,4 FM Pro 2, 95,1 FM Pro 4. RRI Fest 2026, jangan cuma dengar. Ayo ikut meriahkan, jadilah bagian dari RRI Fest 2026. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.

0: bakar. Kita Indonesia.
1: Teman berdua, kalian tahu nggak kalau sulaman khas Gorontalo itu bikinnya bisa lebih dari seminggu per desain. Ini bukan sulaman biasa, ini tradisi turun-temurun yang dijaga banget. Mulai dari kemeja, kaos, sepatu, sampai gantungan kunci dan sapu tangan, semuanya jadi makin estetik karena sulaman ini. Ini bukti kalau karya anak bangsa itu detail, inovatif, dan punya nilai seni yang tinggi. Jadi jangan sampai deh teman berdua, nanti pas lagi jalan hangout di luar negeri, tiba-tiba ada yang nyolek sambil bilang, "Wah, ini my heritage juga." Kan auto emosi ya. Makanya, yuk kita bangga dan lestarikan sulaman Gorontalo. Jangan sampai nanti kita cuma bisa bilang, "Dulu banget nih ya, sulaman ini punya kita." Tapi sekarang udah jadi fashion item negara tetangga.

94 Prado FM Gorontalo, teman terbaik kamu, teman berdua. Tahu gak sih kamu kalau konsep membeli mainan secara acak atau blind box ini sebenarnya bukan barang baru, yes. Awal mula Fukubukuro teman berdua dan Gasapon Jepang. Jadi awal konsep ini dimulai di Jepang lewat tradisi Fukubukuro teman berdua atau tas keberuntungan. Nah, di awal abad ke-20 di mana toko-toko menjual tas berisi barang acak dengan harga murah, di tahun 1960-an lahirlah tuh gasapon, mesin putar berhadiah kapsul mainan yang bikin anak-anak ketagihan memutar tuasnya. Terus di akhir 90-an dan awal 2000-an, seniman-seniman di Hong Kong dan Jepang itu mulai bikin mainan bukan buat anak kecil, tapi sebagai karya seni koleksi terbatas atau art toys. Nah, toko-toko kayak Kaus dan Kenny Wong, itu pencipta Molly, mulai mengenalkan art toys ke dunia fashion dan pop culture atau kultur tahun kedua. Nah, masuk nih ke era sekarang, perusahaan kayak Pop Art itu mengemas art toys karya desainer ternama ke dalam blind box berharga terjangkau. Ditambah lagi dengan para idola K-pop dan selebriti dunia yang menggantungkan vinyl figur di atas atau di tas mewah mereka. Jadilah tuh tren blind box ini meledak global sebagai pernyataan gaya busana atau fashion statement.

0: dong. Gak mau ah, bahaya tahu. Mending kamu fokus nyetir. Berisiko kecelakaan loh, Nis. Lagian dilarang juga careless selfie sambil nyetir.
1: Ya elah, bawel banget sih. Tinggal ngadep ke kamera aja kok ribet banget.
0: Nis, Nis, di depan ada bentor.
1: Melilit.
0: Irem.
2: Patuhi aturan dan etika berkendara. Yang paling penting, jangan alihkan fokus berkendara seperti menggunakan ponsel, apalagi sampai melakukan selfie sambil melaju di jalanan. Bahaya. Bukannya OTW ke rumah, malah OTW rumah sakit.
3: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Ada hoax tuh.
3: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

90,4 FM Gorontalo, teman terbaik kamu, teman punya 2 jam 5:51 waktu Indonesia Tengah. Aku mau ngingetin ke kamu untuk azan maghrib di hari ini akan dikumandangkan di jam 5:57 waktu Indonesia Tengah atau pada pukul 17:57.

0: Teman Perdu waktunya Zen Maghrib untuk wilayah Gorontalo dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: wassalatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wadarajatal aliyatal rafi'ah wab'athul maqamal mahmudal ladhi wa'attah innaka la tukhliful mi'ad.
1: Insan Kolbu, inspirasi dan nasihat Kolbu bersama Ustadz Khalid Walid LC MPD.
2: Bagi seorang pemimpin, pada saat yang seperti itu, jangankan pemimpin, bagi setiap orang, pada saat-saat dia mengalami sakaratul maut atau dia menganggap bahwa itu adalah hari-hari terakhirnya, waktu-waktu terakhirnya di muka bumi, maka yang akan dia pikirkan adalah, yang akan dia ucapkan dari lisannya adalah bagaimana pembagian warisannya kepada anak keturunannya, bagaimana keluarganya, siapa yang akan menjaga keluarganya. Jika kita pikirkan dengan logika kita, jemaah sekalian, seorang pemimpin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu dalam kondisi seperti itu, semestinya dalam logika kita manusia, yang beliau ucapkan pada saat beliau kaget, yang pertama kali mungkin yang beliau akan tanya adalah, siapa yang telah menikamku? Siapa yang membunuhku? Atau siapa yang akan menjadi pemimpin setelahku? Mungkin itu yang akan diucapkan bagi logika kita semua.

0: pendidikanku, bagaimana anak-anakku, siapa saja sahabat yang mendapatkan musibah yang sama. Tidak. Musibah yang lebih besar daripada itu adalah jika manusia pada saat itu semuanya berhenti sholat dan tidak melaksanakan sholat sama sekali. Itu musibah yang paling besar, melebihi ditikamnya Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Sehingga yang beliau tanya jemaah sekalian, asallan nas, apakah manusia telah melaksanakan sholat? Maka semua sahabat mengatakan, na'am sallayna, iya wahai amirul mu'minin, kami telah melaksanakan sholat, tidak perlu khawatir. Lalu kemudian beliau memanggil Abdullah bin Umar anaknya untuk menghadirkan air. Abdullah bin Umar mengatakan, untuk apa wahai ayahku, kamu sedang dalam kondisi seperti ini? Maka Umar bin Khattab mengatakan, ana lam usalli, aku belum melaksanakan sholat, sholatku batal, sholatku terputus. Lalu kemudian Abdullah bin Umar membawakan air. Berwudulah Umar bin Khattab, meminta anaknya untuk membangkitkan Umar bin Khattab dalam kondisi duduk. Lalu kemudian beliau menyelesaikan sholat subuhnya jemaah sekalian. Menyelesaikan sholat subuh dalam kondisi menahan rasa sakit yang sangat. Karena mereka tahu, karena mereka sadar, di dunia apapun yang kita miliki itu tidak akan membuat kita mulia di hadapan Allah jika kita meninggalkan hubungan kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu sholat. Apapun yang kita miliki, jika kita tidak sholat, maka kita tidak mulia di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dalam kondisi bagaimanapun kita, kita tetap diperintahkan untuk sholat, sampai dalam kondisi kita berbaring pun dan tidak bisa bergerak, hanya memberikan isyarat, kita tetap diperintahkan untuk melaksanakan sholat, saking pentingnya sholat ini.
1: Produser, teman terbaik kamu.

The Art of Thinking Clearly, karya Rolf Dobley, adalah buku yang ngejelasin tentang jebakan-jebakan pikiran yang sering banget kita alami dalam kehidupan sehari-hari tanpa kita sadari. Dalam buku ini, Dobley mengajak kita buat lebih sadar dan bijak dalam mengambil keputusan, biar gak terjebak sama pola pikir yang keliru. Buku ini bahas 99 kesalahan berpikir alias cognitive biases, yang tanpa sadar bikin kita bikin keputusan yang gak logis. Misalnya, ada confirmation bias, di mana kita cenderung cuma mencari informasi yang sesuai sama apa yang kita percayai, dan mengabaikan fakta-fakta yang berlawanan. Terus ada juga sunk cost fallacy, yaitu ketika kita tetap ngejalanin sesuatu karena udah terlanjur banyak effort dan biaya. Padahal mungkin udah nggak menguntungkan lagi. Dobley mengajarkan kita buat lebih hati-hati sama bias-bias ini dan ngasih tips-tips praktis biar bisa mikir lebih jernih. Salah satu tipsnya adalah dengan mengenali pola-pola kesalahan berpikir ini di kehidupan sehari-hari. Misalnya, ketika kita terlalu percaya sama intuisi, padahal data dan fakta bilangnya lain. Atau ketika kita terlalu terpengaruh sama apa yang lagi tren di sekitar kita. Buku ini juga ngajarin kita buat lebih bijak dalam mengambil keputusan dengan cara gak buru-buru dan lebih kritis. Setiap babnya ngebahas satu kesalahan berpikir, dengan contoh-contoh nyata yang bikin kita sadar kalau ternyata sering banget ngelakuin hal-hal yang gak logis tanpa kita sadari. Gaya penulisan Dobley juga enak dibaca, gak terlalu berat meskipun bahas hal-hal yang cukup dalam. Cocok banget buat kamu yang pengen meningkatkan cara berpikir dan pengambilan keputusan dalam kehidupan sehari-hari, baik itu dalam karir, kehidupan, ataupun hal-hal kecil lainnya. The Art of Thinking Clearly bikin kita lebih sadar kalau berpikir jernih itu adalah skill yang bisa dipelajari. Dan penting banget buat kehidupan kita biar gak gampang terjebak sama keputusan-keputusan yang gak rasional. Esensi buku RRI Pro 2 Gorontalo.

Saksikan Forever Young single 2024 tahun P2 yang nganterin kamu di menit 17 dari jam 6. Dan aku bacain respon kamu di IG Pro 2, ada Tama yang dia bilang jujur lah Bubu yang monster bulu itu. Awalnya kita merasa aneh ngeliat mukanya yang nyengir, kelamaan ngeliat di tas orang malah berasa gemes. Penasaran pengen pegang bulunya, efek terkena doktrin visual kayaknya dia teman Pro 2. Dan aneh jadi gemes itu cuma butuh waktu 3 hari. Ada Sarah, Cry Baby yang kolaborasi sama Powerpuff Girls, pengen dapat yang karakter Bubbles, tapi tiap beliin box dapatnya karakter lain terus. Rasanya mau nangis ngikutin Cry Baby-nya, sabar ya, itu ujian ketabahan seorang kolektor beliin box. Terus juga ada Dimas, dia bilang, kita bukannya penasaran sama karakternya, tapi penasaran sama orang-orang yang bela-belain antri dari jam 6 pagi cuma demi kuota kecil itu, sakti banget. Ini namanya kekuatan passion ya, dan hasrat pengoleksi lebih tepatnya. Terus juga teman Pro 2, kita beralih di WhatsApp-nya Pro 2. Di WhatsApp-nya Pro 2, teman Pro 2 selamat malam untuk Sigit. Katanya paling penasaran dapat karakter secret. Kemarin nekat beli 3 box sekaligus. Pas dibuka dapat karakter yang sama 3-3-nya. Aduh sakit hati. Kemar 3 kayak Upin Ipin sama temennya ya. Ini namanya konsistensi alam semesta, dapat rezeki kembar 3. Ada juga Ayin, teman Pro 2, dia penasaran sama gantungan tas yang ada aromanya gitu. Tapi pas dapat malah ditelan sama anjing peliharaan aku gara-gara dikira makanan. Melayang deh uang 200 ribu. Tragedi tragis ya, teman Pro 2. Anjing kamu langsung jadi kolektor art toys paling mahal sekomplek. Terus juga ada dari Fadil, teman Pro 2, dia bilang, pernah nyoba kocok-kocok box di toko sejam lebih biar dapat karakter incaran. Pas dibawa ke kasir, mamanya bilang, kak itu boxnya udah ada namanya di stempel belakang. Malu banget ya. Ini usaha analisa fisika kamu sia-sia, ditelan kebenaran stempelnya. Kocok-kocok banget ya teman Pro 2, pengalaman kamu yang udah gabung. Dan masih ada kesempatan teman Pro 2, masih ditungguin juga. Silakan merapat aja di IG Pro 2 ataupun di WhatsAppnya Pro 2 di 0811 43 000 000 atau 08 12 15 1924 untuk telepon.

0: Ayan, ayo.
1: Ayo, di mana nih? Bajunya seragam ya. Waktu belum mengenal gadget, dulu kita ngumpul sampai lupa waktu. Sekarang, kita ngumpul harus tunggu ada waktu. Pas ada waktu, malah masing-masing pegang gadget. Ya, realis aja. Saat dulu di kampus, aku masih jadi gadget zombie. Senang banget tiap kali grup di WhatsApp rame. Aku bisa nimbrung, ikut ngerencanain jadwal ketemu, ikut heboh nyusun acara reuni. Tapi pas hari H, aku justru malah ngerasa canggung. Aneh aja gitu tiba-tiba. Dan aku sadar, bukan cuma aku yang ngerasain itu. Aku bisa lihat teman-teman yang lain, bisa dengan santainya mutarain pendapat selama di dunia maya. Pas ketemu, diem-diem aja tuh. Yang tadinya di grup bisa ngobrol rame-rame, pas ketemu justru kubu-kubuan. Yang satu asik ngobrol sama teman sebangkunya, yang lain asik ngobrol sama teman satu gengnya. Emang gak semua sih, tapi itu fakta yang aku alami sendiri. Dan ketika aku cerita ke teman-teman, mereka bilang, iya, aku juga ngerasa kayak gitu. Emang ya, the power of dunia maya. Yang jauh jadi dekat, giliran udah dekat jadi jauh. Yuk, be smart user with smartphone. Silakan gunakan smartphone sesuai dengan kebutuhan. Kalau lagi ngumpul, ya ngumpul. Gadgetnya disimpan aja dulu. Hormatilah orang-orang yang berada di sekitar kita. Jangan sampai kita dikatakan sebagai orang yang tidak memiliki sopan santun oleh orang lain. Jangan sampai gadget atau handphone yang kita beli dari hasil usaha sendiri jadi bumerang yang memisahkan kita dengan teman, sahabat, saudara, suami atau istri, anak, dan orang tua. Stop pubbing kalau kita sedang berhadapan atau sedang dalam pertemuan. Jangan sampai kita juga disebut sebagai antisosial. Jadi, jangan jadi orang ketiga ya, seperti pubbing yang sering jadi perusak hubungan. Mendekatkan yang jauh, menjauhkan yang dekat.

0: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Sesungguhnya
1: Indonesia. Ini dia puisi dari Dila.
2: Jika beda menjadi batas, jika beda menjadi batas, maka cinta tak lebih dari garis lurus yang menolak liku, menolak tumbuh. Padahal bukankah kita adalah dua musim yang tak pernah tiba bersamaan, namun saling menyiapkan tempat. Kau suka pagi yang tenang, aku menyukai malam yang gaduh. Kau memilih diam, aku berbicara sampai dunia lelah mendengar. Tapi apakah bersama harus selalu sama? Jika iya, maka kita tak sedang mencinta, hanya sedang mencerminkan diri di tubuh orang lain. Cinta bukan kesamaan, melainkan keberanian untuk tetap tinggal, meski isi kepala tak selalu sejalan. Karena dalam debat yang tak kunjung selesai, kita belajar mendengar lebih dari sekedar ingin dimengerti. Dan di tengah perbedaan yang tak terjembatani, masih ada tanganmu yang memilih menggenggamku. Bukan karena aku sepaham, tapi karena aku nyata. Dan itu cukup untuk tetap duduk, meski tak satu pun argumen dimenangkan. 26 Juli 2025, Faradila Alim.
1: Waduh, itu sangat menenangkan sekali Dila ya. Terima kasih loh atas puisinya. Itu keburu dibuat ya, sesuai requestan Dila ya.
2: Sesuai request.
1: Tapi tadi nyambung sebenarnya sama pembahasan kita tadi soal
2: iya.
1: Nyambung kan?
2: Nyambung gitu ya.
1: Iya, kok bisa nyambung ya?
3: Insting perempuan itu tidak bisa diragukan.
1: Tapi naluri lelaki juga nggak bisa dipandang soal.
2: Lelaki nih selalu ada pembelaan.
1: Pembelaan biar seimbang.

0: akan diperbahan kerabuan dengan tujuan menjelaskan perbahan kehatian ditinggalkan kemudian disiasiakan.
1: Pasti kamu bertanya-tanya, kenapa jendela pesawat nggak dibuka aja? Nah, di balik semua itu, ada alasan tersendiri yang mengakibatkan penumpang dalam pesawat akan mengalami kematian loh. Kok bisa? Hal tersebut karena ketinggian pesawat, sehingga menyebabkan atmosfer semakin menipis dan kadar oksigen yang berkurang, serta suhu kabin di luar pesawat akan menjadi lebih dingin hingga mencapai minus 51 derajat Celcius jika ketinggiannya pada 11.000 meter. Tekanan udara pada pesawat diperoleh dari udara yang dimampatkan, diisap, dan dipanaskan melalui mesin turbin. Makanya, jendela pesawat tidak boleh dibuka. Kalau tetap dibuka, akan menyebabkan kondisi di dalam kabin akan sangat dingin dan minimnya oksigen sama seperti di luar kabin. Yo, Gorontalo, are you ready? Halo Gorontalo, siap seru-seruan bareng di RRI Fest 2026? Yap, RRI Fest 2026 hadir lagi. Catat tanggalnya, Fun Bike Night 28 Agustus 2026, saatnya goes, seru-seruan, dan nikmati malam bersama RRI. Dan puncak RRI Fest 5 September 2026, ada cek kesehatan gratis, donor darah, bazar UMKM, senam Zumba, bintang radio, dan masih banyak keseruan lainnya. Dan di tanggal 7 September 2026, workshop digital activation. Saatnya anak muda makin kreatif, kritis, dan jago menyampaikan informasi. Pantau terus Instagram RRI Gorontalo, Facebook, dan TikTok RRI Gorontalo. Atau dengarkan terus RRI Gorontalo di 101,8 FM Pro 1, 92,4 FM Pro 2, 95,1 FM Pro 4. RRI Fest 2026, jangan cuma dengar. Ayo ikut meriahkan, jadilah bagian dari RRI Fest 2026. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.

Geledek Umpamat Pro 2 FM Gorontalo, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Bebas, bebas. Aku lupa untuk ngecilin volume ini. Bentar, bentar, teman Pro 2. Bentar banget. Oke, baik. Udah dikecilin volumenya, guys. Jadi, teman Pro 2, aku bacain respon kamu di IG-nya Pro 2. Ini ada In Blue 1 yang memilih takut dompet menangis, teman Pro 2. So, hobi mengoleksi beli inbox atau art toys itu sah-sah aja dan seru, teman Pro 2, buat hiburan. Tapi kalau nggak dikontrol, hobi ini bisa berubah jadi bencana finansial. Biar kamu tetap bisa jalani hobi ini dengan bijak, ada tips smart kolektor dari aku dan untuk kamu. Dari aku, untuk aku, dan kamu, teman Pro 2. Yang pertama, pakai rumus finansial yang sehat. Yang maksimal dana buat hiburan atau hobi itu adalah 10% dari uang jajan atau penghasilan bulanan kamu. Nah, kalau budget hobi bulan ini udah habis buat satu atau dua blind box, tahan diri, teman Pro 2. Jangan pakai uang makan, uang kosan, atau uang semesteran demi satu box lagi. Hindari juga FOMO reseller harga gila-gilaan, teman Pro 2. Banyak karakter viral yang harganya digoreng sama reseller dari 3 sampai 5 kali lipat dari harga eceran resmi, teman Pro 2. Jangan mudah terbawa FOMO. Tunggu restock resmi atau cari alternatif seri lain yang harganya masih wajar, teman Pro 2. Nah, kalau kamu dapat karakter yang kembar atau bukan wishlist kamu, jangan beli box baru. Manfaatin grup komunitas kolektor buat barter secara aman. Kamu bisa karakter atau dapetin karakter impian, kawan kamu juga dapat karakter incaran tanpa perlu keluar uang ekstra lagi. Hobi yang sehat adalah hobi yang bikin hati senang tanpa bikin pikiran pusing pas lihat saldo ATM tahun kedua. So, buat kamu yang udah ikutan, makasih banyak ya, yes, tahun kedua. Tapi intinya, kebahagiaan itu bentuknya beda-beda bagi tiap orang. Ada yang bahagia lewat secangkir kopi, ada yang bahagia dapat unboxing karakter impian, ada juga yang bahagia sederhana cuma karena berhasil pulang tepat waktu. Apapun yang bikin kamu tersenyum hari ini, syukuri dan nikmati, teman Pro 2. Dan ingat, mainan dan barang koleksi itu hadir buat ngasih warna dan keceriaan dalam hidup kita. Jadi pastikan kamu yang mengendalikan hobi itu, bukan hobi yang mengendalikan keuangan kamu, teman Pro 2. Saatnya lepasin semua penat aktivitas harian, mandi air hangat, dan nikmati waktu malam kamu barengan keluarga atau sahabat tersayang atau barengan doi. Sidi mau pamit ya dari ruang dengar kamu, teman Pro 2. Selamat beristirahat, selamat pulang ke rumah, dan sampai jumpa besok. Enggak deh, aku libur ya. Yes. Nanti kita ketemu lagi di lain hari tentunya, teman Pro 2. Stay safe on the road, enjoy your hobbies, and see ya!

Buat kamu yang punya suara emas dan berani tampil, Bintang Radio RRI Gorontalo tahun 2026 kembali digelar. Pendaftaran dibuka mulai sekarang sampai dengan 30 Agustus 2026. Caranya gampang. Daftar secara online melalui website bintangradiorri.id atau datang langsung untuk pendaftaran offline di kantor LPP RRI Gorontalo. Jangan lupa unggah video kamu saat menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram kamu. Gunakan tagar hashtag Bintang Radio Gorontalo dan tag akun media sosial Bintang Radio dengan tempo sedikit lebih cepat seperti checklist. Video dimulai dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan menyanyi dan ditutup dengan ajakan mengikuti audisi Bintang Radio Indonesia 2026. Durasi maksimal 2 menit, berpakaian sopan dan boleh pakai minus one, instrumen sederhana atau akapela. Yang penting kualitas audio dan videonya jelas. Tunggu apa lagi? Tunjukkan bakatmu dan jadi bintang radio berikutnya. Info selengkapnya hubungi panitia Bintang Radio RRI Gorontalo, Fani 0821-8955-6431 atau Indah 0852-4294-1982. Bintang Radio RRI Gorontalo 2026, suara emas kebanggaan.

0: Chat dari siapa ya ini? Kok gak ada namanya? Selamat, nomor Anda mendapatkan uang tunai sebesar 100 juta rupiah. Untuk klaim penarikan uang, silakan klik link di bawah ini. Hah? Wah, memang kalau rezeki gak kemana. Waduh, alhamdulillah ya Allah.
1: Bising kali kau, kayak orang kesurupan. Emang ada apa sih?
0: Sal, kau lihat ini. Aku menang uang tunai 100 juta. Makan kita hari ini.
1: Tunggu. Jangan kau klik asal-asalan loh, Pis. Jangan-jangan ini link phishing.
2: Oh, no.
0: Tapi ini katanya resmi dari bank. Kok phishing?
1: Resmi dari mana? Cak, kau tengok. Ini jelas-jelas nomor pribadi. Bandel kali kau.
0: Untung ajalah ada kau, Sal. Sumpah. Kalau gitu, aku tarik ajalah uangku dulu. Sal, transferlah 30 ribu biar bisa aku ambil impul. Kepingin pula aku nasi goreng di depan itu. Sal! Sal! Kemana kamu?
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM. Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam. Pro 2 FM.
1: Jangan galau malam-malam.
2: Saatnya info Pro 2 bareng Andrian malam ini. Informasi pertama, karakter-karakter ikonik dalam cerita dari negeri dongeng di majalah Bobo, Oki dan Nirmala sekarang diangkat ke layar lebar. Film tersebut diproduksi Ideosars Entertainment dan Paragon Pictures bersama KG Media serta Grid Network. Kisah dua sahabat dari negeri dongeng ini juga sudah menemani imajinasi anak-anak Indonesia selama puluhan tahun. Dan sekarang mereka akan hadir dalam format film layar lebar dengan judul Oki dan Nirmala. Menandatangani kontrak eksklusif dengan agensi baru Billions buat melanjutkan aktivitasnya sebagai aktor Jumat 21 Agustus 2026. Hukuman ini disampaikan Billions lewat pernyataan resmi yang menegaskan komitmen mendampingi perjalanan baru Yoahin. Agensi juga bilang memahami berbagai kekhawatiran publik terkait Yoahin setelah kasus masa lalu dan kemulainya aktivitas baru-baru ini. Netflix menambah 4 aktor baru untuk serial live action One Piece season 3 yang mengangkat kisah menuju Alabasta. 4 aktor tersebut akan memerankan karakter Koza, Toto, Pel, dan Chaka. Emilia Sakraya dipercaya sebagai Koza, sementara Omid Abtahi itu akan memerankan Toto nomor 2. Jimwar juga merawat peran sebagai Pel dan Nabil Khan akan tampil sebagai Chaka. Sekian ini Pro 2 yang diproduksi pemerintahan RRI Gorontalo.

buat kamu yang punya suara emas dan berani tampil. Bintang Radio RRI Gorontalo tahun 2026 kembali digelar. Pendaftaran dibuka mulai sekarang sampai dengan 30 Agustus 2026. Caranya gampang. Daftar secara online melalui website bintangradio.rri.id atau datang langsung untuk pendaftaran offline di kantor LPP RRI Gorontalo. Jangan lupa unggah video kamu saat menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram kamu. Gunakan tagar hashtag Bintang Radio Gorontalo dan tag akun media sosial Bintang Radio dengan tempo sedikit lebih cepat seperti checklist. Video dimulai dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan menyanyi dan ditutup dengan ajakan mengikuti audisi Bintang Radio Indonesia 2026. Durasi maksimal 2 menit, berpakaian sopan dan boleh pakai minus one, instrumen sederhana atau akapela. Yang penting kualitas audio dan videonya jelas. Tunggu apa lagi? Tunjukkan bakatmu dan jadi bintang radio berikutnya. Info selengkapnya hubungi panitia Bintang Radio RRI Gorontalo, Fani 0821-8955-6431 atau Indah 0852-4294-1982. Bintang Radio RRI Gorontalo 2026, suara emas.

0: atil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal 'aliyatar rafi'ah wab'athul maqamal mahmudal ladzi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad.
1: Insan Kolbu, inspirasi dan nasihat Kolbu bersama Ustadz Khalid Walid LC MPD.
2: Salat adalah yang pertama dihisap, dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat kelak ketika kita kembali kepada Allah. Idza salahat, jika salatnya baik, maka amalan-amalan yang lain akan ikut menjadi baik dan akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi jika salatnya buruk, maka amalan yang lain tidak akan lagi dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua tergantung kita jamaah sekalian. Bagaimana kondisi sholat kita pada hari ini? Sudah seperti itulah posisi Allah di dalam hati kita. Jika kita mengabaikan sholat, maka seakan-akan kita telah mengabaikan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan salahkan Allah ketika kita mendapatkan balasan buruk di akhirat kelak, karena Allah telah memberikan kita jasad yang kuat. Allah telah memberikan kita jasad yang sehat. Allah telah memberikan kita bahkan masjid. Alhamdulillah, Allah telah memberikan kita masjid ini. Maka jika kita tidak menghiasinya dengan ruku kita, kita tidak menghiasinya dengan sujud kita, kita tidak menghiasinya dengan bacaan-bacaan Al-Quran kita di dalam sholat, zikir-zikir kita di dalam sholat, jangan salahkan Allah jika Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti akan bertanya tentang semua nikmat tersebut, lalu kita diazab dengan nikmat itu karena tidak menggunakannya dengan baik untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menguatkan kita, membantu kita untuk bisa melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala jemaah sekalian. Karena sekuat apapun seseorang, sehebat apapun seseorang, mungkin dia bisa melakukan segala sesuatu yang kelihatannya tidak bisa dilakukan kecuali oleh orang kuat, dia bisa lakukan. Tapi kalau dia tidak dibantu oleh Allah untuk ibadah, maka dia tidak akan bisa beribadah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membantu kita semuanya untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sampai dengan kita kembali berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala.

Ya wes, balik lagi masih di Broadway FM. Korontalo teman terbaik kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat teman-teman dua semuanya. Ibrahim Rian kembali hadir di malam hari ini nemenin kamu teman-teman dua di akhir bulan Agustus yang pokoknya kalau udah di tanggal 20-an mah menurut aku tuh udah akhir bulan teman-teman dua ya. Yo, kita bakal temenin akhir bulan kamu di Agustus buat melewati semua ini teman-teman dua. Mari kita santaikan atau juga asikkan tentunya dengan lagu-lagu pilihan dari Pro 2 FM yang dimainkan oleh music director kita Gerald Paul Rasman Saleh.

0: Assalamualaikum, Mam. Apa kabar? Mama sehat kan? Kakinya sudah gak sakit-sakit lagi kan, Mam? Ma, hari ini alhamdulillah saya dapat bonus dari atasan. Terima kasih ya, Ma, sudah mendoakan anakmu ini. Ma, hari ini aku dapat masalah. Saya sedih sekali. Ma, lebaran ini saya tidak bisa pulang. Maafkan anakmu ya, Ma, karena tidak bisa melihat nisanmu, Ma. Maafkan, Ma. Seandainya Mama masih ada, pasti Mama bisa menjawab WA aku ini. Ma, aku rindu.
1: Rindu yang paling berat adalah merindukan mereka yang sudah tiada.
2: Yo yo yo Gorontalo, are you ready? Halo Gorontalo, siap seru-seruan bareng di RRI Fest 2026? Yap, RRI Fest 2026 hadir lagi. Catat tanggalnya, Fun Bike Night 28 Agustus 2026. Saatnya goes, seru-seruan dan nikmati malam bersama RRI. Dan puncak RRI Fest 5 September 2026 ada cek kesehatan gratis, donor darah, bazar UMKM, senam Zumba, bintang radio, dan masih banyak keseruan lainnya. Dan di tanggal 7 September 2026, workshop digital activation. Saatnya anak muda makin kreatif, kritis, dan jago menyampaikan informasi. Pantau terus Instagram RRI Gorontalo, Facebook, dan TikTok RRI Gorontalo. Atau dengarkan terus RRI Gorontalo di 101,8 FM Pro 1, 92,4 FM Pro 2, 95,1 FM Pro 4. RRI Fest 2026, jangan cuma dengar. Ayo ikut meriahkan, jadilah bagian dari RRI Fest 2026. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri. Jaga malam di Pradua Gorontalo.
3: Karena saya pertama saya suka nulis. Kemudian yang kedua, saya suka jalan-jalan. Itu kan hobi semua tuh. Kalau soal kemampuan akademik, artinya lain dimensi itu kira-kira. Walaupun di situ ada juga bagiannya sebenarnya. Karena saya suka nulis, saya suka jalan-jalan, saya suka wisata, saya suka healing gitu ya. Istilah yang populer sekarang. Maka saya berpikir, di daerah saya sendiri kok saya gak bisa menemukan. Kalau saya browsing dulu, saya cari-cari, kok ini berita-berita wisata, destinasi wisata Gorontalo tuh gak ada yang valid. Bukan gak ada ya, artinya banyak yang sekedarnya, atau banyak yang itu dibikin datanya itu kurang presisi.
4: Benar.
3: Teman-teman atau blogger-blogger luar yang bikin malah gitu. Cuma kadang clickbait gitu ya. Cuman biar dapat cuan gitu. Tapi presisi datanya, update datanya itu kurang banget gitu. Maka saya dari situ, wah, dan ketemu teman yang di digital. Jadi akhirnya kita sepakat, kita bikin. Awalnya cuman pengen Gorontalo tuh destinasi wisatanya itu dikenal dengan baik dari luar.
4: Benar.
3: Bukan sekedar orang datang, oh tahu, wih keren banget packagingnya, gambarnya dari luar seperti apa. Tapi pas datang kok kayak beda. Begini ekspektasinya gitu kan.
4: Tidak sesuai.
3: Tidak sesuai. Nah jadi hal-hal yang seperti ini menurut saya, dari hobi itu tadi, dari minat, kesukaan, itu hal-hal yang itu yang hal yang sederhana yang dimiliki oleh pemuda, yang menurut saya itu bagian dari kecerdasan emosional juga gitu ya. Itu bisa membuat kita bisa membuat sesuatu gitu. Dari beberapa destinasi itu saya beberapa artikel wisata Gorontalo misalnya sempat viral di share dan sebagainya, mendatangkan yang baru-baru tiba-tiba mendatangkan orang dari luar untuk bisa datang berwisata. Saya pikir itu hal-hal yang sederhana yang harus bisa kita anak muda maksimalkan potensi dalam dari kita masing-masing.
4: Iya, apalagi miris banget kalau misalkan tahu Gorontalo itu cuma tempat transit.
3: Iya.
4: Iya kan?
3: Iya, betul.
4: Orang cuma pikirkan di pulau, Togean dan lain-lain. Padahal sekarang tuh kita dong so banyak sekali tempat-tempat wisata alam yang memang kadang-kadang kalau misalkan ngelihat ini nih artikel nih ya, DP foto, ih gagal sekali, perasaan kemarin datang kemarin kemarin nggak begini deh gitu ya kan. Kadang-kadang suka nggak aktual aja, terus habis itu nggak ini aja, beda aja gitu. Jadi memang ini sih sebenarnya nggak cuma pemuda ya, harusnya masyarakat juga bisa berkontribusi ya, apalagi masyarakat di daerah-daerah pariwisata, tempat-tempat wisata gitu maksudnya.
2: Jaga Malam di Pro 2 FM Gorontalo setiap hari pukul 21 sampai 23 waktu Indonesia Tengah.

Kedua film memiliki durasi kurang lebih 2 jam, tetapi film pertama di dunia berdurasi hanya 2 detik saja. Meski berdurasi 2 detik, ialah cikal bakal film saat ini yang memiliki cerita hingga grafis yang menarik. Film pertama di dunia dibuat sekitar tahun 1800-an. Saat itu, pencetus sinema ialah Thomas Edison, George Méliès, William K.L. Dickson, dan Auguste, dan Louis Lumière. Louis Le Prince merupakan penemu Prancis dan membuat film bisu tahun 1888. Film Louis Le Prince berjudul Round Hay Garden Scene yang berisi adegan taman. Film tersebut tidak memiliki suara alias bisu. Durasi dalam film tersebut ialah 2,11 detik dan masuk kategori film tertua di dunia.

Buat kamu pecinta reggae dan musik yang punya pesan, ada Tropical Forest, band reggae yang dikenal konsisten bawa isu lingkungan lewat narasi green music. Lewat dukungan Kementerian Ekonomi Kreatif melalui Direktorat Musik, Deputi Bidang Kreativitas Media, Tropical Forest difasilitasi buat produksi video musik berjudul Mikroplastik. Proses produksinya digarap bareng talenta lokal, Eko Poleng bersama Hipno Kreatif Media. Dengan latar alam kece di kawasan Coban Talun, Batu, Jawa Timur. Produksi ini juga dapat perhatian langsung dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Batu, bareng jajaran Dinas Pariwisata Kota Batu yang ikut memantau jalannya proses. Lewat Mikroplastik, Tropical Forest gak cuma ngajak kamu untuk nikmatin musik, tapi juga peduli sama lingkungan, karena bumi juga butuh suara yang diperjuangkan.

0: Musik aktif, akselerasi kreatif musik. Kerjasama LPP RRI dan Kementerian Ekonomi Kreatif.
1: Buat kamu yang punya suara emas dan berani tampil, Bintang Radio RRI Gorontalo tahun 2026 kembali digelar. Pendaftaran dibuka mulai sekarang sampai dengan 30 Agustus 2026. Caranya gampang. Daftar secara online melalui website bintangradiorri.id atau datang langsung untuk pendaftaran offline di kantor LPP RRI Gorontalo. Jangan lupa unggah video kamu saat menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram kamu. Gunakan tagar hashtag Bintang Radio Gorontalo dan tag akun media sosial Bintang Radio dengan tempo sedikit lebih cepat seperti checklist. Video dimulai dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan menyanyi dan ditutup dengan ajakan mengikuti audisi Bintang Radio Indonesia 2026. Durasi maksimal 2 menit, berpakaian sopan dan boleh pakai minus one, instrumen sederhana atau akapela. Yang penting kualitas audio dan videonya jelas. Tunggu apa lagi? Tunjukkan bakatmu dan jadi bintang radio berikutnya. Info selengkapnya hubungi panitia Bintang Radio RRI Gorontalo, Fani 0821-8955-6431 atau Indah 0852-4294-1982. Bintang Radio RRI Gorontalo 2026, suara emas.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Merodua FM, Gorontalo untuk Merodua. Ada yang mungkin ngikutin keseruan Lala Festival yang baru saja digelar di Merodua. Nah, mungkin aja buat kamu yang ngefans sama Rex atau Rex Orange County itu tahu ya, si Lala Festival ini line up-nya salah satunya si Rex Orange County di Merodua. Nah, tapi bukan soal Lala Fest-nya, tapi setelah itu, guys. Jadi si Rex Orange County itu berkunjung ke Bekasi tomorrow 2. Nah, ke Bekasi, jalan-jalan ke Bekasi, lihat duren di Pasar Pati. Hei, bukan. Nggak lagi pantun. Nah, jadi kita lanjut lagi ya. Setelah si Rex Orange County ini ke Bekasi, ternyata dia nggak cuma sembarang berkunjung aja tomorrow 2. Melainkan dia datang ke salah satu rumah fansnya untuk menggelar intimate pop-up show di rumah tersebut. Wih, kayaknya fans dari Rex Orange County yang rumahnya didatengin dan dibikin intimate pop-up tuh hokinya udah kepake deh. Jadi pengamannya tuh namanya Rifki, tinggal di Bekasi, Jawa Barat, dan momen ini dibagikan lewat akun TikTok resmi dari Rex Tomorrow 2. Jadi di video tersebut memperlihatkan si Rex ini membawakan sejumlah lagu dengan gitar elektrik di halaman rumahnya Rifki. Dan kunjungan ini merupakan bagian dari rangkaian house show Rex di Asia Tenggara. Nah, Rifki juga sempat bertanya-tanya tuh, berapa rumah di Indonesia akan dikunjungi Rex dalam tur tersebut. Jawabannya bikin spesial, hanya kamu, alias hanya si Rifki, say. Gokil. Selamat ya buat Rifki ya, hokinya udah kepake tuh.

Balik lagi di Pro 2 FM Gorontalo, teman terbaik kamu. Selamat liburan ya guys ya. Dan juga sekali lagi selamat memperingati hari kelahiran Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita lagi juga menikmati hari libur. Sembari itu, MLC atau Music Live Chat juga lagi libur nih, Pro 2. Maka dari itu jam 8 ini kita masih akan seru-seruan lagi Pro 2 bersama Ibrahim Rian sampai nanti jam 12 malam. So, jangan kemana-mana ya. Stay close.

0: Gak salah kan nih bro? Bukannya tadi kamu mau ngajakin santai, kok di sini? Serem masuk di sini.
1: Ya, segini doang dibilang serem. Anak kecil aja santai kok kalau main di wahana hantu ini.
0: Ayo. Serem.
2: Abang. Tolong, Bang.
0: Loh, itu kan Kunti, bro, Kunti.
1: Guys, itu cuma orang-orangan, kayak boneka sawah gitu, Bang.
2: Tolong matikan rokoknya dong, Bang. Nafas pun sesak nih.
0: Iya, elah, Kun. Itu kan hak asasi Abang, Kun.
2: Untuk dapat udara bersih, hak asasi Kun juga, Bang.
0: Betul juga ya.
3: Di balik

0: asasi seorang perokok, ada hak asasi orang lain atas udara bersih.
1: Yo yo yo Gorontalo, are you ready? Halo Gorontalo, siap seru-seruan bareng di RR Fest 2026. Yap, RR Fest 2026 hadir lagi. Catat tanggalnya, Fun Bike Night 28 Agustus 2026. Saatnya goes, seru-seruan dan nikmati malam bersama RRI. Dan puncak RRI Fest 5 September 2026 ada cek kesehatan gratis, donor darah, bazar UMKM, senam zumba, bintang radio dan masih banyak keseruan lainnya. Dan di tanggal 7 September 2026 workshop digital activation. Saatnya anak muda makin kreatif, kritis dan jago menyampaikan informasi. Pantau terus Instagram RRI Gorontalo, Facebook dan TikTok RRI Gorontalo. Atau dengarkan terus RRI Gorontalo di 101,8 FM Pro 1, 92,4 FM Pro 2, 95,1 FM Pro 4. RRI Fest 2026, jangan cuma dengar. Ayo ikut meriahkan, jadilah bagian dari RRI Fest 2026. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.

Kalau tadi ada kabar dari Rex Orange County yang setelah Lala Festival dia menyambangi kediaman dari seorang fans di Bekasi, kemudian bikin intimate showcase gitulah nomor 2 ya. Nah, lain cerita sama kode lain nomor 2. Kalau Rex Orange County setelah Lala Fest dia ngelanjutin tour ke apa namanya rumah fansnya. Nah, kalau kode lain justru beda lagi. Setelah mendatangi Jakarta, kode lain itu resmi melanjutkan tur perpisahan mereka ke sejumlah negara. Dan setelah bertahun-tahun hadir lewat lagu-lagu yang menemani kisah para pendengarnya, momen ini jadi kesempatan terakhir penggemar Indonesia menyaksikan mereka secara langsung nomor 2. Jadi tampil di Lala Festival, kode lain resmi menutup perjalanan konser mereka di Jakarta. Dan meski masih memiliki beberapa jadwal pertunjukan sebelum benar-benar bubar, mereka gak bakal balik lagi ke Jakarta buat tampil sebagai band. Alias mereka bubar Temuro 2 ya. Tapi harus menyelesaikan tur mereka dulu. Jadi kita ucapkan selamat untuk kode lain atas turnya yang masih ada beberapa titik lagi. Dan kita juga cuma mau bilang terima kasih atas karya-karya Ciamiknya.

0: Siapa bilang umbi-umbian cuman makanan orang zaman dulu? Kalau selama ini nasi selalu jadi andalan, saatnya umbi-umbian naik kelas. Di tangan orang kreatif, umbi-umbian bisa jadi cemilan kekinian. Kasubi bisa jadi cemilan, tales bisa jadi dessert. Ketahanan pangan gak melulu soal beras. Bangga sama produk lokal gak cukup cuma diposting di medsos, tapi mulai dari apa yang kita konsumsi.
1: Buat kamu yang punya suara emas dan berani tampil, Bintang Radio RRI Gorontalo tahun 2026 kembali digelar. Pendaftaran dibuka mulai sekarang sampai dengan 30 Agustus 2026. Caranya gampang. Daftar secara online melalui website bintangradio.rri.id atau datang langsung untuk pendaftaran offline di kantor LPP RRI Gorontalo. Jangan lupa unggah video kamu saat menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram kamu. Gunakan tagar hashtag Bintang Radio Gorontalo dan tag akun media sosial Bintang Radio dengan tempo sedikit lebih cepat seperti checklist. Video dimulai dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan menyanyi dan ditutup dengan ajakan mengikuti audisi Bintang Radio Indonesia 2026. Durasi maksimal 2 menit, berpakaian sopan dan boleh pakai minus one, instrumen sederhana atau akapela. Yang penting kualitas audio dan videonya jelas. Tunggu apa lagi? Tunjukkan bakatmu dan jadi bintang radio berikutnya. Info selengkapnya hubungi panitia Bintang Radio RRI Gorontalo, Fani 0821-8955-6431 atau Indah 0852-4294-1982. Bintang Radio RRI Gorontalo 2026, suara emas.

0: Sumaka. Kita Indonesia. Sesungguhnya
1: mungkin saat ini fenomena yang terjadi di kalangan anak muda, yang mana tuh mereka tuh hanya melaksanakan sholat Jumat tanpa menjalankan sholat lima waktu lainnya ya, yang mencerminkan kayak tantangan spiritual dan sosial yang cukup kompleks. Jadi sebenarnya berbicara ini bukan soal sekedar ibadah aja, tapi juga kayak apa ya, berbicara lebih ke soal identitas, lingkungan, dan juga pemahaman agama. Sebenarnya apa sih yang memicu, kenapa tuh khususnya laki-laki di kalangan anak muda ya, sholatnya tuh hari di Jumat doang? Nah mungkin ini karena kurang pahamnya tentang agama. Banyak anak muda nih yang belum memahami kalau sholat lima waktu adalah kewajiban utama dalam Islam, bukan sekedar pelengkap aja, apalagi cuma Jumatan doang. Lingkungan yang permisif juga nih, kalau dilihat dari teman sebaya atau keluarga yang gak menekankan pentingnya ya untuk ibadah, maka kebiasaan ini bisa lalai dan jadi dianggap normal nih teman berdua ya, kehidupan. Nah, gaya hidup modern juga seperti kayak jadwal yang padat, distraksi digital, dan juga budaya instan yang membuat ibadah tuh dianggap gak relevan atau terlalu menyita waktu. Dan mungkin simbolisme sosial aja ya, karena sholat Jumat kadang kan dianggap cukup karena terlihat sama masyarakat, sementara sholat lainnya tuh dilakukan secara privat dan gak terlihat. Mungkin ini nih yang menjadi faktor penyebab utamanya nih tahun kedua ya. Kalau misalnya dilihat dari jangka panjang menurut spiritualitasnya dan rasa tanggung jawab terhadap agama ya, mungkin kehilangan koneksi batin juga dengan Tuhan pencipta. Karena sholat adalah momen komunikasi yang langsung kan tahun kedua. Terbentuknya generasi yang ritualistik juga bukan yang memahami esensi ibadah. Ini kalau kita lihat juga dari perspektif ulama, kalau ada sebuah apa ya, website nih namanya rumahsyah.com, mayoritas ulama menyatakan bahwa meninggalkan sholat lima waktu adalah dosa besar, bahkan lebih berat dari zina dan mencuri. Kayak gitu ya, kita tahu sendiri lah. Cuman sebenarnya kalau dari aku sendiri tuh, sebenarnya aku juga pernah melewati masa-masa seperti ini nih ya, teman-teman berdua, yang kayak sholat tuh cuman di hari Jumat doang, kayak apa ya, alim tuh hanya di hari Jumat doang. Pendidikan agama yang relevan tentunya menjadi solusi dan juga harapan ya. Dakwah tuh harus dikemas dengan pendekatan yang relate banget sama anak muda. Ingat ya, relatable bagi anak muda. Role model yang inspiratif juga, tokoh muda yang taat beribadah bisa menjadi panutannya. Banyak di media sosial tuh video-videonya Ustadz Hanan Ataki mungkin, atau Ustadz Adi Hidayat. Yang pokoknya bisa dilihat di situlah ya teman-teman berdua. Intinya adalah role model yang inspiratif dan pendidikan agama yang relevan, sama komunitas positif juga. Karena lingkungan itu adalah faktor utama yang seringkali membentuk kita menjadi orang seperti apa. Nah, lingkungan yang mendukung ibadah itu tentunya bisa mengubah kebiasaan kita nih teman-teman berdua.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: sunyi mas.
1: Udah nyampe bakso. Ayo kita makan aja lah. Leh, makan leh. Kenapa kamu diem?
2: Mangkok, mangkoknya sen. Tuker sih sen. Kenapa? Yang itu aja.
1: Emang kenapa mangkok kamu leh?
2: Saya mau yang itu.
1: Apa bedanya mangkok saya ini?
2: Ada gambar ayamnya.
1: Emang kenapa baksonya kalau ada gambar ayam?
2: Pokoknya saya mau mangkok yang ada ayam. Kalau enggak saya enggak mau makan lah.
1: Kamu ini aneh-aneh aja. Emang kalau enggak ada gambarnya baksonya beda apa gimana?
2: Pokoknya maunya yang gambar ayam.
1: Ah, ini ayel benar kamu ini, leh.
3: Mangkok dengan motif ayam jago berwarna merah hitam dan sebuah tanaman di depannya sangat legendaris di Indonesia. Sampai hari ini masih banyak tukang bakso yang menggunakan mangkok ayam atau jangan-jangan mangkok ini juga ada di rumah Anda sendiri. Pembuatan mangkok ayam keramik ini bermula di era dinasti Ming pada masa pemerintahan Kaisar Cheng Hua pada tahun 1465 sampai dengan 1487 Masehi. Menurut sejarah, Kaisar pada saat itu memesan mangkok keramik dengan motif ayam jantan dan ayam betina kepada pengrajin keramik di daerah Jingdensen, Provinsi Jiangxi. Daerah itu sejak abad ke-6 memang terkenal dengan kualitas keramiknya. Kaisar meminta dibuatkan mangkok itu khusus untuk dirinya dan ratu sebagai tanda cinta. Mangkok ini dikenal dengan sebutan Jigangbei yang artinya mangkok ayam. Sejak itu, mangkok ini pun digemari dan diproduksi secara massal di masa pemerintahan dinasti Qing. Mangkok dengan gambar ayam jantan ini konon melambangkan kerja keras demi kesejahteraan. Sejak awal abad ke-20, Jigangbei mulai dibawa ke beberapa negara Asia Tenggara termasuk Indonesia.

Terima kasih Tomoro 2 yang masih terus menemani Tomoro 2 di Pro 2 FM malam hari ini. Terima kasih juga yang masih terus setia mendengarkan Pro 2 FM nih guys. Nah jadi gimana nih malam hari ini Tomoro 2 atau di libur Maulid Nabi? Ada yang sudah dapat apa dulu DP nama kue-kue yang ada di Walima? Mantap juga ya. Pagi-pagi so apa namanya? Memadati masjid yang apa namanya? Yang mengadakan maulitan ya. Dan ya berburu apa saja yang ada di situ Toro 2. Tapi ya seringkali kita hanya terlena di hal-hal begituan. Tapi tidak dengan kewajiban Tomoro 2 kadang ya. Dan ini juga terus buat saya sendiri Tomoro 2. Saya pribadi Tomoro 2 ya. Jadi mari kita menghidupkan masjid. Tidak hanya dalam momen-momen tertentu. Tapi bahkan hampir setiap hari Tomoro 2. Apalagi kita sebagai kaum Adam ya. Yuk. Jadi yang lebih baik lagi Tomoro 2.

0: apa karena abangnya punya kaki dua, terus gerobaknya kaki tiga, jadi disebut pedagang kaki lima?
1: Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya. Karena konon, pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi, istilah kaki lima ini berasal dari ukuran trotoarnya, bukan jumlah dari kaki pedagang dan roda gerobaknya ya.

0: sehat lagi. Ini kan superfood.
1: Superfood apaan?
0: Wah, kamu gak tahu? Ini tuh lagi booming, tren makan sehat gitu. Kayak quinoa, avocado, chia seed gitu.
1: Ini juga aku lagi makan superfood.
0: Nah, itu kan gorengan.
1: Iya, tapi kan enak, super murah, super bikin gendut.
0: Beda lah, superfood itu makanan sehat, gak kayak gorengan.
1: Iya.

0: Gusto juga kali.
1: Buat kamu yang punya suara emas dan berani tampil, Bintang Radio RRI Gorontalo tahun 2026 kembali digelar. Pendaftaran dibuka mulai sekarang sampai dengan 30 Agustus 2026. Caranya gampang. Daftar secara online melalui website bintangradiorri.id atau datang langsung untuk pendaftaran offline di kantor LPP RRI Gorontalo. Jangan lupa unggah video kamu saat menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram kamu. Gunakan tagar hashtag Bintang Radio Gorontalo dan tag akun media sosial Bintang Radio dengan tempo sedikit lebih cepat seperti checklist. Video dimulai dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan menyanyi dan ditutup dengan ajakan mengikuti audisi Bintang Radio Indonesia 2026. Durasi maksimal 2 menit, berpakaian sopan dan boleh pakai minus one, instrumen sederhana atau akapela. Yang penting kualitas audio dan videonya jelas. Tunggu apa lagi? Tunjukkan bakatmu dan jadi bintang radio berikutnya. Info selengkapnya hubungi panitia Bintang Radio RRI Gorontalo, Fani 0821-8955-6431 atau Indah 0852-4294-1982. Bintang Radio RRI Gorontalo 2026, suara emas.

Fancy from Iyazalia featuring Charlie XCX. Sudah mengantar kita di jam 9 lebih 19 menit waktu Indonesia Tengah, 9 malam maksud kami ya. Dan sekali lagi kita mau greetings buat teman-teman dua semuanya yang malam ini lagi mendengarkan kita di radio mobilnya mungkin, atau mungkin di radio rumahnya, ataunya lagi kamu mendengarkan kami melalui streaming di RRI Digital. Buat yang belum download RRI Digital, silakan di-download sekarang juga. Tersedia di Play Store ya. Dicari aja RRI Digital, kemudian diinstal langsung aja teman-teman dua. Nah, yang hari ini mungkin mengalami yang namanya bad day, ada lagunya tuh. 'Cause I had a bad day, take a one down. Nah, gitu-gitulah. Yang mungkin sudah menyiapkan kebutuhan untuk mungkin liburan dan ternyata malah gak jadi karena ya yang janjian malah ngeghosting misalnya ya kan. Atau kamu pas lagi nyetrika baju, tahu-tahu malah kelupaan, ditinggal, dan bajunya malah rusak. Udah gitu bajunya yang paling disayang pula, ya kan? Aduh, apesnya tuh memang gak ada di kalender, guys. Jadi kejadian apes itu tidak ada notifikasinya lebih dulu ya, nggak ada. Ya tiba-tiba kejadian aja gitu. Nah jadi malam hari ini kita mau tanya nih Pro 2, apa kejadian apes kamu yang paling kamu ingat? Pokoknya dari yang apa apes sampai yang paling apes lah. Kalau yang menurut kamu itu paling apes. Ya yang diingat aja, nggak usah harus nyari di apa namanya di arsip misalnya, atau kamu mungkin menyimpan sesuatu yang tapi nggak apa sih kalau misal menyimpan itu dan bikin kamu ingat momennya, ya silakan aja. Kita tunggu sampai nanti jam 11 malam ya. Jadi sekali lagi teman-teman dua, apa kejadian apes kamu yang paling kamu ingat? Ceritain yuk di WhatsApp kita 0811 43 00 22. Juga di Instagram @pro2_golontalk.

0: warna bendera Indonesia dan Monaco kan sama. Gimana cara bedainnya ya?
1: Sekilas emang sama sih Mir, tapi sebenarnya ada kok bedanya.
0: Oh ya, apa tuh?
1: Warnanya memang sama-sama merah putih, tapi kalau kamu perhatiin, bendera Indonesia itu ukurannya lebih panjang. Sedangkan kalau benderanya Monaco, itu lebih lebar mendekati bentuk persegi. Coba deh, kamu klik emoji di WhatsApp, bendera punya Indonesia sama Monaco, pasti kelihatan bedanya.
0: Oh iya iya iya, sama-sama merah putih sih, tapi warnanya juga kelihatan beda dikit ya.
1: Bener, kalau Indonesia warnanya lebih terang, sedangkan Monaco itu lebih gelap pekat. Maknanya juga beda tau Mir.
0: Emang maknanya apa?
1: Kalau warna merah di bendera Indonesia itu artinya berani, sedangkan warna putihnya itu artinya simbol kesucian.
0: Kalau Monaco?
1: Kalau bendera Monaco, warna merahnya itu diambil dari dinasti Grimaldi, salah satu dinasti yang berperan atas berdirinya Monaco. Sedangkan putihnya itu adalah simbol kemurnian dalam kehidupan.
0: Ternyata beda ya, aku baru paham nih.
1: Tuh, makanya jangan sampai kita sebagai warga negara Indonesia malah gak kenal dan gak paham sama arti bendera kita sendiri.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Ini juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Hulk Surfer.
1: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Sesungguhnya Indonesiaisme.
2: 92,4 Radio FM, teman terbaik kamu nih. Tahun kedua, pernah enggak merasakan fenomena helper's high, yaitu kayak perasaan euforia gitu yang muncul saat melakukan tindakan altruistik ya namanya. Bahkan tindakan kecil seperti kayak memberi semangat atau mendengarkan keluhan teman itu bisa memicu perasaan ini loh teman-teman berdua. Ingat ya kalau misalnya kita tuh lagi berdiri di pinggir jalan terus tiba-tiba lihat ada orang yang lagi bawa motor tapi DP standar motor dia udah lupa kasih naik. Nah, orang kan dengan inisiatif mencoba untuk bos nggak DP standar gitu dong. Hanya dia kasih naik dan orang itu akan bilang terima kasih ya. Nah, kayak ada perasaan senang gitu ya teman-teman di dalam hati. Jadi itu tuh adalah respon otak yang melepaskan hormon seperti dopamin dan oksitosin saat berbuat baik yang memicu rasa senang dan juga puas nih teman-teman. Ketenangan batin juga tentunya bisa dirasakan dan rasa percaya diri sama optimis tuh tentunya kita rasakan juga. Membantu orang lain secara sukarela sebenarnya bukan hanya bermanfaat bagi mereka yang ditolong ya, tapi juga sebenarnya memberikan manfaat yang baik untuk kita atau memberikan dampak emosional positif bagi si penolongnya nih teman-teman berdua ya. Jadi kayak kalau misalnya aku juga beberapa kali tuh ketemu sama orang-orang yang suka membantu. Kalau misalnya ada beberapa kali momen aku tuh kehabisan bensin di jalan, mereka lihat dari kejauhan aku tuh dorong motor di jalan nih teman-teman berdua, akhirnya mereka berusaha untuk membantu, memutuskan untuk membantu nih teman-teman berdua. Seperti kayak peribahasa not all heroes wear caps nih teman-teman berdua ya. Jadi mungkin kalian pernah mendengarkan kata-kata tersebut ya. Banyak banget makna filosofisnya. Pahlawan adalah mereka yang bertindak dan berani untuk kebaikan ya, walaupun tanpa sorotan atau pujian. Nah, tindakan kecil seperti menolong orang tua nyebrang jalan, menyemangati teman yang sedang down, atau menyumbang diam-diam adalah bentuk kepahlawanan sebenarnya seperti itu. Dan ada kaitannya juga dengan yang tadi aku bilang, helper's high ya teman-teman berdua, sebuah rasa senang atau euforia yang muncul setelah melakukan tindakan yang baik nih kepada orang secara sukarela nih teman-teman berdua, tanpa mengharapkan imbalan sama sekali.

Yo, yo, yo, Gorontalo. Are you ready? Halo Gorontalo, siap seru-seruan bareng di RRI Fest 2026? Yap, RRI Fest 2026 hadir lagi. Catat tanggalnya, Fun Bike Night 28 Agustus 2026. Saatnya goes, seru-seruan, dan nikmati malam bersama RRI. Dan puncak RRI Fest 5 September 2026, ada cek kesehatan gratis, donor darah, bazar UMKM, senam Zumba, bintang radio, dan masih banyak keseruan lainnya. Dan di tanggal 7 September 2026, workshop digital activation. Saatnya anak muda makin kreatif, kritis, dan jago menyampaikan informasi. Pantau terus Instagram RRI Gorontalo, Facebook dan TikTok RRI Gorontalo, atau dengarkan terus RRI Gorontalo di 101,8 FM Pro 1, 92,4 FM Pro 2, 95,1 FM Pro 4. RRI Fest 2026, jangan cuma dengar, ayo ikut meriahkan, jadilah bagian dari RRI Fest 2026. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.

0: benar-benar ngerasa FOMO banget deh. Semua teman aku pada liburan, update foto keren di pantai. Sementara aku cuma di rumah nonton drama Korea.
1: FOMO? Loh, kamu gak sadar ya, Tika? Kamu baru aja jadi korban FOMO. Itu loh, fear of missing out gitu. Takut ketinggalan update seru orang lain.
0: Tapi gimana ya? Kok aku ngerasa gak happy banget? Semua teman aku tuh kayak hidupnya selalu seru banget.
1: Karena mereka kan lagi nikmatin hidup FOMO. Tapi kamu tuh, Tika, udah nyampe di level JOMO, Joy of Missing Out.
0: JOMO? Apa itu, Dwi? Kok kayak serem ya?
1: Enggak, itu tuh justru keren tau. JOMO itu gaya hidup yang gak khawatir kalau gak update IG tiap detik. Gak pusing dengerin gosip-gosip. Dan yang paling penting nih, kamu lebih enjoy sama apa yang lagi kamu lakuin. Kayak kamu nonton drama Korea itu kan, hobi yang kamu nikmatin tanpa gangguan.
0: Jadi aku tuh lagi JOMO ya, santai, gak terobsesi, harus selalu ikutan tren.
1: Yep, dan JOMO itu keren loh, Tika. Kamu jadi lebih fokus sama diri kamu sendiri. Kadang gak ikut-ikutan sosial media itu justru lebih bikin hidup kita lebih happy.
0: Wow, kalau gitu aku pikir-pikir lagi deh, biar bisa lebih JOMO daripada FOMO. Tapi nanti aku update status ya, biar teman-teman juga tahu aku lagi belajar JOMO.
1: Nah itu baru. Tapi ingat ya, yang penting nikmatin hidup. Jangan sampai hidup tuh cuma buat pamer. Kamu tetap keren kok, dengan atau tanpa foto di pantai. FOMO atau JOMO, pilih mana yang bikin kamu lebih bahagia. Kadang yang paling seru itu tuh justru yang gak perlu diumbar. Jadi jangan takut ketinggalan. Nikmatin hidup kamu dengan versi terbaikmu.

Setengah mati dari Audela nomor 2. Dan kita masih di Good Night Story. Nah, coba dong ceritakan nomor 2. Kejadian apa sih kamu yang paling kamu ingat? Jadi memang kejadian apa sih itu enggak pernah ada yang tahu ya dan enggak pernah ada di kalender juga. Kalau Rian, kejadian apa sih yang paling diingat? Mungkin pas lagi apa namanya, lagi manasin motor, tiba-tiba malah apa namanya ke putek gas sendiri gitu, roda 2, tiba-tiba jatuh dong. Mana sudah rapi mau ke sekolah ya kan, itu entah ada angin apa saya tiba-tiba narik gas nomor 2. Wah, jatuh. Habis jatuh malah apa meratapi di tengah dinding gitu. Ya jangan bilang tembok ratapan, bukan ya, bukan. Ya kayak meratapi apa penyesalan, kok bisa di gas bisa ditarik sedemikian itu nomor 2. Itu masih apa SMP kalau nggak salah ya. Wah, tiba-tiba jatuh tuh nomor 2. Niatnya mau ke sekolah malah jadi sih, tetap jadi ke sekolahnya. Siapa dari nomor 2 yang biasanya kejedot dikit, apalagi sombong di sekolah, langsung bikin surat sakit. Aduh. Kalau sekarang mah ya, di dewasa ini, indeks ekonomi, kalau udah apa adulting ya, jangankan kedot nomor 2, itu mau apa namanya panas demam tinggi pun kadang masih aja ke kantor. Mau izin gitu. Aduh. Ya gitulah nomor 2. Kita harus tetap menjalani hidup dengan sebagaimana mestinya ya. Jadi tetap semangat dan

0: untuk kamu.
1: Hah? Uang?
0: Katanya sepatumu jebol.
1: Iya, tapi belum ada uang untuk beli.
0: Ya udah, pakai uang itu aja.
1: Hah? Yang benar.
0: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan?
1: Iya, tapi
0: enggak apa-apa. Aku udah izin bunda aku kok.
1: Beneran nih. Makasih, teman. Beri juara.
2: Tak perlu menunggu dewasa untuk punya empati. Indahnya berbagi dibiasakan sejak dini.

Hai, New Jeans Tumoro 2. Sudah mantap kita di jam 10 malam lebih 6 menit waktu Indonesia Tengah. Siapa nih yang lagi pada nonton film atau baru selesai nonton film? Nah, mau tanya dong, kalau udah nonton film horror indie Obsession gak? Wah, ini aku nonton waktu itu sama istri Tumoro 2 ya. Wah, itu sampai kepikiran guys, ada memang pasangan yang begitu ya. Ya horornya sih bukan yang apa hantu dan penampakan gitu guys, tapi lebih ke apa ya, itu kayak sihir gitulah. Tomorrow 2, wah pokoknya mantap. Kalau kamu mungkin bingung mau nonton film apa gitu ya, Obsession. Dan tahu gak, film ini masuk 5 besar film horor terlaris sepanjang masa. Jadi Obsession sukses meraup 501,5 juta US dollar secara global, sekaligus membuatnya masuk jajaran 5 film horor dengan pendapatan tertinggi sepanjang masa. Menariknya lagi, film ini dibuat dengan modal kurang dari 1 juta dolar. Wis. Dan sekarang juga jadi film original dengan pendapatan tertinggi di era 2020-an. Nah, kalau di urutkan gitu ya, 5 besar film horor terlaris sepanjang masa, itu yang pertama masih dipegang sama IT. Film dirilis 2017 dengan pendapatan 719,7 juta US dollar. Kemudian ada The Sixth Sense di urutan kedua, kemudian di urutan ketiga ada I Am Legend, World War Z di posisi keempat, dan yang kelima yaitu Obsession. Dan dari film inilah kita bisa belajar gitu ya, sesuatu yang fantastis gak harus dibuat dari yang materialistis.

0: siapa?
1: Livi kakak.
0: Oh iya, kakak tadi ketemu mamanya sebelah sana tuh. Katanya, Livi ikut kakak aja.
1: Nama mama Livi siapa, ayo?
0: Mama Ina kan?
1: Itu bukan mama Livi.
0: Ayo, nanti kakak kasih permen loh. Mau enggak?
1: Gak mau.
0: Enggak bisa kayak gitu. Harus patuh sama yang lebih tua loh, dek.
1: Livi patuh, tapi tidak dengan orang yang Livi tidak kenal.
0: Ngelawan ya? Ayo ikut.
1: Gak mau.
2: Nah, cara mencegah penculikan anak yang lagi marak adalah ajari anak, adik untuk mengerti dan paham untuk tidak sembarangan berbicara, tidak mudah percaya, tidak mudah terbujuk dengan iming-iming pemberian orang lain, serta bisa menolak ajakan orang yang tidak dikenal. Ajari bela diri dan mengetahui identitas diri seperti namanya, orang tua, serta alamat tinggalnya.
1: Gitu kan, Papa? Teriaknya.
0: Pintar anak Papa.

Masih ada Ibrahim Rian nemenin kamu di Pro 2 FM malam hari ini, teman Pro 2. Dan kita masih tanya soal, ingat gak sih kamu atau kejadian apa sih yang paling kamu ingat? Bisa diceritain langsung ke Rian di WhatsApp 0811 4300 0222, atau juga bisa lewat Instagram kita Pro 2 underscore Gorontalo. Ya, bawa telepon juga boleh lewat WhatsApp call ya. Oh ya, dan anyway, Rian juga mau ucapin dulu selamat malam untuk Tomorrow 2 yang lagi dengerin kita nih guys. Biasanya suka keputar di apa UMKM atau jajanan-jajanan gitu ya. Pinggir jalan kayak street coffee, ada yang ya street food dan lain sebagainya. Jadi kita mau ucapkan selamat malam dan juga enjoy listening Pro 2 FM. Semoga yang lagi dengerin Pro 2 FM ya lancar-lancar semua urusannya. Apalagi yang lagi jualan, semoga cuan banyak Pro 2, amin. Alright, kita masih punya banyak lagu lagi nih buat kamu Pro 2. Biasa besutan dari musik director kita Rasman Saleh ya. Jadi jangan ganti frekuensinya Tomorrow 2, dan kita masih tunggu sekali lagi Tomorrow 2 untuk ikutan kasih tahu kejadian apa sih yang paling kamu ingat. Coba apa tuh? Storyan ya, sebelum jam 11 malam. Dan kita masih akan menemani kamu dengan lagu-lagu enak hanya di Pro 2 FM. Karena sekarang yang lagi main ada Rizwan Fadila featuring Nabila Takia dengan Tak Satu Cerita hanya di Pro 2 FM.

Mercusuar adalah menara dengan cahaya terang di bagian atas. Mercusuar terletak di tempat-tempat penting. Dengan adanya mercusuar, kapal diuntungkan karena dapat menghindari jalur berbahaya seperti wilayah karang di laut. Mercusuar juga dapat menentukan lokasi dan arah pelayaran, sehingga kapal laut tidak karam karena terdampar atau menabrak di perairan dangkal dan tersesat karena jalur berbahaya. Fungsi utama mercusuar adalah untuk memperingatkan kapal mengenai tempat yang berbahaya dan membantu navigasi kapal dalam menentukan lokasi dan arah. Mercusuar memperingatkan tempat berbahaya di laut seperti batu karang, ombak kuat, perairan dangkal, dan lalu lintas kapal padat yang rawan kecelakaan. Mulanya mercusuar menggunakan batu bara dan kayu untuk api, serta menggunakan lilin dan sekam. Cara kerja mercusuar tidak sederhana memantulkan cahaya ke laut loh, namun dengan cara memantulkan cahaya vertikal ke permukaan horizontal. Permukaan horizontal tersebut ditempelkan pada sebuah lensa raksasa yang disebut dengan lensa Fresnel. Lensa Fresnel berfungsi memantulkan cahaya dalam bentuk sinar. Lensa tersebut akan berputar secara terus-menerus dengan searah jarum jam, sehingga seberkas cahaya akan mudah terlihat walau dalam kondisi cuaca yang berkabut.

bareng di RRI Fest 2026. Yap, RRI Fest 2026 hadir lagi. Catat tanggalnya, Fun Bike Night 28 Agustus 2026. Saatnya goes, seru-seruan, dan nikmati malam bersama RRI. Dan puncak RRI Fest 5 September 2026, ada cek kesehatan gratis, donor darah, bazar UMKM, senam Zumba, bintang radio, dan masih banyak keseruan lainnya. Dan di tanggal 7 September 2026, workshop digital activation. Saatnya anak muda makin kreatif, kritis, dan jago menyampaikan informasi. Pantau terus Instagram RRI Gorontalo, Facebook, dan TikTok RRI Gorontalo. Atau dengarkan terus RRI Gorontalo di 101,8 FM Pro 1, 92,4 FM Pro 2, 95,1 FM Pro 4. RRI Fest 2026, jangan cuma dengar. Ayo ikut meriahkan, jadilah bagian dari RRI Fest 2026. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.

kamu yang punya suara emas dan berani tampil? Bintang Radio RRI Gorontalo tahun 2026 kembali digelar. Pendaftaran dibuka mulai sekarang sampai dengan 30 Agustus 2026. Caranya gampang. Daftar secara online melalui website bintangradiorri.id atau datang langsung untuk pendaftaran offline di kantor LPP RRI Gorontalo. Jangan lupa unggah video kamu saat menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram kamu. Gunakan tagar hashtag Bintang Radio Gorontalo dan tag akun media sosial Bintang Radio dengan tempo sedikit lebih cepat seperti checklist. Video dimulai dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan menyanyi dan ditutup dengan ajakan mengikuti audisi Bintang Radio Indonesia 2026. Durasi maksimal 2 menit, berpakaian sopan dan boleh pakai minus one, instrumen sederhana atau akapela. Yang penting kualitas audio dan videonya jelas. Tunggu apa lagi? Tunjukkan bakatmu dan jadi bintang radio berikutnya. Info selengkapnya hubungi panitia Bintang Radio RRI Gorontalo, Fani 0821-8955-6431 atau Indah 0852-4294-1982. Bintang Radio RRI Gorontalo 2026, suara emas ke

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Prinsipnya Katia itu lebih baik bawa dari rumah daripada jajan di luar gitu.
3: Iya betul.
2: Oke.
3: Harus bawa dari rumah.
2: Atau memang prinsipnya untuk menghemat uang jajan?
3: Itu juga salah satunya kak.
2: Oh gitu.
3: Jadi kalau kebetulan di sekolahnya anak saya itu jajannya harus dibatasi.
2: Oh.
3: Anak-anak itu tidak bisa lewat dari 3.000.
2: Oh. Itu aturan dari sekolahnya ya? Atau aturan mama papanya?
3: Enggak, aturan sekolah.
2: Oh, baguslah. Iya kan seperti
3: ya, itu. Jadi itu selain menguntungkan ke orang tuanya, jadi sehat juga untuk anak-anak. Cuman kan kita enggak tahu itu jajannya yang 3.000 itu dia apa gitu.
2: Jajanin
3: jadi lebih baik
2: apa,
3: kita
2: gitu
3: masak
2: ya?
3: Aja dari rumah.
2: Iya.
3: Kalau masak dari rumah dan 4 sehat 5 sempurna.
2: Betul sekali.
4: Jadi anak-anak tuh gak makan sembarangan.
3: Kebetulan juga kan diabetes itu kan papa saya atau opanya dia itu ada penyakit diabetes. Jadi kan diabetes itu kan menurun ke saya. Kebetulan nih saya mohon maaf nih, saya kan agak besar badannya. Tapi alhamdulillah di check up alhamdulillah kadar gulanya rendah. Enggak ada gula.
2: Jadi mungkin karena kebiasaan hidup sehat tadi ya.
3: Iya, kebiasaan. Saya enggak pernah makan, biasanya nih habis makan konsumsi teh ditutup sama teh atau kue, itu saya enggak.
2: Oh,
3: saya
2: gitu.
3: Tetap air putih.
2: Berarti ini the one and only yang cewek-cewek yang jauh dari kata boba ya.
4: Iya.
3: Iya, maksudnya saya suka tapi tidak berlebihan.
4: Ya, yeah.
3: Suka nyoba tapi tidak berlebihan.
2: Tapi kalau udah nyoba udah hilang ingatan.
3: Kadang lupa ya.
2: Kadang lupa.
3: Masih hilang, cewek.
1: Selamat pagi teman Pro 2. Setiap hari Senin sampai Jumat dari jam 6

0: Lihat deh, Edelweiss, cantik banget.
1: Jaga tuh tangan.
0: Alah, dikit kok, banyak gini kok.
1: Manusia, hanya karena di depannya terlihat banyak.
0: Enak aja tuh tangan main petik, katanya pecinta alam. Taunya, dilebay, apaan sih?
1: Apa iya kita mau menunggu bunga terakhir dipetik baru kita sadar bahwa alam ini sudah semakin rusak? Apa iya kita menunggu ikan terakhir di laut ditangkap atau salju terakhir di puncak Jayawijaya mencair baru kita mau berhenti? Saatnya kita tanyakan kembali pada hati nurani. Apakah kita pecinta alam atau perusak alam?

Virgo, Pitung, Putri Audi, Tumro 2 dengan Selamat atau Selamat Tinggal. Lagu ini juga menjadikan lagu terakhir sebelum Rian pamit Tumro 2 ya. Jadi pas banget nih, Rian mau udahan dulu, tapi tenang, tenang aja, tenang, tenang. Habis ini masih akan ada jazz music, jadi jangan nakal tangannya ya, sampai pindah frekuensi. Karena kita masih ada jazz music selama kurang lebih sejam ke depan sampai tutup siaran. Cuman yang jelas Rian mau pamitan dulu. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Ibrahim Rian signing out Pro 2. Terima kasih buat malam hari ini. Enjoy listening Pro 2 FM. Dan ini dia lagu The Rain Rap with I Do.

0: Nah, udah malam. Sekarang saatnya kamu tidur. Besok kan harus bangun pagi.
1: Aku boleh nanya sesuatu enggak?
0: Boleh dong. Mau nanya apa emangnya?
1: Tadi teman aku bawa buku cerita ke sekolah. Dan di buku itu ada cerita tentang hutan.
0: Oh ya? Terus?
1: Sebenarnya, hutan itu dulu beneran ada enggak sih, Kak?
2: Hutan yang sekarang kita punya bisa jadi hanya tinggal cerita di masa depan kalau kita tidak menjaganya dari sekarang.

0: go anywhere.
1: Google, bisa nggak ya ibu rumah tangga menghasilkan uang?
2: Bisa banget. Banyak usaha sampingan yang punya peluang besar, yang bisa ngasih keuntungan, bahkan lebih tinggi dari gaji pegawai. Ibu-ibu yang punya waktu luang setelah ngurus suami, anak, dan rumah, bisa coba kerjaan sampingan yang bisa dapetin cuan tanpa harus ninggalin rumah dan keluarga. Bisa jualan makanan kekinian, bisnis jual ulang, pekerja lepas, penulis, atau ikut program mitra afiliasi dari aplikasi jualan yang penting konsisten, optimis, dan tekun.
3: Buat kamu yang punya suara emas dan berani tampil, Bintang Radio RRI Gorontalo tahun 2026 kembali digelar. Pendaftaran dibuka mulai sekarang sampai dengan 30 Agustus 2026. Caranya gampang. Daftar secara online melalui website bintangradio.rri.id atau datang langsung untuk pendaftaran offline di kantor LPP RRI Gorontalo. Jangan lupa unggah video kamu saat menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram kamu. Gunakan tagar hashtag Bintang Radio Gorontalo dan tag akun media sosial Bintang Radio dengan tempo sedikit lebih cepat seperti checklist. Video dimulai dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan menyanyi dan ditutup dengan ajakan mengikuti audisi Bintang Radio Indonesia 2026. Durasi maksimal 2 menit, berpakaian sopan dan boleh pakai minus one, instrumen sederhana atau akapela. Yang penting kualitas audio dan videonya jelas. Tunggu apa lagi? Tunjukkan bakatmu dan jadi bintang radio berikutnya. Info selengkapnya hubungi panitia Bintang Radio RRI Gorontalo, Fani 0821-8955-6431 atau Indah 0852-4294-1982. Bintang Radio RRI Gorontalo 2026, suara emas kebanggaan Indonesia.

0: Ponselnya jauhin tuh.
1: Loh, kenapa? Orang udah biasa kok taruh di bawah bantal.
0: Kakak, itu tuh kebiasaan yang salah tahu. Menurut WHO, radiasi ponsel bisa mempengaruhi susunan saraf manusia. Jadi bisa menyebabkan kanker atau tumor.
1: Hah? Masa sih?
0: Aduh, gak usah masasi-masasi deh. Buruan, jauhin.
2: Radiasi handphone dapat merusak sel-sel otak kita.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Yeah. Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: don't go anywhere.
1: Win, besok kita bikin mukbang yuk. Mukbang apa lagi sih? Kan kemarin mukbang mie. Sekarang apa lagi? Mukbang basa sama pakai cabai Caroline Reaper. Kamu yakin? Tahu nggak cabai Caroline Reaper itu hasil persilangan dari berbagai jenis cabai di dunia yang dilakukan sama si Ed Curry. Dia tuh seorang pendiri perusahaan penghasil cabai di Amerika Serikat itu loh. Punya tingkat kepedesan tertinggi dibanding jenis cabai lainnya. Saking pedesnya, cabai ini tuh ditetapkan sebagai cabai terpedas di dunia oleh Guinness Book of World Record di tahun 2013. Cabai ini juga bisa menimbulkan iritasi di bagian lidah dan kerongkongan, diare, mual, muntah, dan kamu bakal ngerasa panas saat buang air besar. Nggak hanya itu, cabai ini juga beresiko menimbulkan masalah di otak loh. Masih mau mukbang pakai cabai Caroline Reaper? Din, Dinda. Yeay, malah tidur.
2: Wait a minute, this love started off so tender, so sweet.

0: sih?
1: Pokoknya sekarang kita nabung. Kalau uangnya udah kekumpul, kita keliling Indonesia.
2: Setuju.
3: Mama, iya Randy tos di Jogja. Ini bagus pisan.
0: Bu, Raya sama teman-teman udah sampai nih di Labuan Bajo. Cantik banget. Ibu harus lihat deh.
1: Bunda, Gaga ini lagi di Ambon. Sebentar lagi Gaga sama teman-teman sampai di
4: Bandaira.
5: Wah, bagus banget. Sekarang saya percaya kenapa Sultan Syahrir pernah bilang jangan mati sebelum ke Bandaira.
0: Bersyukur banget kita gak milih luar negeri buat liburan ini. Walau belum semua kita datengin, tapi Indonesia keren banget ya.
1: Buka mata kita dan lihat sekeliling. Begitu beruntungnya kita bisa jadi warga negara Indonesia. Bahkan kamera pun tak kuasa untuk mengabadikan indahnya negeri ini.

0: Insan Kolbu, inspirasi dan nasihat Kolbu bersama Ustadz Khalid Walid LC MPD.
1: Salat adalah yang pertama dihisap, dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat kelak ketika kita kembali kepada Allah. Idza salahat, jika salatnya baik, maka amalan-amalan yang lain akan ikut menjadi baik dan akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi jika salatnya buruk, maka amalan yang lain tidak akan lagi dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua tergantung kita jamaah sekalian. Bagaimana kondisi sholat kita pada hari ini? Sudah seperti itulah posisi Allah di dalam hati kita. Jika kita mengabaikan sholat, maka seakan-akan kita telah mengabaikan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan salahkan Allah ketika kita mendapatkan balasan buruk di akhirat kelak, karena Allah telah memberikan kita jasad yang kuat. Allah telah memberikan kita jasad yang sehat. Allah telah memberikan kita bahkan masjid. Alhamdulillah, Allah telah memberikan kita masjid ini. Maka jika kita tidak menghiasinya dengan ruku kita, kita tidak menghiasinya dengan sujud kita, kita tidak menghiasinya dengan bacaan-bacaan Al-Quran kita di dalam sholat, zikir-zikir kita di dalam sholat, jangan salahkan Allah jika Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti akan bertanya tentang semua nikmat tersebut, lalu kita diazab dengan nikmat itu karena tidak menggunakannya dengan baik untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menguatkan kita, membantu kita untuk bisa melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala jemaah sekalian. Karena sekuat apapun seseorang, sehebat apapun seseorang, mungkin dia bisa melakukan segala sesuatu yang kelihatannya tidak bisa dilakukan kecuali oleh orang kuat dia bisa lakukan. Tapi kalau dia tidak dibantu oleh Allah untuk ibadah, maka dia tidak akan bisa beribadah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membantu kita semuanya untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sampai dengan kita kembali berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala.

terakhir sudah seluruh mata acara yang kami dedikasikan ke ruang dengar kamu. Selamat malam, selamat beristirahat, dan terimalah salam nasional kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Perdua. Kembali mengudara di frekuensi 92,4 FM edisi hari Rabu tanggal 26 Agustus 2026. Beragam mata acara akan kami hadirkan ke ruang dengar teman Perdua hingga malam nanti. Terimalah salam nasional kami, sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, program 2 Gorontalo.

0: Insan Kolbu, inspirasi dan nasihat Kolbu bersama Ustadz Khalid Walid LC MPD.
1: Mereka dalam kondisi yang sangat sulit seperti itu masih terlihat mereka rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan-jangan kemenangan mereka tertunda karena banyak di belahan dunia yang lain kaum muslimin yang sudah lupa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan-jangan kita termasuk di dalamnya. Maka saya mengajak pada kesempatan kali ini, selain kita melangitkan doa-doa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mereka, mari kita juga memperbaikus ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa tahu dengan ibadah itu Allah Subhanahu wa Ta'ala mempercepat pertolongannya untuk mereka, saudara-saudara kita yang ada di sana. Dan jangan sampai dengan dosa-dosa kita dan maksiat kita justru membuat pertolongan Allah tidak turun untuk mereka, sebagaimana atas kesalahan lupa akan wasiat Nabi dari para pemanah di perang Uhud menyebabkan mereka diberikan kekalahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan ketika telah diumumkan kemenangan untuk Palestina dan Gaza, kita termasuk di antara daftar yang ikut memperjuangkan kemenangan tersebut, meskipun hanya dengan berdiri dan menengadahkan tangan kita berdoa kepada Allah, meskipun hanya dengan keringat ini kita persembahkan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai bukti bahwa kita ada bersama dengan mereka, bahwa kita masih saudara mereka, bahwa mereka sakit kita pun sakit, bahwa mereka terluka kita pun terluka. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kemudahan kepada kita dan keistiqomahan untuk tetap terus berada bersama dengan mereka saat ini, besok, dan insya Allah di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Yo, yo, yo, Gorontalo. Are you ready? Halo, Gorontalo. Siap seru-seruan bareng di RRD Fest 2026? Yap, RRD Fest 2026 hadir lagi. Catat tanggalnya, Fun Bike Night 28 Agustus 2026. Saatnya goes, seru-seruan, dan nikmati malam bersama RRI. Dan puncak RRD Fest 5 September 2026, ada cek kesehatan gratis, donor darah, bazar UMKM, senam Zumba,

radio, dan masih banyak keseruan lainnya. Dan di tanggal 7 September 2026, workshop digital activation. Saatnya anak muda makin kreatif, kritis, dan jago menyampaikan informasi. Pantau terus Instagram RRI Gorontalo, Facebook, dan TikTok RRI Gorontalo. Atau dengarkan terus RRI Gorontalo di 101,8 FM Pro 1, 92,4 FM Pro 2, 95,1 FM Pro 4. RRI Fest 2026, jangan cuma dengar. Ayo ikut meriahkan, jadilah bagian dari RRI Fest 2026. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.

0: anywhere.
1: Hey Sin, aku kemarin tuh lihat orang buang sampah sembarangan dari mobil loh. Kacau banget. Sampahnya tuh nyebar ke jalan, bikin pengendara lain kesulitan.
2: Wah, parah banget. Itu bisa bahaya nih. Kalau sampainya kena kaca mobil orang, bisa bikin pengemudi gak fokus. Bisa-bisa nyerempet kan?
1: Iya, dan bukan cuma itu. Kadang ada sampah yang langsung nyangkut di jalan, kayak plastik. Dan itu tuh bisa bikin kendaraan lain jadi slip atau malah ngerem mendadak.
2: Makanya kita harus lebih peduli. Jangan buang sampah sembarangan, apalagi dari mobil. Cari tempat sampah atau simpan dulu sampai ketemu tempat sampah yang pas.
1: Bener banget. Gimana kalau kita bikin aturan baru? Kalau lihat orang buang sampah sembarangan, kita kasih challenge aja buat mereka. Gimana rasanya nyetir sambil makan snack pakai baju kotor gara-gara sampah yang jatuh tadi?

0: menjadi bagian dari masalah di jalan ya. Jaga kebersihan, jaga keselamatan, dan jangan lupa bawa tas sampah sendiri.
1: Buat kamu yang punya suara emas dan berani tampil, Bintang Radio RRI Gorontalo tahun 2026 kembali digelar. Pendaftaran dibuka mulai sekarang sampai dengan 30 Agustus 2026. Caranya gampang. Daftar secara online melalui website bintangradio.rri.id atau datang langsung untuk pendaftaran offline di kantor LPP RRI Gorontalo. Jangan lupa unggah video kamu saat menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram kamu. Gunakan tagar hashtag Bintang Radio Gorontalo dan tag akun media sosial Bintang Radio dengan tempo sedikit lebih cepat seperti checklist. Video dimulai dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan menyanyi dan ditutup dengan ajakan mengikuti audisi Bintang Radio Indonesia 2026. Durasi maksimal 2 menit, berpakaian sopan dan boleh pakai minus one, instrumen sederhana atau akapela. Yang penting kualitas audio dan videonya jelas. Tunggu apa lagi? Tunjukkan bakatmu dan jadi bintang radio berikutnya. Info selengkapnya hubungi panitia Bintang Radio RRI Gorontalo, Fani 0821-8955-6431 atau Indah 0852-4294-1982. Bintang Radio RRI Gorontalo 2026, suara emas.

0: Pastinya kamu selalu diingetin oleh orang tua untuk tidak lupa sarapan di pagi hari. Tapi tuntutan gaya hidup kadang membuat kita sering melewatkan hal ini. Memang seberapa pentingnya sih sarapan untuk tubuh manusia? Sarah Elder, seorang ahli gizi, menjelaskan bahwa sarapan dapat membantu kamu mendapatkan kembali energi, protein, dan kalsium yang digunakan tubuh selama kamu tidur. Makan di pagi hari juga memainkan peran penting dalam memulai metabolisme. Jadi awali pagi kamu dengan sarapan ya, karena semua sarapan tidak ada yang sepalsu harapan.
1: Wih, keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Ada hoax tuh.
1: Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Don't go anywhere.
1: Siapa bilang umbi-umbian cuman makanan orang zaman dulu? Kalau selama ini nasi selalu jadi andalan, saatnya umbi-umbian naik kelas. Di tangan orang kreatif, umbi-umbian bisa jadi cemilan kekinian. Kasubi bisa jadi cemilan, talas bisa jadi dessert. Ketahanan pangan gak melulu soal beras. Bangga sama produk lokal, gak cukup cuma diposting di medsos, tapi mulai dari apa yang kita konsumsi.

pernah bertanya-tanya nggak sih gimana alat scanner barcode membaca garis-garis horizontal untuk mengidentifikasi informasi tertentu dari kemasan sebuah produk jualan? Caranya sebenarnya cukup sederhana. Scanner mulanya akan membaca deretan garis hitam dan putih dari kiri ke kanan. Kemudian garis-garis tersebut akan diterjemahkan scanner menjadi kode binary.

garis akan menunjukkan perbedaan pola kode binary 0 atau 1 yang di dalamnya menggabungkan informasi rangkaian huruf, nomor, dan juga simbol yang akhirnya akan menghasilkan informasi detail tentang nama dan harga jual dari produk tersebut. Sekarang paham kan?

0: Haji udah masuk, Beb. Kita booking villa dulu.
1: Healing mulu. Bulan kemarin abis dari Bali. Sekarang kemana lagi?
0: Ya, healing lah. Capek kerja, sis. Hidup itu cuma sekali, nikmatilah.
1: Iya, hidup emang cuma sekali. Tapi tanggal tua berkali-kali. Kapan nabungnya?
0: Nabung itu cuma untuk orang yang kuat iman, sayang. Aku gak kuat lihat promo-promo liburan. Nabung nanti aja lah ya. Sekarang yang penting mental health.
1: Lah, kalau tanggal tua bikin mental cash, siapa yang tanggung jawab?
0: Santailah, sis. Yang penting kan happy nanti abis liburan. Sisain buat tabungan deh.
1: Nabung itu self-care jangka panjang. Healing ini gak harus ngomong.

0: Produe FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Produe FM. Selamat pagi teman Produe.
1: Teman terbaik kamu. Produe FM.
2: Waktunya info Produe.

Di informasi yang pertama, transfer 2 pelatih Alvaro Arbeloa mengaku tidak senang dengan kekalahan 3-2 Fulham dari Chelsea di Craven Cottage Selasa 25 Agustus 2026. Namun ia melihat karakteristik menjanjikan dari timnya dalam pertandingan penuh aksi tersebut. Saya pikir ini bukan pertandingan yang mudah bagi kami. Kami kebobolan setelah 30 detik, tapi saya pikir kami menunjukkan karakter dan kepribadian yang saya ingin pemain saya tunjukkan, kata Arbeloa. Informasi kedua masih seputar Chelsea, turnamen kedua melawan Fulham. Dari Xabi Alonso yang memuji penampilan profesional dan solid Chelsea dalam kemenangan 3-2 atas Fulham di Craven Cottage Selasa 25 Agustus 2026. Ia mengatakan timnya menunjukkan kedewasaan dalam mengelola bola, momen-momen sulit di laga pembuka Premier League. Kami tahu betapa sulitnya memenangkan pertandingan dan Premier League manapun, saya rasa itu adalah penampilan yang sangat profesional, solid dan menunjukkan kedewasaan serta mengelola momen-momen sulit, kata Alonso dalam konferensi pers pasca pertandingan. Masih seputar Chelsea melawan Fulham, turnamen kedua Chelsea memulai era Xabi Alonso dengan kemenangan 3-2 atas Fulham di Craven Cottage Selasa 25 Agustus 2026. Gol lahir dari Joao Pedro, Morgan Rogers dan juga Cole Palmer yang memastikan 3 poin di laga pembuka Premier League. Joao Pedro mencetak gol hanya 32 detik setelah pertandingan dimulai setelah menerima umpan dari Palmer. Josh King menyamakan kedudukan di bagi Fulham. Pada menit ke-23, Rogers mencetak gol debutnya untuk Chelsea pada menit ke-41 setelah umpan silang dari Maxence Lacroix. Palmer menambah gol ketiga di awal babak kedua pada menit ke-49. Namun Gonzalo Garcia memperkecil ketertinggalan bagi Fulham pada menit ke-54. Robert Sanchez melakukan beberapa penyelamatan penting untuk menjaga keunggulan Chelsea. Reece James pun menjadi kapten tim dengan lini belakang yang terdiri dari Josh Acheampong, Lacroix dan juga Levi Colwill. Sekian info berdua.

94 Pro FM, teman terbaik kamu. Waduh, kenapa nih ngobrolnya jadi kayak gini? Nah, teman Pro 2, selamat pagi untuk kalian semua yang sedang dengerin Pro FM Gorontalo di pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya untuk kalian semua. Jadi di pagi hari ini sudah ada Dodi Paneo nih, teman Pro 2, yang bakal nemenin kamu nih, teman Pro 2, seperti biasa sampai 5 jam ke depan, masih sampai di jam 10 pagi ya. Sebenarnya udah mulai tadi dari jam 5 pagi nih, teman Pro 2, di Just Music dan juga buka siaran. Aku doain semoga di hari Rabu tanggal 26 Agustus 2026 ini kalian sehat walafiat semuanya, menjalankan aktivitasnya seperti sedia kala, berjalan lancar dan apa ya, penuh berkah tentunya ini, teman Pro 2 ya. Nah, informasi pertama yang mau kusugin buat kalian nih, teman Pro 2, soal ada nih satu informasi menarik yang berhasil aku rangkum nih, teman Pro 2, soal Revaldo. Kamu tahu gak Revaldo, artis yang seringkali kerap ditangkap polisi karena kasus narkoba? Ini sepertinya gak ada kapok-kapoknya nih Do ini, teman-teman berdua. Karena dia tuh kembali ditangkap polisi karena narkoba. Jadi aktor Revaldo Vivaldi kembali berurusan dengan polisi. Dia tuh ditangkap atas penyalahgunaan narkoba dari Kasih Humas Polres Metro Jakarta Barat, AKP Wisnu Wirawan. Ini nyampein kalau informasi awal sebelum penangkapan, Revaldo berasal dari masyarakat, mana jajarannya mendapat kabar kalau yang bersangkutan kembali mengkonsumsi narkoba nih, teman-teman berdua. Jadi dicepuin nih sama masyarakat. Karena memang sepertinya orang-orang juga udah tahu, paham ya, kalau orang ini tuh gak berhenti-berhenti dengan kasus narkoba. Bebas, makai lagi. Bebas, makai lagi. Bebas, makai lagi nih. Kayak gimana ya, direhabilitasi pun juga kayaknya gak bisa memberikan efek jera bagi si Revaldo ini nih, teman-teman berdua. Bukan efek jera sih, kayak selesai dengan urusannya maksudnya ya. Pasca mendapatkan informasi tersebut, petugas dari Satres Narkoba Polres Metro Jakbar ini langsung bergerak otomatis. Mereka melakukan penyelidikan dan meminta keterangan dari Revaldo. Hasilnya polisi mendapatkan informasi dugaan penggunaan narkoba jenis sabu nih, teman-teman berdua. Nah, setelah melakukan penyelidikan dan menangkap Revaldo, polisi masih terus melakukan pengembangan. Walaupun disampaikan secara terperinci mengenai kasus tersebut ya, Polres Metro Jakbar memastikan akan melakukan pengembangan. Jadi berdasarkan catatan pemberitaan, Revaldo bukan kali pertama berurusan dengan polisi karena menggunakan narkoba. Dia tuh sudah berulang-ulang jatuh di lubang yang sama, terjerat kasus yang serupa nih, teman-teman berdua. Pada 2006 ya, Revaldo ditangkap karena kepemilikan paket sabu hingga divonis bersalah dengan hukuman 2 tahun penjara. Selama beberapa tahun, 2010 dia kembali ditangkap polisi karena memiliki sabu sebanyak 62 gram. Nah, terakhir pada 2023, Revaldo digelandang oleh Polda Metro Jaya dalam kasus narkoba juga. Kepada petugas, dia mengaku mengalami relaps atau kembali menggunakan narkoba setelah berupaya lepas dari ketergantungan bertahun-tahun lamanya. Dan sekarang dia kembali ditangkap karena barang haram tersebut lagi.

0: sebagai raja di kerajaan penyakit, perintahkan kau kuman dan bakteri untuk menyerang manusia agar menjadi pengikutku.
1: Siap, Yang Mulia. Itu perkara mudah. Mereka sering tidak mencuci tangan dan malas mandi. Kami kuman mudah menyebar.
2: Benar, Yang Mulia. Mereka juga tidak menjaga lingkungan. Buang sampah sembarangan membuat kami bakteri semakin mudah berkembang.
0: Kalau begitu, semakin mudah kita menguasai dunia.
3: Gak kebayangkan jika itu terjadi? Yuk, cegah pasukan penyakit dengan perilaku hidup bersih dan sehat. Lingkungan yang kotor sama saja membangun istana untuk mereka.
4: Buat kamu yang punya suara emas dan berani tampil, Bintang Radio RRI Gorontalo tahun 2026 kembali digelar. Pendaftaran dibuka mulai sekarang sampai dengan 30 Agustus 2026. Caranya gampang. Daftar secara online melalui website bintangradio.rri.id atau datang langsung untuk pendaftaran offline di kantor LPP RRI Gorontalo. Jangan lupa unggah video kamu saat menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram kamu. Gunakan tagar hashtag Bintang Radio Gorontalo dan tag akun media sosial Bintang Radio dengan tempo sedikit lebih cepat seperti checklist. Video dimulai dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan menyanyi dan ditutup dengan ajakan mengikuti audisi Bintang Radio Indonesia 2026. Durasi maksimal 2 menit, berpakaian sopan dan boleh pakai minus one, instrumen sederhana atau akapela. Yang penting kualitas audio dan videonya jelas. Tunggu apa lagi? Tunjukkan bakatmu dan jadi bintang radio berikutnya. Info selengkapnya hubungi panitia Bintang Radio RRI Gorontalo, Fani 0821-8955-6431 atau Indah 0852-4294-1982. Bintang Radio RRI Gorontalo 2026, suara emas ke

Yo, Gorontalo. Are you ready? Halo Gorontalo, siap seru-seruan bareng di RRI Fest 2026? Yap, RRI Fest 2026 hadir lagi. Catat tanggalnya, Fun Bike Night 28 Agustus 2026. Saatnya goes, seru-seruan, dan nikmati malam bersama RRI. Dan puncak RRI Fest 5 September 2026, ada cek kesehatan gratis, donor darah, bazar UMKM, senam Zumba, bintang radio, dan masih banyak keseruan lainnya. Dan di tanggal 7 September 2026, workshop digital activation. Saatnya anak muda makin kreatif, kritis, dan jago menyampaikan informasi. Pantau terus Instagram RRI Gorontalo, Facebook, dan TikTok RRI Gorontalo. Atau dengarkan terus RRI Gorontalo di 101,8 FM Pro 1, 92,4 FM Pro 2, 95,1 FM Pro 4. RRI Fest 2026, jangan cuma dengar. Ayo ikut meriahkan, jadilah bagian dari RRI Fest 2026. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.

Balik lagi di Prodio FM Gorontalo, teman Produa. Barusan nih ada kasus kematian seorang mahasiswi di sebuah kos-kosan yang ada di kota Gorontalo ya, teman Produa. Namanya Marcella Pario alias Adel. Umurnya tuh 20 tahun nih, teman Produa, ditemukan tidak bernyawa di kamar indekosnya di Kelurahan Dulalo Timur, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo, di Provinsi Gorontalo nih, teman-teman berdua, hari Selasa tanggal 25 kemarin. Jadi kepergian Adel ini menyisakan duka mendalam bagi keluarga dan juga kerabatnya ya. Ini saat dikonfirmasi sama media, Liberty Yonatan Magelo menceritakan peristiwa yang menghebohkan warga Dulalo Timur tersebut nih, teman-teman berdua. Ini kita nggak tahu sebenarnya Liberty Yonatan Magelo ini siapa, cuman kayaknya ini temannya. Menurut Liberty, Adel sempat pulang ke kampung halamannya pada bulan Juni 2026 ya. Dalam kepulangan waktu itu, korban sempat mencurahkan isi hatinya tentang niat mau berhenti kuliah. Nah, tepatnya pada bulan Juli, Adel memutuskan kembali merantau ke Gorontalo dan melanjutkan aktivitas perkuliahannya nih, teman-teman berdua. Sebulan kemudian, tepatnya di hari Senin tanggal 24 Agustus, Adel ini mendadak tidak dapat dihubungi sama keluarganya sekitar pukul 11.00 WITA nih, teman-teman berdua ya. Mendapati kejanggalan tersebut, pihak keluarga meminta bantuan kepadanya untuk menghubungi rekan yang berada di Gorontalo. Maksudnya si Billy ini nih, teman-teman berdua ya. Jadi mereka katanya minta tolong, kalau ada nomor orang yang dikenal, tolong hubungi Adel katanya. Dia tuh sekitar pukul 08.00 WITA, pihak keluarga akhirnya berhasil menghubungi pemilik kos-kosannya tempat Adel menginap. Yang mana pemilik kos-kosan tersebut mengetahui kejadian itu pun berinisiatif untuk mengecek kondisi kamar korban. Jadi pas ditanya, katanya lagi tidur aja nih si Adel. Ini dugaan pertama, pemilik kos-kosannya bilang lagi tidur-tidur aja nih si Adel di kamarnya. Terus kata orang yang menghubungi pemilik kos-kosan tersebut, minta untuk memeriksa kamar Adel tersebut. Ketika akhirnya pintu kamar terbuka, penghuni kos ini melihat Adel yang tengah berbaring, tapi setelah disentuh mereka baru menyadari kalau korban sudah terbujur kaku nih, teman-teman berdua. Mengetahui sang anak telah tiada, orang tua Adel ini sontak menangis, teman-teman berdua ya. Jadi Adel sendiri sebenarnya sebagai orang yang ceria dan baik hati, namanya Marcella Pario, merupakan mahasiswa semester 3 Teknik Informatika Universitas Iksan Gorontalo. Dia tuh kelahiran tahun 2006, berasal dari Desa Pondan, Kecamatan Manto, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah nih, teman-teman berdua ya. Jadi berdasarkan pengamatan juga dari media, lokasi kejadian sekitar pukul 12.00 WITA sudah dipasangi garis polisi dan aktivitas indekos juga terlihat berbeda dari biasanya ya. Beberapa penghuni kos-kosan berkumpul di sekitar area kos-kosan, mobil polisi juga tim Inafis Polresta Gorontalo Kota terlihat sudah terparkir juga di lokasi sejak pukul 11.40 WITA ya. Suasana tempat ini dipenuhi rasa penasaran dari warga dan penghuni kos-kosan yang lain yang pengen mengetahui kejadian sebenarnya ya. Salah seorang teman kos korban mengaku tidak terlalu akrab dengan Marcella, tapi sering katanya lihat korban lalu lalang, kata salah seorang penghuni kos-kosan kepada media nih, teman-teman berdua. Informasi mengenai kondisi Adel pertama kali diketahui setelah pihak keluarga merasa khawatir karena pas dihubungi tuh nggak kunjung ada kabarnya. Nah, Kapolsek Kota Tengah, Ibda Dani Anugrah Musa mengatakan korban sudah sehari tidak memberikan kabar kepada keluarga. Kondisi inilah yang membuat pihak keluarga meminta pemilik kos untuk mengecek kamar korban. Dan ternyata, sayangnya Adel ditemukan sudah tidak bernyawa nih, teman-teman berdua ya. Nah, menurut keterangan keluarga korban, Adel nih ternyata memang memiliki riwayat penyakit jantung. Walaupun informasi telah dikantongi, penyebab pasti kematian Adel masih menunggu hasil pemeriksaan medis lebih lanjut juga nih, teman-teman berdua ya. Walaupun pihak kepolisian telah melakukan penanganan sesuai prosedur dan memastikan penyebab kematian korban, keterangan dari keluarga turut menjadi bagian dari dan informasi yang dihimpun sama polisi soal kalau ternyata Adel ini nih memiliki riwayat penyakit jantung. Tapi ya seperti yang dikatakan tadi, masih tetap ditunggu hasil pemeriksaan medis lebih lanjut kalau sebenarnya Adel ini nih meninggal karena kenapa nih, teman-teman berdua. Semoga keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan, semoga arwah Adel juga diberikan tempat terbaik di sisi Tuhan Yang Maha Kuasa nih, teman-teman berdua. Dan semoga juga ini juga menjadi pembelajaran kalau kita tuh harus selalu menurut aku tuh waspada dan juga memperhatikan kondisi di sekitar kita.
Karena kalau misalnya toh sebenarnya memang benar-benar Adel nih memiliki penyakit jantung dan dia apa ya mengalami serangan gagal jantung mungkin atau serangan jantung di tempat kejadian, setidaknya kita tuh bisa memberikan tindakan penyelamatan atau pertolongan pertama setidaknya ya, setidaknya seperti itu. Jadi intinya kita harus selalu waspada dengan orang-orang di sekitar kita nih, Tuan Fedua. Mungkin nyawa Adel tuh bisa diselamatkan, cuman karena ini tidak ada orang di sekitarnya, jadi satu nyawa melayang saja nih, Tuan Fedua. Intinya seperti itu. Semoga diberikan ketabahan dari kejadian yang menimpa Adel saat ini nih, Tuan Fedua.

Kadang kita mikir, pendidikan merata itu beneran ada nggak sih? Atau cuma slogan? Di kota besar, sekolah keren gampang ditemuin. Tapi di pelosok desa, masih ada anak yang harus jalan berjam-jam cuma buat duduk di kelas. Katanya semua anak punya hak belajar, tapi kenyataannya nggak semua punya kesempatan yang sama. Pendidikan merata masih kayak mimpi yang belum bangun. Kita masih sering dengar janji, tapi di lapangan masih banyak cerita yang bikin hati nyesek. Ada yang harus berhenti sekolah karena biaya, ada juga yang gak punya akses untuk internet, dan ada yang bahkan gak punya guru tetap. Jadi pendidikan merata itu mimpi atau kenyataan sih? Jawabannya tergantung kita. Kalau kita cuma diam, ya dia bakal terus jadi mimpi. Tapi kalau kita bergerak, mendukung, dan peduli, mimpi itu pelan-pelan bisa jadi nyata. Ingat, masa depan bangsa nggak bisa ditunda. Pendidikan merata bukan sekedar wacana, tapi itu kebutuhan. Yuk, jangan biarkan mimpi ini berhenti di kata-kata aja.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Oh iya,
3: iya kita kan masih muda.
2: Maaf ya Caca,
3: Rahma 20, aku 19, Caca 18.
2: Maksa gitu. Banget kalau kamu mas.
3: Oke, jadi kalau misalnya Caca, udah berapa kali yang namanya putus kerja? Pindah-pindah maksudnya?
4: Tidak pindah-pindah sih. Kalau putus kerja, kalau untuk pengalaman yang buruk itu cuma satu kali.
2: Oh, satu kali. Oh, tapi itu udah buruk, itu udah buruk.
3: Kapan terjadinya?
4: Kalau untuk pengalaman buruk di dunia pekerjaan, baru sekali sih mengalami itu.
3: Oke, baru-baru ini kejadiannya atau gimana nih?
4: Tahun kemarin, kalau tidak salah ingat.
3: Oh, gitu. Oke. Okay. Ini buruknya karena apa? Karena lingkungan atau karena lawan
2: bosnya,
3: teman
2: gitu,
3: kerja?
2: Atau gajinya dikit nih, nggak bisa aku.
4: Kalau untuk lingkungan itu, kalau untuk karyawan-karyawan lain sih aman-aman. Cuma lebih ke ownernya aja sih.
3: Lebih ke owner. Bosnya ya. Terlalu apa, bosi? Yep.
2: Atau
4: sama.
3: Terlalu apa dianya? Terlalu bosi atau terlalu gimana?
2: Atau suka semena-mena gitu ya?
3: Jangan.
4: Anak Allah bingung mau menjelaskan bagaimana. Tapi emang semena-mena sih orangnya. Terus, aduh pagi-pagi tuh diajak bagibah. Mohon masih pagi.
3: Nggak, at least itu jadi memori kamu. Dan jadi pelajaran juga. Kalau misalnya kamu jadi seorang owner, tolong jangan semena-mena sama karyawannya.
2: Betul. Gitu. Apa sih yang nggak bisa dilupain dari si sikap owner ini gitu ya?
4: Jadi, pokoknya DP owner itu pamaran sekali.
3: Pamaran. Untuk hal-hal yang tidak penting atau hal-hal yang penting?
4: Untuk hal-hal yang tidak penting.
3: Just like what?
4: Kayak yang bisa ditanyakan baik-baik, ini di mana tempatnya itu, tapi tidak begitu.
3: Mohon maaf, ownernya bukan pacar kamu, bicara baik-baik.
1: Selamat pagi teman Pro 2 dari jam 6.

Oke, turun video sebelum selesai untuk informasi di jam 6 pagi hari ini aku mau spill dulu untuk hasil rekapan chat Indonesia Top 20 Pro DFM Gorontalo edisi hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2026 kemarin nih turun video. Gia Indrawari 1000 kali itu keluar dari chat nih turun video dengan total hasil 22 pekan bertahan dan 2 pekan berturut-turut nih bertahan di posisi jawara ya, nomor 2. Dan langsung aja kita masuk di posisi ke-20 nih. Ada Good Morning Everyone featuring Firsa Besari dengan Salah.

Lanjut di posisi ke-19 nih, turn kedua dari Rizwan Fadila featuring RN Boys, Mahal Ini Seketika. Di posisi ke-18 kita punya Utara Selatan dari Ungu. Lanjut di posisi ke-17 nih, turn kedua The Hong from Nona. Di posisi ke-16 ada Syahrafi featuring Rini dengan Salah Paham Lagi. Selanjutnya di posisi ke-15 nih, turun kedua Angie Carvalho, Remuk. Di posisi ke-14 nih, turun kedua ada Roni Parulian dengan Waltz Akhir Zaman. Selanjutnya di posisi ke-13, Dipa Barus featuring Hindia dengan Nafas. Di posisi ke-12, di turn kedua, Semesta from Kendris. Di posisi ke-11, Adrian Halif, 2001 Kali. Di posisi ke-10 nih, turun kedua kita punya Pamungkas dengan Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan. Selanjutnya di posisi ke-9, Laut Yang Tenang dari Bernadia. Di posisi ke-8 nih, turun kedua ada Selena Grace featuring Andi Rianto dengan Sumpah Mati. Di posisi ke-7 ini turn kedua lagi-lagi ada Nona dengan Rollerblade. Di posisi ke-6 ini turn kedua kita punya Eat Gitaf, Berusaha di Bawah Hujan. Masuk di 5 besar ada Sabrina Leaner dengan Selesai. Lanjut di posisi ke-4 nih, turn kedua Teh Hijau dari Tulus. Di posisi ke-3 nih, turn kedua kita punya Jagat Rasa dari Samuel Cipta. Untuk posisi runner-up kita nih, turn kedua ditempatin sama Wisnu Santika featuring Ari Lesmana, Aku Harus Pergi. Dan untuk jawara kita nih, turun kedua, Fajar Nur, Salah Apa Aku.

0: Eh, siapa itu nama anaknya Gisel sama Gading itu?
1: Gempi.
0: Oh, Gempi. Kalau yang bawain lagunya Bumbaya Bumbaya itu siapa?
1: Blackpink lah.
0: Kalau boyband Korea yang lagi populer sekarang ini siapa?
1: Banyak. BTS, EXO, SHINee, Super Junior. Banyak deh.
0: Wah, hebat ya. Kamu hafal ya. Nah, kalau jumlah provinsi di Indonesia ada berapa?
1: Berapa ya? Berapa ya? Terakhir? Ah, nggak tahu. Aku nggak ngikutin.
2: Indonesia, kita yang punya. Masih bilang cinta Indonesia kalau kamu sendiri tidak mengenalinya.

0: Oke, di turn video pukul 7 lewat 2 menit waktu Indonesia Tengah. Waktunya untuk spill topik. Topik dulu. Dulu untuk ini perkiraan cuaca. Iya benar. Kok lupa sih, Dot? Jadi untuk informasi perkiraan cuaca di hari ini dulu nih, turn video hari Rabu tanggal 26 Agustus 2026 yang akan disampaikan sama perkirawan Said Mahadir. Langsung aja.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut akan saya sampaikan perakiran cuaca hari ini Rabu 26 Agustus 2026 di Provinsi Gorontalo. Pada pagi hari, kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Sedangkan pada siang hari, kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah hingga cerah berawan. Kemudian, untuk kondisi cuaca pada malam dan dini hari, kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Secara umum di wilayah Provinsi Gorontalo, suhu udara berkisar antara 22 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 50 hingga 98%. Arah angin dari timur hingga selatan dengan kecepatan angin berkisar antara 10 hingga 30 km per jam. Untuk perakiran gelombang, jalur penyeberangan hari ini di lokasi Laut Sulawesi, Gorontalo Utara, kondisi cuaca diperkirakan cerah hingga cerah berawan. Arah angin dari barat hingga timur dengan kecepatan 20 hingga 40 km per jam. Ketinggian gelombang berkisar antara 0,5 meter hingga 1,25 meter. Dan di Teluk Tomini, kondisi cuaca diperkirakan cerah berawan. Arah angin dari timur dengan kecepatan 20 hingga 40 km per jam. Ketinggian gelombang berkisar antara 0,5 meter hingga 2,5 meter. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Kami ucapkan terima kasih.

0: Acie, anak baru ya.
1: Iya kak, salam kenal ya kak.
0: Gimana? Udah muter-muter kantor?
1: Males kak, takut soalnya.
0: Wah, takut kenapa emangnya?
1: Takut pusing kak. Kan muter.
0: Aduh, segala pusing. Oh ya, tapi kamu harus tahu ya kondisi dan keadaan gedung kantor ini. Contohnya aja ya, jalur evakuasi atau zona amannya. Supaya kalau terjadi bencana seperti kebakaran, kamu tahu harus ngapain dan kemana biar selamat gitu.
1: Oke sip kak, aku jalan dulu ya.
0: Mau kemana emangnya?
1: Lihat kondisi kantor lah.
0: Ah, itu kan koridornya buntu.
2: Yo yo yo, Gorontalo, are you ready? Halo Gorontalo, siap seru-seruan bareng di RR Fest 2026. Yap, RR Fest 2026 hadir lagi. Catat tanggalnya, Fun Bike Night 28 Agustus 2026. Saatnya goes, seru-seruan, dan nikmati malam bersama RRI. Dan puncak RRI Fest 5 September 2026, ada cek kesehatan gratis, donor darah, bazar UMKM, senam Zumba, bintang radio, dan masih banyak keseruan lainnya. Dan di tanggal 7 September 2026, workshop digital activation. Saatnya anak muda makin kreatif, kritis, dan jago menyampaikan informasi. Pantau terus Instagram RRI Gorontalo, Facebook dan TikTok RRI Gorontalo. Atau dengarkan terus RRI Gorontalo di 101,8 FM Pro 1, 92,4 FM Pro 2, 95,1 FM Pro 4. RRI Fest 2026, jangan cuma dengar. Ayo ikut meriahkan, jadilah bagian dari RRI Fest 2026. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.

0: ini uang mahar buat aku.
1: Wah, indahnya. Makasih, sayang.
2: Kini, sedang tren uang mahar dibentuk menjadi kerajinan yang sangat indah. Eits, tapi hati-hati loh. Tahukah Anda, menggunakan uang sebagai kerajinan mahar dilarang keras. Bahkan pelakunya bisa terancam hukuman penjara. Mengutip laman kumparan.com, menggunakan uang sebagai bahan kerajinan mahar melanggar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011. Sanksinya, hukuman maksimal 5 tahun penjara dan denda maksimal 1 miliar rupiah. Waduh, kok bisa ya? Dalam pembuatan uang hiasan mahar, ada proses dilem, diselotip, distaples, sehingga uang jadi rusak. Uang yang rusak akibat dibuat hiasan mahar tidak dapat ditukarkan di bank. Karenanya, uang hiasan mahar diimbau untuk menggunakan uang kertas mainan saja. Nah, gimana? Mahar artistik tapi uang mainan? Atau tidak artistik tapi uang asli? Buat kamu yang punya suara emas dan berani tampil, Bintang Radio RRI Gorontalo tahun 2026 kembali digelar. Pendaftaran dibuka mulai sekarang sampai dengan 30 Agustus 2026. Caranya gampang. Daftar secara online melalui website bintangradiorri.id atau datang langsung untuk pendaftaran offline di kantor LPP RRI Gorontalo. Jangan lupa unggah video kamu saat menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram kamu. Gunakan tagar hashtag Bintang Radio Gorontalo dan tag akun media sosial Bintang Radio dengan tempo sedikit lebih cepat seperti checklist. Video dimulai dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan menyanyi dan ditutup dengan ajakan mengikuti audisi Bintang Radio Indonesia 2026. Durasi maksimal 2 menit, berpakaian sopan dan boleh pakai minus one, instrumen sederhana atau akapela. Yang penting kualitas audio dan videonya jelas. Tunggu apa lagi? Tunjukkan bakatmu dan jadi bintang radio berikutnya. Info selengkapnya hubungi panitia Bintang Radio RRI Gorontalo, Fani 0821-8955-6431 atau Indah 0852-4294-1982. Bintang Radio RRI Gorontalo 2026, suara emas.

0: 94 DFM, teman terbaik kamu. Turun kedua, waktunya untuk aku spill topik pembahasan kita di pagi hari ini nih ya, turun kedua. Jadi aku nih tertarik untuk membahas tentang ada sebuah riset yang mengatakan 2,5 juta remaja di Indonesia tergolong orang gangguan jiwa. ODGJ, ini turun kedua ya. Nah, bukan ODGJ, OGJ, orang gangguan jiwa. Ini berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh University of Queensland di Australia dan John Hopkins Bloomberg School of Public Health di Amerika Serikat yang berjudul Indonesia National Adolescent Mental Health Survey yang akan terbit pada tanggal 20 Oktober pekan depan nih, berusaha untuk mengisi kekosongan data ini nih. Jadi mereka menemukan bahwa satu dari sekitar 20 ya atau sekitar 5,5% remaja di Indonesia terdiagnosis memiliki gangguan mental. Mengacu pada manual diagnostik dan statistik gangguan mental DSM-V keluaran American Psychological Association, apa namanya, yang artinya sekitar 2,45 juta remaja di seluruh Indonesia termasuk dalam kelompok orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ. Iya benar. Gangguan kecemasan atau anxiety disorder dan menjadi gangguan mental paling umum di antara remaja 10 sampai dengan 17 tahun di Indonesia atau sekitar 3,7%. Ini tuh disusul sama gangguan depresi mayor 1,0%, gangguan perilaku 0,9%, dan gangguan stres pasca trauma atau PTSD, dan gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktivitas nitron perdu atau ADHD, yang masing-masing diderita sama 0,5 populasi usia tersebut. Dan ini tentunya menjadi sesuatu yang bikin heran ya, kok bisa ya? Gimana menurut kalian? Menurut kalian apa pemicunya? Ini turun kedua ya. Kasih jawabannya di Instagram kita di @perdu_gorontalo, WhatsApp 0811 43000 222, dan line telepon 0812 15 9024. Ini turun kedua. Jangan lupa juga untuk request satu lagu favorit kalian di pagi hari ini. Nanti untuk responnya dan juga requestan kalian bakal dibacain dan diputerin pukul 7:50 sama pukul 8:50 menit waktu Indonesia Tengah.
1: Produ FM. Teman terbaik kamu. Produ FM.

0: Henin.
1: Iya, Tante.
0: Kapan nih sudah?
1: Ini lagi persiapan sidang skripsi.
0: Anak Tante kemarin udah sudah loh.
2: Eh, Zizi,
0: kamu udah kerja kan?
2: Ini
0: kerja di mana sekarang? Gajinya berapa?
2: Lagi nunggu panggilan wawancara, Tante. Kemarin sih udah masukin surat lamaran. Doain ya, Tante ya, biar keterima.
0: Anak Tante, gajinya udah 3 digit loh di perusahaan itu.
2: Iya.
3: Selalu ada kesempatan buat kamu yang masih punya harapan. Tidak ada kata terlambat untuk membuat versi terbaik hidupmu, karena definisi sukses setiap orang berbeda. Asalkan kamu percaya dengan kemampuanmu, maka sukses ada dalam genggamanmu.

0: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Sesungguhnya Indonesiaisme.
1: Kita ngobrol dua urgent news nih dari BPOM. Karena sepanjang Juni kemarin mereka udah narik 15 produk obat tradisional ilegal dari pasaran. Why? Karena isinya ini literally zat kimia keras. Bayangin, obat yang harusnya tradisional malah dioplos macam-macam kayak paracetamol, bahkan sibutramin. Itu semua obat keras loh. Cuman boleh diminum pakai resep dokter aja. Tapi ini malah beredar bebas apalagi online. Bahaya banget kan buat kita. So, kalau ada info viral kayak gini, wajib di-share. Jangan cuma share filter IG atau meme doang. Karena percaya deh, gak enak banget kalau jantung berdebar kencang bukan lagi first day atau ketemu crush gitu ya. Tapi karena efek samping obat tradisional bodong. Iya, kalau masih berdebar. Kalau udah berhenti, nyawa kita dong yang melayang.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Eh, hoax tuh.
0: Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: pertama.
1: Fireball.
2: Hari ini aku bermimpi. Aku bermimpi menuliskan buku dongeng pertamaku.
3: Kita kasih tahu cinta.
4: Man, buat apa ya?
5: Apa yang saya lakukan ke kamu itu gak adil.
6: Rangga, yang kamu lakukan ke saya itu jahat.
7: So we're up against a master thief. Assassin.
8: Kalau memang itu ibu, kita bilang sama dia supaya gak ganggu kita lagi.
9: Nah, keren kan filmnya? Kamu tahu nggak, para pekerja film mengeluarkan tenaga serta pikiran dan juga dana yang besar untuk membuat film yang kamu tonton menjadi menarik. Jadi, berhenti pembajakan film dan tonton film di situs yang legal.

94 DFM, teman terbaik kamu, pukul 7 lewat 46 menit waktu Indonesia Tengah. Aku mau coba bacain dulu respon kalian nih, teman berdua ya. Part pertama di pukul 7 ini untuk pada topic of the day pagi hari ini ya. Jerisai 90 mungkin karena tekanan akademik dan lingkungan sosialnya. Bisa jadi. Farisa Naura 08, lingkungan yang tidak sehat. Bisa jadi. Ini kalau dari Jerisai request lagunya Samuel Cipta, Jagat Rasa. Sebentar, kita masukin dulu lagunya Jagat Rasa. Oke, okay. Satu, terus Samuel Cipta, Farisa Naura tadi, Nabila Takiyah, Cegil. Dua lagu ini dulu nih, Tuan Freda, yang bakal aku puterin. Nanti setelah ini aku bakal balik lagi untuk hasil rekapan chat International Top 20 Pro DFM Gorontalo. Untuk itu kamu jangan kemana-mana. Stay tune di Pro DFM Gorontalo, teman terbaik kamu.

0: Oke, di turn video sekarang waktunya untuk hasil rekapan chat.
1: Bentar.
0: Chat International Top 20 Brodo FM Gorontalo ya, di edisi hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2026 kemarin nih turn video ya. Bagi informasi, ada dua lagu yang keluar dari chat nih turn video, yaitu lagunya Anima featuring Lisa with Bad Angel sama Lisa featuring Anita Rima and Viva Sounds Goals from FIFA World Cup 2026 nih turn video. Langsung aja kita masuk di posisi ke-20 nih, entry kita yang pertama nih ada dari Madonna with Danceteria.

Lanjut di posisi ke-19 kita punya Gracie Abrams with Good Reason. Di posisi ke-18 ada Niall Horan with Little More Time. Lanjut di posisi ke-17 di turnaround kedua, Therapy at the Club from Flow. Turun 5 peringkat di turnaround kedua, di posisi ke-16 ada Teddy Swims with Mr. Know It All. Lanjut di posisi ke-15 ada MA with Noah. Di posisi ke-14 kita punya Heroin from Maroon 5. Lanjut posisi ke-13 di turnaround kedua, Man in the Arena, The Script. Di posisi ke-12 nih, Sienna Spiro with Great Expectation. Selanjutnya naik posisi ke-11 di turnaround kedua, Hold Me in the Dark from Miles Smith. Masuk 10 besar, new entry yang kedua kita di turnaround kedua, Alex Warren with Rescuer. Di posisi ke-9 kita punya Martin Garrix featuring Ed Sheeran with Repeated. Lanjut di posisi ke-8 di turnaround kedua, Passenger from Alex Warren. Di posisi ke-7 di turnaround kedua, Alex Warren lagi-lagi with Fine Place to Die. Di posisi ke-6 di turnaround kedua, Stupid Song, Olivia Rodrigo. Selanjutnya ada Luis Capaldi with Stay Love di posisi ke-5. Di posisi ke-4 di turnaround kedua kita punya Ariana Grande with Hate That I Made You Love Me. Selanjutnya di posisi ke-3 ada Olivia Rodrigo lagi nih, turnaround kedua with The Cure. Di posisi runner-up nih, turnaround kedua kita punya Bibi Rexha featuring David Guetta with Sad Girls. Dan untuk juara kita nih, turnaround kedua, Alesso featuring One Republic, In Your Eyes.

Okay, di turun kedua itu dia untuk hasil rekapan chart Indonesia dan International Top 20 Prodi FM Gorontalo dari jam 7 tadi sampai dengan sekarang. Dari jam 6 tadi maksudnya ya. Sampai dengan sekarang jam 7 udah mau jam 8 di turun kedua. Jangan lupa untuk selalu mendengarkan chart ya di setiap akhir pekan hari Sabtu mulai pukul 14.00 sampai dengan 16.00 waktu Indonesia Tengah di turun kedua. Kita bakal balik lagi ke lagu dan tetap di Prodi FM Gorontalo barengan sama Dodi di pagi hari ini.